0: propolis.
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Doa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alpa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhnaku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpa Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ka-18. So

0: Kang, memang rumasa pangabisa teh saluhureun ujang rumasa eta mah.
1: Tapi eta mah sataun anu kalangkung. Sabab ayeuna teh tos taun anu kaliwat. Sabab beda jamana harita mah.
0: Tapi ayeuna mah geus lain baheula apan.
1: Anu tangtu aya bedana. Naon pang na akang nyebutkeun kitu?
0: Lantaran yeuh Jang Wiroma unggal dinten terus-terusan diwarah digembleng ku tua ngeraka diaping ku aki Puralaga
1: sedengen Akang Wardi langka apanan
0: paling ukur sudak seduk itu sakali-kalian namun rengse barang gawe
1: namun tecape kita oge rumah saya akan memelidkan latihan silatek itu tangtu perkembangannya sudah lebih unggul kalau Aden Wirote tibatan Akang
0: takulantaran gitu
1: soal mayunan si Wirapati mah ulah ngukur pangabisa Akang sabab bagja cilakana manusia tegumantung kena pangabisa na jeung kapinteranana tegumantung kadinya bagja jeung cilakana manusia mah najan gagah jeung rongkah oge ari keur pareng apes manya apes we sabab jelema mah teu salilana jaya jelema mah teu sarawasna jaya sokeuna ku owah gingsir aya apes aya jaya aya unggul aya asor. Ayeuna kabeneran Akang keur apes katitih pangarati katete raja jaten kunu jadi lawan sabab najan boga pangabisa oge ku Allah dikeresakeun kudu eleh geunya eleh we teu bisa nanaon sabab najan gagah sakumaha gagahna oge lamun Allah subhanahu wa ta'ala ngeresakeun yen urang kudu apes tangtu kagagahan teh taya gunana sabab nanaon oge kudu aya widi kudu dibarengan ku izin ridallahi kudu dibarengan ku izin ti anjeuna ti Allah subhanahu wa ta'ala tayeuna ujang anu sieuk pangakuan ujang sorangan boga pangabisa anu hanap teu kudu sieun. Teu kudu sieun atawa sarempang da kakuatan jeung kagagahan mah aya di Allah subhanahu wa ta'ala nu maha sagala-galana memundang we ka anjeunna lamun anjeunna ngawidian ka ujang Jang Wirosada sangkan ujang unggul tangtu jaya. Atuh musuh najan gagah sakti mantaguna oge lamun ku Allah dicana kakuatan nama tetep we lemah tangtu eleh keun aku apes sabab gagah jeung jaya kagungan Allah moal bisa diatur-atur ku manusia da manusia mah ngan dharma milampah dharma ngalalakonan ukur boga kahayang jeung cita-cita ajau-ajau nu didorong jeung dimodalan ku tarekah jeung ikhtiar ajau-ajau
0: duh nah tukang maka jeung segituan sakarupa kaos wayang wae
1: teu naon tapi Akang mah udah sebut kendorna goreng candorna dina wayang teteh sipatna Wardi mah canes dorna ngan sok ngomong ajo-ajoan.
0: Kuma teraskeun Kang. Sae tapi wajang teh Kang.
1: Kieu ye. Jadi manusia mah ngan dharma milampah, ukur boga kahayang jeung cita-cita. Nu didorong jeung dimodalan ku tarekah jeung ikhtiar. Ujang oge ayeuna teu kudu mikiran gagah jeung hengker. Jalankeun we akal jeung tarekah. bari tawakal ka Allah. Kan bae musuh nu gagah mah teu kudu jadi pikiran. Da lamun Allah marengkeun apes mah ka musuh, tangtu anu unggul teh bakal urang. Tah kitu jang. Kade ulah salah harati. Hirup jeung kahirupan manusia aya nu ngatur. Ulah wakal leutik hate. Aduh lamun dina elehna teu kudu ngarasa sedih. Sabab geus kitu kersaning Allah. Urang diparengkeun apes. Nya. Boro-boro dina elehna najan nepi ka perlaya ngemasipati oge teu kudu hariwang. Da paeh mah banda manusia anu hirup. Geus kitu kuduna. Geus tiloh mahpudna. Aya hirup, aya maot. Tak kitu tah, Jang Wiro.
2: Wardi ngajelaskeun panjang lebar sangkan Wirosada teu mandeg mayong dina nyang hareupan Wirapati. Anu ceuk Wardi mah kawilang gagah. Atuh ari geus ngadenge keterangan kitu mah hate Wirosada tamah regreg. Da jeung nyana dina sajero sataun teh manehna mah terus-terusan diwarah digembleng ku Raden Purwa boh agama boh ilmu silat kitu deui nu sejena. Jadi geus pasti loba pisan tambahna tilu baheula moal aya di sahanapeun Wardi. Kahartos pamé kitu wae tukang.
1: Ya nyuhun atuh nuhun ari kahartos kumajang.
2: Nuhun kana piwejangna. Abdi moal asa-asa upami tos kieu mah. Sabab regreg jeung pinuh ku sumanget tah ayeuna abdi bade naros deui Kang.
1: Naros naon Jang Wiro?
2: Nah saha nu bade angkat dinten enjing?
1: Wiro sadar utret kana ngariung nu ditanya Sri Reret. Jigana mah ngana Akang we nu moal mios teh. Da Akang apan ieu tatu keneh kieu.
2: Nu sanesna mah sadayana oge bakal miang Den.
1: Masing-masing palai menang ke nyisutirah. Rebutan atuh nyisutirah teh. Daeta diwibita ku Mang Upas. Sing saha nu tiasa menangkeun putrana nu namina nyisutirah anu geulis nolis bade dipulung mantu. Kitu nu janten lantaranana mah.
2: Ceuk Wardi rada neueul sabab manehna geus teu pisa miluneangan da sukuna tatuparna.
1: Oh kitu.
2: Nyanuhun atuh ari seueur nu bade miang mah. Mugi-mugi we atuh sing kenging ku sarasa urang anu aya di dieu ngan kade miangna milari nyisutirah teh kedah ikhlas. Ulah sapinuhna disandarkeun kana saembara sabab milari nyisutirah teh kawajiban urang pikeun ngabantu kana katentreman daerah urang. Da upami aya manusia jiga si Wirapati mah tangtu moal aman daerah jatuh. Tah kukituna kuring amanat sakali deui. Kade sing sadar sareng ikhlas. Upami teu hasil meunangkeun nyisutirah. Ulah alit mana. Da jasa mah sami. Ngiring ngarojong kana ngawujudkeun keamanan. Jasa mah sami. Ngiring ngarojong kana ngawujudna keamanan. Ceuk Wirosada mepelingan ka anak buah Wardi anu rek neangan nyisutirah.
1: Eta pepeling ti Wirosada teh ditarimakeun ku sarerea.
2: Sabab kaharti maksud jeung tujuanana. Saterusna mah sarerea ngobrol ngaler ngidul nepi kareup magrib. Sanggeus tepi kana mangsa magrib Wirosada amitan terus muru ka imah sedengkeun anak buah Wardi sing leos kacarai harita teh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
3: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sahabat?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur Bapak teh silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
4: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
3: Kumaha apa ya nak karaos natos ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kali tahu pernah mesek kedai botol kedua, eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kedua?
4: Di botol kedua ya, perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak mesek kedai ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaos napa?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
3: supaya tuntas nyapanya.
4: Mohon.
3: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
4: Di Babakan Nasol.
3: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
9: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kacaritakeun dina poe isukna. Para pamuda geus budal ti kota, maksud ini ngajug-jug ka wengkon Gunung Kalayar. Rek neangan nyisut tirah anu leungit tea, malah wirosada oge harita teges init. Sarta samemehna amitan heula kalanceukna nyaeta Nyimas Kancanawati. Dina lumampahna teu bareng jeung nu loba, tapi misahkeun maneh wirosada mah. Sabab geus boga tujuan anu pasti, rek ngajug-jug ka balungan Cideres. Ari nu sejen loba anu teu percaya kana omonganna si Radi teh teu pati yakin yen Nyi Sutirah ragrag ka balungan. Lain teu percaya kana beja ti si Radi, tapi teu percaya kana omongan Kelas Surya nu ditepikeun ku si Radi. Jadi dina nareanganna teh ngulibek ka sakuliah pasir anu aya di suku Gunung Kalayar. Da ceuk anggapanana Nyi Sutirah teh tangtu dibawa ka panyumputan anu buni ku Wirapati jeung Kala Surya. Samemeh wanci manceran, wirosada tepi ka sisi walungan anu ditujuna. Wirosada ngerasa bunga sabab tempat anu dimaksud teh teu hese neangan, da memang teu pati jauh. Reg Wirosada eureun sisi walungan, panonna melong kana cai anu umpal-umpalan matak paur. Pelebah dinya kaparengan gawirna rada luhur, kira-kira 3 meter. Sedengkeun anu dipentasan ku Wardi basa kamari mah beh girangna, gawirna ukur 1 meter leuwih. Jika nama didi ragrag nanya Sutirah teh, kitu oge lamun omongan si Kala Surya bener, tapi aing temenang jagak pikiran ye teh. Kudu panteng kanu hiji heula, lamun geus puguh gagal kakara mikiran ulian, aing tetep kudu neangan di sabudeureun cai walungan. Tapi kumaha carana nya? Ceuk Wirosada ngomong sorangan. Gek diuk dina batu terus ngahulang mikiran pilampaheun. Panona tetep mureleng kana cai anu ngableyer jiga caah. Barang keur ngahulang kitu, kadenge aya nu ngakurobas di girang, disusul ku sora anu ngagucubar kana cai. Badis we eta nu ngagujubar kana cai teh sora gajah anu rek guyang. Puguh we Wirosada mani ngajenghok, gancang cengkat bari taki-taki. Perah bedog geus dicekel. Panona melong ka girang, barang breh si horeng aya jalma keur mani dina cai walungan. Bangun anu tenang nakranan. Uduh, lakadalah, gening aya manungsa ieu. Saha nya nu nyaho eta teh Wirapati atawa Kala Surya? Sanu nyaho ieu mah jigana mah ieu. Wirosada ngagerentes jero hatena terus ngeteyep maju ka girang, hayang sidik kanu keur mani. Leumpangna bisa pisan Wirosada teh mani teu aya sora anu kadenge. Bubuhan asak latihan ti bapana bareto, nyaeta Ki Jonapati almarhum basa keur ngagarong keneh. Degung si Dila geus tepi ka hiji tempat, breh nempo tumpukan pakaian anu ngalumuk deket rungkun eurih teu jauh ti sisi walungan. Wirosada melong kana pakaian terus ngareret kana keur mani, tetela jalmana teu wawuh teu nyaho kana ngaran jeung panumukanana. Heran ieu. Nasaha ieu teh jelema nu keur mani di walungan? Jika nu salse pisan geningan mani teh, nah urang dieu atawa anu ngaliwat? Mun disebut anu ngaliwat asa mustahil, sabab di dieu mah taya jalan diliwatan. Mun disebut urang dieu, nah di mana cicingna eta jelema? Buah-buah si Wirapati teh ieu mah ieu. Tangtu tempat nyumputna moal jauh ti dieu. dek diintip ku aing mah. Cekerentas hate birosada, bari terus ngeteyep kena rungkun haur anu aya deket manehanana. Sup-sup wirosada asup kanu puni, memeh diuk rada treret heula. Bisa aya oray atawa sayang kamarang. Sanggeus yakin yen aman, gek diuk dina tunggul haur panona melong kawalungan. Sora nu mandi sing kecebuk keneh, abor jeung sora saehna cai walungan. Nu ditembalan ku sora-sora manuk es cumata kelar jeung mata kuaas. Heuleut sawatara waktu pucunghul aya nu datang cenah gawir horeng jalma nu tas mandi teh, bubulucunan teu make baju. Taya ka era istuning abong anu keur mandi di walungan atuh. Da ceuk pikirna eta jalma moal aya anu nangenan da puguh di leuweung jauh ka lembur. Ku Wirosada ditegeskeun ditarek-tarek tetep teu wawuh. Hartina mah jalma anu anyar pinanggih teu nyaho kana ngaran jeung padumukan. Tapi najan bari jeung kitu oge tetep dipelong ku Wirosada teh eta jalma teh. Disidikeun rengkak paripolahna. Susukanan bisa kateguh paniatan jeung kebiasaanana. Ya jelema teu boga ka era abong di leuweung nya. Abong di walungan anu di tengah leuweung. Tuh. Geus make calana. Aduh. Bakarangna oge manis sagala aya ieu teh nya. Aya peso, peso oge manis satilu-tilu. Balati sareukeut naker. Mun kitu carana mah ieu teh jawara meureunan ieu. Lain jalma lalawara. Rek diintip najan tepi ka mana wae oge. Sugan wae kapanggih panyumputanana. Wirosada ngagerentes jero hatena bari tetep melong kana keur make baju jeung calana. Tapi kecil matak ngajenghokna sabab sanggeusna si jalma make pakaian salengkepna. Ujug-ujug mureleng kana rungkun haur neuteup seukeut ka Wirosada. Jiga nu geus nyaho ti tadi keneh. Sorot panona eta jalma asa tembus kana dada Wirosada. Ngageterkeun kana jajantung. Asa ngakulakeun getih. Karasana ku Wirosada mah asa surcer teu puguh rasa paranas tiris loba ka ingis. Nah, nya. Eta jelema jiga nu nyahoeun ka aing. Pan aing teh puni nyumput ieu teh. Palang siang leuwih nyaho ka aing atawa manehna anu geus lila ngintip aing. Karasa geterna hate. Keuna ku pangawasa manehanana, tapi rek nyobaan cicing we di dieu. Nah, ari kumaha tah? Ceuk hate Wirosada bari taki-taki. Leungeun katuhu ngaragamang kana pelah bedog bisi aya nanaon nu tumiba kana didina. Panon mencrong kana peungeut eta jalma negeskeun disidik-sidik gerakanana bisi ngirimkeun peso barati anu matak cilaka.
1: Hai. Weleh. Kisilah anu sampat sumput antap intip dina buni. Ulah ngajedog di dinya deuleu. Hiap ka dieu yeuh semprul. Lamun anjeunna laki langit nu sajati lalanang jagat anu utama geuranyang hareup ka kaula, ulah ngabongohan lah ciga anu ipis burih ngeprek jawer ngadarjangjang. Eta jalma ngomong kawas anu geus nyaho pisan kana gerak-gerikna Wirosada saliba aya di dinya. Padahal mah Wirosada teh asa titih rintih moal kanyahoan ku musuh, tapi buktina bet katubuh pisan. Puguh we mata ngeketar jajantung. Sing sariak panas tiris lari nyapan kana hate. Wirosada muji kana katelikan eta jalma anu geus nyaho ka manehanana. Tapi Wirosada teu nemalan sarta teu nemongkeun diri bisi batur keur nguji. Tapi tetela si jalma teh geus ngarasa yakin pok de nyarita leuwih bedas batan tadi sarta katara amak.
2: Wae anu nyumput. Nah, sia teh torek atuh kumaha ieu teh ha? Nah, di bejaan sakali teu ngawaro. Lagi-lagi lah amat sia mah. Sugan kudu dibale dong ku ieu yeuh. Pek sia.
1: Mun teu picil rasakeun yeuh. Kituna teh eta jalma bari ngaraga mangkana jeroan bajuna.
2: Slep.
1: Nyabut peso barati ka tempong kurilap ka tojo ku panon poe. Barang nempo kenyataan kitu jajantung Wirasada beki mota hate sesebelakan loba ka paur kareuwas. Parona melong kanu ngabar-ngabar peso barati tapi hate Wirasada tetep pageuh teu nemalan jeung teu usik-usik tetep numput di nubuni. Ari jalma anu ngancamna teu ngomong deui.
2: Heu, kesur.
1: Hiji kalangkang bodas nyerepet ka pelebah Wirasada. Jantang nalir kilat punggu Wirasada maningal lenyap. Tatampuan asa ngadadak suram bakat kureuwas tapi teu gugup.
2: Lep. Ngelok. Korosak.
1: Peso barati seukeut nancep dina haur.
3: Aduh, nyaan. Lamun kitu mah manehna geus nyahoan ka aing. Mun kitu mah kudu bijil yeuh. Pokona lamun teu bijil bisi celaka. Keur entos hate Wirasada bari terus bijil tina panyumputan. Nyampeurkeun kanu tadi maledog bari neuteup. Kaayaan jadi warit. Wirasada anu bijil tina rungkun haur dipelong ku eta jalma. Sorot panona nyebarkeun hawa amarah.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalat landong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumah teteh sarang sena ngalat landong alfa propolis penyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: 102,4 FM Radio Pi.
0: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga.
4: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
5: Jawara di Guha Walet.
4: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: puguhwe jalma anu aya di hareupeunana mani mudik dig nafsu asa disapilakeun. Buang sasia. Dasar tusun mejedug.
1: Weleh.
0: Nacanya ho kaing ha. Apan ieu teh daerah kakawasan aing. Haratina nu sejen teu meunang nincak gih. Nacanya ho kakala surya ha. Tah iya. Tah iya kakala surya. Salah sahiji jago ti Gunung Kalayar. Ieu nu ngaran kakala surya deh. Eta jalma nepak dada. Ngaku boga ngaran kakala surya. Puguh Wirasada meningarenya greuwas pacampur jeung ato. Reuwasna pedah tepung jeung jalma anu kasebut gagah, sok sieun teu kuat ngaladenan pangawasana. Ari atohna pedah geus nyaho kana ngaran kakala surya anu tayalian iwal ti sobat Wirapati anu kungsi malingi sutira. Sanggeusna Wirasada molohok bengong sakeudeung, srog Wirasada maju pok nyarita deui. Kuring lain urang dieu.
2: Ati mana sia teh ha?
0: Kuring teu apal kana kaayaan ieu daerah. Nya ku kituna kuring minta dihampura atuh. Daya niat rek ngaganggu ka Andika.
1: Weleh. Bohong sia. Ngabustam sia. Lamun nya daya niat ngaganggu ka kami. Nah, make susulumputan sia. Naon gunana sama sumput di dieu dinebuni? Naon gunana? Nah dikira teh kanyahuanku kami. Ya, di barang jol oge sia teh geus ditempokeun ku kami.
0: Kebeg Wirasada ngarenjang manehna reuwas ngadenge kitu teh. Sabab geus beki yakin bae yen kadatangan manehna ka dinya teh geus dikanyahokeun ku musuh anu tangtu leuwih ti heula aya di dinya atawa matu. Sobat, dulur, ulah mikiran nu lain-lain atuh. Kuring mah nyumput sote sieun.
2: Sieunana haon sia. Teu kahara ti teuing ngomong teh ngacablok teh. Sieun kunaon sia teh ha?
0: Kuring teh sieun diudag ka marang. Sieun diudag ka marang kuring teh. Sabab tadi aya odeng di ditu.
2: Yeuh, teu kahara ti sia.
1: Hayo jawab heula nggih. Saha ngaran sia teh nggih? Rek naon los-los ka dieu nggih. Jeung deui urang mana sia teh nggih. Mun teu ngajawab dipotaran ku aing mah. Dipotaran ku aing mah.
0: Taya rugina mun kuring nyebutkeun ngaran.
2: Ya atuh rugina sia teh. Tapi sebutkeun ngaran heula sia.
0: Kuring ketelah mah Wirasada.
2: Si Biro. Pebenyit kene sia tu euy. Di mana urang asal?
0: Asal kuring ti lembur Cibendi.
2: Da. Cibendi.
0: Sumuhun.
2: Maksudna kumaha ieu teh? Datang ka dieu. Asal wae pisan anu datang ka dieu berjek sia teh. Ngaganggu kana ketentraman aing sia teh. Dieu lah murudul geuningan sabalad-balad. Urang Cibendi deui.
0: Nya kuring teh sarua. Asalna ti lembur Cibendi. Ngahaja ka dieu neangan adi kuring anu leungit tak ayeuna kaparengan aya anjeun syukuren waya meureun kuring bisa nanyakeun bisa nanya di mana ayana Nyi Sutira ku kuring arek dibawa balik
1: ceuk Wirasada sajujurna teu ieu ngabohong ka kakala surya
0: puguh we kakala surya mani ngagak-gak seuri inget ka urang Cibendi anu kamari anu geus kalabur ku manehanna
2: Jadi ikutan derek neangan si Sutira sia teh.
0: Nya.
1: Dunya na horeng teh cucunguk ti Cibeni ye deh. Nu rek anon suka kana ieu urusan jeung anu rek sosoroh kojor.
0: Aduh.
1: Jelema kawas babonyit sia madu sakebeul jeung bajuna tu ku aing mah jadi sia teh meureunan hayang disebut pahlawan ku bapa si Sutirahnya.

0: blud. Kala surya narajang peureup anu buleud mani nyewuk kana cukang irung Wirasada. Tapi Wirasada geus taki-taki kita dikeneh. Waspada pikeun ada serangan peureup anu nyeruwuk di antep leuk manehna ngelok. Marengan suku katuhu anu maju salengka. Peureup katuhu ngarocok kelek kala surya srod hiuplos. Teu kena kana sasaran sabab kala surya oge teu ngantep kana dirina. Demikeun lamun ujug-ujug kebenangan mah. Ya dah sia. Urang ajar. Aya oge hojahna babenyit. Konyuk teh sia. Tapi ulah wakabungah nggih. Ulah wakabungah nggih. Ye rasakeun sia peureup aing hap. Kolepat. Kala surya ngirimkeun di peureup nu dikepangkeun nu diarah careham Wirasada belah katuhu. Wirasada ngakileukeun awak ka katuhu dibarengan ku ngababukeun pigelang leungeun. Ngapendung serangan lawan kilep berat. Pigelang bantrok meni ngebul ka ambeu bau hangit. Jeung kala surya mundur, hatena rada ngalenyap. Kala surya tes sabab ku sakitu oge geus kaukur yen tenaga jeung kakuatan Wirasada lain lalawarakeuneun. Karasa seueul kana hulu angen kala surya harita. Aih. Rek ka mana sobat? Rek ka mana sobat? Nah, kalah ka ngejat. Hayo maju deh. Wirasada nangtang panon muraleng kana beungeut musuh. Ulah waka gede hati sia hacem ah. Sakitu mah cana naon kurang ajar. Aing ngaku kana katanginasan sia. Tapi aing mal munur tangtu bakal ngawejek sia kurang ajar kunyuk sia. Nepi ka pupuk jika daki kurang ajar sia. Sok diwejek ku aing sia ha. Ayo maju deui Wirasada. Kala surya benar-benar buleud niatna rek ngabinasakeun Wirasada, srong masang kuda-kuda panon muraleng ka musuh. Tanaga dipuseurkeun dina suku kencan nu ayeuna aya di tukang. Maksudna rek cecek tur Wirasada nu katempona jiga leuleus. Sori sia. Arjuna lain, Kresna lain, kurang ajar sia.
1: Kumaha kuring we atuh.
0: Sori sia kurang ajar sia. Ah.
1: Pokona mah montong hampa sia kala surya. Ieu lah bau kurang ajar ieu.
0: Iya sedap.
2: Wirasada sakilat ngirimkeun gempuran anu ngabahayakeun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palimana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
4: Ya, panyawat tos lami.
5: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
4: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah takinten teras.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis. Hasiat saonan karaos ku ibu.
5: Alhamdulillah nu tadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawitna mah alim nanaon. Pokona mah emam ge mung dua suap. Gitu. Saatos propolis eta. Tilu dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
5: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya setahun teueut obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
4: Ibu udeng ngati mana Bu Alfa Propolis?
5: Radio Pis lawan tina Radio Pis FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alfa Propolis?
5: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
5: Abi gaduh panyawat diabetes sarang stres paru, mm-hmm. Alhamdulillah saatos Pak Popolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga konten kasadayana, mm-hmm. Konsumsi Pak Popolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landung jamu tetes Alfa Propolis ibu janten tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
5: Amin amin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina Bu?
8: Hajah Ana Hasanah.
7: Ibu alamat lengkapna di mana?
8: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
7: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
8: Tos 2 botol.
7: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
8: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
7: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
8: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
7: Aya katarak lain teh aya Ibu?
8: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
7: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
8: Botol kahiji
7: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
8: Katilu, supados sehat.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
8: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
7: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM
10: Radio Pis Ciamis.
6: Radio Pis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
12: Jawara ti Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alfa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: maksudnya pikir nyusul lu katuhu hiukut plos harita teh ngeplos plos harita teh ngeplos nanyok angin sabab kala surya geus ngakilek manten ka katuhu terus miring sedangkan suku katuhu ngepesot kana hulu angin Wirasada datang na gancang dirkilat tapi Wirasada geus sayaga keur benteng na hiupret ditadah kupi gelang kensa anu mabat bincurang lawan di tigas digigit rasakeun haus
1: setan sia aduh long ajar setan sia
0: koleweng awak kala surya ngabangkeun ka kenca awak nu tadi miring beki dengdek sarta tarangna ngagaleong hareupeun Wirasada tiada parah deui hiu kilebet ditampiling sarta kertanaga ku Wirasada puguh we teu bisa ditahan deui kala surya ngakedebut bari ngakerung nyuksuk
1: aduh bah aduh bah aduh aduh kurang ayar alah doan aing asa taweh wa kurang sia
0: tapi teu kamalinaan kitu na teh kurejat kala surya hudang deui langsung ngabantingkeun dengan katuhu ngarah pipi Wirasada tapi najan sakumaha tarikna oge masih keneh ka tembok Wirasada kilok blos nyabot angin sebrut kalayang peureup Wirasada kena gado kala surya leblos teu kena peureup Wirasada mopo hiukep ditewak ku kala surya langsung dicentok sarta kertanaga tolonyong kedebru Wirasada namru koraja tudang deui tapi ditimpah deui ku panyecek nu mateni heyat cekok kana bobokong cungkel blek bujur Wirasada kana lemah karasa seueul kana hulu angen maneh nyengir bari nahan ka nyeri
1: kodor sekalian sia ha ha ha ha
0: yeuh rasakeun ya.

Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuinya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bahdamis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah ieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur, Ibu.
0: Sok liur, ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Nya alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kaena mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna teh CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ati abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumaha teteh sarang sena ngalat landong alfa propolis penyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillah.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan

0: yang teteh yang ngadamang ya tehnya.
1: Amin.
0: Mohon nanggah. Assalamualaikum teh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui tata acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mohon Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah ayeuna.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, terus mual, terus harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, terus segala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap ka dieu meser papa pori sampean abdi sapalih nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandeunan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya pa lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung terus I Abah Karna sa RT 3 terus RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi terus Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Peace?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Ngawon-ngawon wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu, teh acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio PIS Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jangan.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis si amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita bungkus ya. Baik. Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh pasti lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamina, Pak.
4: Sajidin.
3: Bapak Sajidin, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: Cisapi, Desa Natanegara, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kunaon panyawatna, Pak?
4: Panyawatna teh karaos dada sesek, lutut ieu pada nyeri, di kana tenaga kirang.
3: Pangalat Alpha Propolis tos sabaraha botol?
4: Tos 5.
3: Karaosna ti botol kasabaraha, Pak?
4: Di botol kadua.
3: Di botol kadua teh karaosna kumaha kitu, Pak? Karena
4: dada enteng gitu, dadan teu pati nyeri gitu. Diperbandingkan anu kapungkur.
3: Ayeuna ge bade meser deui nya, Pak.
4: Meser deui abdi 2.
3: Kangge saha ayeuna, Pak?
4: Kangge abdi gitu.
3: Tos ka mana wae, Pak, berobat?
4: Berobat mah tos ka rumah sakit atos gitu. Di rongsen atos gitu. Tapi aya karaosna ieu abdi ku meser ieu. Obat itu mah tah sareng abdi tos udur teh sekitar 5 tahunan lah, tahun 2020. Ayeuna.
3: Panyawat ieu teh, Pak?
4: Panyawat ieu teh gitu. Jadi berkat Alpha Propolis gitu, alhamdulillah.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
4: Anu sapanyawa sareng abdi, mangga maleser ka Alpha Propolis.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
7: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Desa sebelah. Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
8: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
7: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
8: Amin.
7: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
1: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, Yosua 57 tahun.
3: Linggi di Palimana, Ibu?
4: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ieu panyawat tos lami?
4: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
3: Uhum.
4: Ayeuna mah takinten teras.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, alfa propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes alfa propolis khasiat saunan karos ku ibu.
4: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
4: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya setahun ke obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan tilu dinten atau karaos dina hoyong emam nanya nota dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anota dina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
3: Ibu udah ngati mana, Bu, alfa propolis?
4: Radiopis, lawan pina radiopis XM-nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
3: Mohon.
4: Sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah Pak atos Pak Popolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana.
3: Mohon.
4: Konsumsi Pak Popolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu, nya.
4: Amin, amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari dua kali, Pak.
7: Dua kali ya.
8: Dua tetes.
7: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
8: Dua tetes, iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
4: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
3: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo apa propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong?

0: status alfa.
1: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karos panas teuing gitu ayeuna teh ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
2: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
1: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
1: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
2: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis.
1: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
2: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Ka palawargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saat tosta konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
1: Amin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
3: Bapak teh tos ngaleueut Alpha Propolis tos sabar botol?
4: Tos sabotol kadua ayeuna.
3: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
4: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
4: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reaksina.
3: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
4: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
3: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge nu sanes?
4: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
3: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
3: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat.
6: Tuh,
5: kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor
1: 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
8: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net.
9: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Polres Banjar ungkap kasus pencurian mobil dan residivis rumah kosong. Kabupaten Bandung Barat siap jadi tuan rumah Harsiarda Jabar 2026. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
12: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Kurang dari 24 jam setelah melancarkan aksinya, dua spesialis pembobol toko bangunan asal Tasikmalaya akhirnya diringkus Satreskrim Polres Ciamis. Kedua pelaku disinyalir merupakan kelompok lintas daerah yang sudah beraksi di 7 lokasi berbeda. Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis resmi merilis pengungkapan kasus spesialis pembobolan toko bangunan yang terjadi di Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Kasatreskrim Polres Ciamis AKP Carsono, Selasa 6 Oktober menjelaskan, dua tersangka berinisial IS dan AH yang masing-masing berusia 37 tahun warga Tasikmalaya berhasil ditangkap petugas kurang dari 24 jam setelah laporan diterima. Aksi pencurian terjadi 29 September lalu sekitar pukul 12:30 dini hari. Para pelaku masuk ke dalam toko material dengan cara merusak gembok, lalu menggasak sejumlah barang berharga seperti keramik, mesin genset, jet pump, hingga glass block. Carsono mengungkapkan para pelaku bergerak secara berpindah-pindah wilayah, mulai dari Banjar, kawasan Jawa Tengah, Kawali, hingga Cipaku. Diduga kuat, kelompok ini telah melancarkan aksi serupa sebanyak 7 kali dengan sasaran toko, rumah kosong, hingga fasilitas pompa air yang tanpa penjagaan. Dari 3 anggota komplotan, satu pelaku lainnya masih berstatus DPO dan masih dalam pengejaran petugas. Barang hasil curian diduga dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para tersangka.
13: Hasil pengembangan kita, pelaku yang berhasil kita amankan 2 orang, 1 orang DPO. Dari hasil pendalaman kita, yang bersangkutan sudah melakukan pencurian kurang lebih 7 kali di wilayah Kabupaten Ciamis maupun di wilayah Jawa Tengah, ya, perbatasan sama Ciamis.
9: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan. Hingga saat ini proses hukum masih terus berjalan di Polres Ciamis. Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar berhasil membongkar 2 kasus pencurian sekaligus di wilayah Kota Banjar. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang pencuri mobil Brio di area kolam renang serta seorang residivis yang nekat menguras perabotan rumah kosong. Dalam konferensi pers di Mapolres Banjar Selasa sore, Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro membeberkan penangkapan 2 pelaku kejahatan dari 2 kasus terpisah. Kasus pertama melibatkan seorang karyawan swasta berinisial NJ berusia 35 tahun. Pelaku nekat menggasak mobil Brio milik pengunjung di area kolam renang Rafasia, Kelurahan Banjar pekan lalu. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang meninggalkan kunci dan dompet di kursi tempat duduk. Uniknya, untuk mengelabui korban, pelaku berpura-pura menemukan dompet korban dan mengembalikan melalui perantara. Sementara, mobil dan kunci tetap disembunyikan. Tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Banjar yang menerima laporan bergerak cepat dan berhasil meringkus NJ beserta barang bukti mobil curian.
14: NJ mengambil kunci kontak berikut memang kendaraan terdampak yang berada di tempat duduk pada saat bersebelahan dengan si korban atau pelapor yang Septiana ini telah mengambil membawa kendaraannya, namun kendaraan ditinggalkan di area komplek perumahan Desa Citra yang beramal di Bukit Sukarang juga.
9: Tak hanya itu, polisi juga membekuk seorang pria berinisial H berusia 46 tahun spesialis pembobol rumah kosong di kawasan Purwaharja. Pelaku menguras isi rumah korban secara bertahap mulai dari perabotan elektronik, kulkas hingga kabel instalasi listrik untuk dijual ke pedagang rongsokan. Kapolres AKBP Didi Dewantoro menegaskan tersangka H merupakan residivis yang sudah berulang kali keluar masuk penjara dengan modus serupa.
14: Pelaku berinisial H ini adalah seorang residivis perkara yang sama, itu pencurian di rumah kosong di tahun 2021 dan 2024. Jadi modus operandinya masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela, kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Kita ketahui bahwa kejadian ini, pengakuan tersangka, ada beberapa barang yang diambil tidak dalam satu waktu, namun bertahap.
9: Saat ini, kedua tersangka NJ dan H sudah dijebloskan ke sel tahanan Mapolres Banjar dan terancam hukuman penjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
11: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
15: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
11: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
16: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
11: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
16: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
11: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
17: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
18: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan kesiapan KBB sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Siaran Daerah atau Harsiarda tingkat Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mencapai 90%. Rangkaian puncak acara akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada Sabtu 10 Oktober mendatang. Persiapan teknis Kabupaten Bandung Barat dalam menyambut puncak Harsiarda Jabar 2026 kini memasuki tahap final. Kepastian ini didapat usai rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail di ruang rapat Setda KBB pada Larang Selasa 6 Oktober siang. Asep Ismail menegaskan Pemkab KBB memberikan dukungan penuh pada agenda provinsi ini.
3: Ini sudah tahap rakor final, ya, insya Allah semuanya sudah terkoordinasikan dengan baik dan mudah-mudahan bisa pada waktunya saatnya tanggal 10 bisa lancar. Kalau dari KPID pelaksanaan Harsiarda mulai dari jam 6 dengan ada kegiatan diawali dengan senam baksos berkaitan dengan kesehatan dan ini juga sudah kita koordinasikan.
2: Sementara, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet menjelaskan alasan dipilihnya KBB sebagai tuan rumah. Menurutnya, respons dari PMK Bandung Barat sangat tinggi dalam mendekatkan lembaga penyiaran kepada masyarakat.
4: Ya, saya pikir ini udah 90% gitu ya. Kabupaten Bandung Barat mensupport agenda Harsiarda bersama kawan-kawan BRSNI tentunya gitu. Dan semua mitra strategis, kita coba melihat pada aspek kesiapan pemerintah daerah gitu ya dalam konteks kolaborasi gitu ya, dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati beserta jajaran itu sangat responsif dan menyambut baik, dan tentunya gitu ya kita juga ingin bersentuhan langsung dengan masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang hari ini butuh sentuhan dari kawan-kawan lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat gitu ya, baik itu lokal maupun sistem siaran jaringan.
2: Puncak Harsiarda diprediksi akan dihadiri sekitar 3.000 masyarakat. Rangkaian acara diawali senam sehat, penganugerahan jara suara penyiaran, dan lomba mewarnai anak. Selain itu digelar pula bakti sosial kesehatan seperti donor darah, pemeriksaan gigi, dan konsultasi psikologi gratis. Menariknya, masyarakat juga bisa merasakan seperti apa menjadi penyiar atau pembaca berita radio secara langsung dengan hadirnya unit outside broadcast van serta mobil balaka PRSSNI Jabar di lokasi acara.
1: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babaka Nasol, RT 18 RW 06.
3: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lambungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini Pak.
4: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah kawitna tetesa diciwit.
3: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kedua, eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kedua?
4: Di botol kedua perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna, Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
3: supaya tuntas nya panya.
4: Mohon.
3: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana bapak teh?
4: Di Babakan Nasol.
3: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
8: Pak. Iya.
7: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh, 68. 68
8: iya,
7: usianya
8: iya.
7: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak, ya?
8: Iya.
7: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
8: Enggak, asli. Oh,
7: asli gitu ya, Pak, ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak, ya?
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina mah?
5: Maida.
4: Maida linggihan paling mana?
5: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
4: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
5: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
4: Ma ieu panyawat tos sabaraha lami, Ma?
5: Ah, vertigo mah lami. Tos ati jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
4: Tos lami pisan mah nya.
5: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu. Ieu deui sumping sumping deui.
4: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
5: Nya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
4: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpha Propolis biasana ka mana, Ma?
5: Sok biasa we ka dokter, biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kuma teh.
4: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
5: Alpha Propolis.
4: Saatosna nganggo Alpha Propolis, naon wae nu karaosna, Ma?
5: Ayeuna rada sakinten salira mah teh saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
4: Dino vertigo na kumaha, Ma?
5: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos aban damang geus kan gitu.
4: Ayeuna teh tos saeuf
6: surabot. 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: namage dua.
1: Di botol kasabaraha anu karaos sasiat nama?
0: Pingawitan nanti kahiji.
1: Oh. Karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
0: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
1: Ma Ida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki oge tambi lancar banyak.
0: Amin.
1: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Hmm. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
2: Yang kedua ya.
1: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair. Merah.
2: Merah ya.
1: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Hmm. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpa.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
4: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: Ana setahun setengahan lupina.
3: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
4: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
3: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
4: Pengobat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
3: Kumaha karaosna?
4: Ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
3: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
4: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya. Aduh soca anak teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
3: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
4: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
3: Kun bojo kumaha ayeuna?
4: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
3: 10.
4: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
3: Mohon mohon ayah ibuna ieu.
4: Aya.
3: Cobi cing nyarios sekedap.
5: Assalamualaikum.
3: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
5: Iros.
3: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
5: Ada menyelitu ur, nanti darah tinggi.
3: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna, Bu?
5: Kenapa gak ada harampang, gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa, gitu. Nanti ada dan normal.
3: Panyawa tos beralami, Bu?
5: Ayam udah 14 tahun, mah.
3: Duh, gini.
5: Nah, kawitnya, mah. Dijali ke nyelitu ur, kawit-kawit nama. Kangkeng, kaya, nama tos. Kata.
3: Tos sehat, ya. Mohon tos sehat, Bu nya. Mohon.
5: Ya.
3: Alhamdulillah, Bu nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu. Konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
5: Namang.
3: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
4: Konsumsina de mah minasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
3: Tah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Periode.
3: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
4: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ayah nunggu dupanya kasadarek abdi, sobianana kali Alpa Propolis di Radio UNASKO ngabdi oge alhamdulillah tos tahunan gini ngabdi jad-jad deui ayeuna kitu.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udinya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udinya.
4: Amin.
3: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
4: Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kasih. Bray FM sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Bray FM masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Bray akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wirujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, walungan Cisanggarung mangsa ayeuna, cai na keur memejehna alus pikeun nguseup. Kiruh teuing henteu, herang teuing oge henteu. Matak teu aneh mun saban poe nu ngadon nguseup teh teu petot-petot. Teu kolot teu budak anu sakira resep kana nguseup mah tara yeuh poho. Geus teu nempo waktu rek isuk rek berang, sore malah tipeuting oge sok aya nu pirajinan nguseup di eta walungan. Ari lauk anu aya di walungan Cisanggarung teh rupa-rupa. Ti mimiti lauk beureum panon, jeler, beunteur, lalawak, lele, deleg, bogo jeung sajabana kahurang-hurang oge aya di eta walungan. Matak teu heran mun loba anu poho kana waktu nepikeun ka poho ka anak pamajikan. Harita dina hiji isuk aya tilu urang jalma nu keur ngalalengkur geus aya kana sajamna ngadeluk bae nguseup bari jeung can meunang hurang-hurang acan. Eta tilu jalma teh nya eta Wakuwu, Aki Ganteng jeung Bah Deni, diuk ngajejer di sisi walungan bari katempona teh harusu pisan. Nepikeun kamaranehna teu kungsi ngobrol-ngobrol acan. Atuh kaayaan di eta tempat teh kacida simpena. Nah, hanya geus aya kana sajamna can aya lauk anu nyorang. Biasana mah sok celom giriwil. Nah, ari poe ayeuna teu hurang-hurang acan. Moal kitu pangaruh tina eupan. Pedah eta-eta bae jadi lauk teh baroseuneun. Cek Wakuwu bari tuluy narik kenur maksudna mah rek nempo useup bisi geus eueuh eupanan. Barang ditempo teh bener we. Tetela useup teh geus eueuh eupanan. Atuh harita useup teh tuluy dicokot bari saterusna dibere eupan anu dirahasiakeun. Nepikeun kamere eupan kana useup oge harita teh dihalangan ku kantong keresek hideung. Dipalar sangkan Aki Ganteng jeung Bah Deni teu apalin. Geus kitu mah lung deui useup anu geus aya eupanan teh dialungkeun ka tengah walungan. Nu kukulutus harita teh lain ukur Wakuwu tapi Aki Ganteng oge sarua. Manehna nepikeun ka sukuna sing sireumeun kulantaran loba teuing nagog.
1: Ai, tara-tara ti sasari. Lauk teh bet eueuh nu nyorang hiji-hiji acan. Biasana mah sajam oge kempis teh geus pinuh. Moal kitu pedah ganti eupan. Tapi da Wakuwu oge sarua manehna can bebeunangan.
0: Cek Aki Ganteng bari terus narik useup maksudna mah rek ngaganti eupan. Barang useup ditarik, karasa kumanehna siga aya lauk anu nyantrok eupan. Atuh Aki Ganteng curing hak, tuluy jejerna teh dikenyang satarikna.
2: Kunyunyud, seplak.
0: Harita nu nyangkut kana useupna teh nu cek rarasaan manehna mah lauk. Harita ka bawah hanyat ka darat.
2: Kiliwing, plok.
0: Nu disangka lauk teh harita nyamer kana beungeutna.
2: Lauk naon yeuh? Mani jeber siga aya jangjangan.
0: Cek Aki Ganteng bari terus anu naplok kana beungeutna teh harita dibedol. Barang ditempo teh para mitra jauh tina panyangka manehna. Breh teh kutang model baheula. Siga nama eta teh kutang nini-nini.
2: Cadol teh. Geuning kutang. Wah, siga nama digirang aya nu mani kutang napalit. Saha jelema nanya. Tapi lumayan ah. Rek dibawa ka imah. Rek dipajang di kamar. Jang ari eta we tempo-tempoan mun eksare.
0: Cek Aki Ganteng bari tuluy rikat harita teh ngasupkeun eta kutang kana kantong keresek. Bakuna mah sieun katohian ku dua urang baturna. Nempo Aki Ganteng siga meunang lauk, Wakuwu jeung Bah Deni harita teh pating lalieuk ka Aki Ganteng.
2: Meunang lauk naon Ki Ganteng? Katempona teh siga kalong geuning.
0: Cek Wakuwu bari satengah nangtung hayang sidik kana bebeunangan Aki Ganteng. Bah Deni oge sarua manehna curing hak. Tuluy harita teh ngadelek ka Aki Ganteng bari pok nyarita.
2: Lauk naon Ki Ganteng? Tetempuan dewek mah siga cucut panggang. Nah kalah diwadahan kana kantong keresek. Lain teh asupun kana kempis. Ambeh dewek bisa nempo.
0: Ditanya kitu Aki Ganteng teh buru-buru ngajawab.
2: Puguh lauk na gede teuing. Jadi teu kawadahan ku kempis mah. Kumaha si lain geus bebeunangan teu?
0: Akhirna Aki Ganteng nanya ka Bah Deni. Nu dimaksud sangkan Bah Deni teu ka papanjangan nanyakeun soal anu disangka lauk ku Bah Deni.
2: Puguh
1: Poe ayeuna mah eupan dewek teh eueuh nonoel-noel acan. Padahal mah kurang kumaha gurihna eupan dewek teh. Bahana oge digalok jeung sambal rujak kangkung.
0: Cek Bah Deni bari tuluy ngaganti eupan. Memeh dialungkeun kana cai, sungut Bah Deni harita teh kunyam-kunyam siga mapatkeun jam pe pamake. Satulina kecoh harita eupan teh diciduhan. Geus kitu mah lung eupan teh dialungkeun ka tengah walungan. Bareng jeung Bah Deni ngalungkeun eupan, gorowok teh harita waku bunga gorowok tarik.
2: Wah wah wah wah wah wah. Kancra oi, kancra, kancra. Dewek meunang lauk kancra beureum.
0: Waku harita teh ngenyang jejerna sarta katempo sapaliwatan, siga nya meunang lauk warna beureum. Ngan kulantaran ngenyang jejerna tarik teuing, antukna pletuk. Harita barang anu disangka lauk teh ngabentur kana sungut waku.
2: Waduh! Jadul teh.
1: Aduh.
2: Pada-pada meunang lauk, aing teh kudu ngalaman jeding biwir.
0: Cek Wakuwu bari ngusapan biwirna anu ujug-ujug ngabareuhan. Manehna panasaran kana bebeundanganna. Naha nya eta teh kancra beureum atawa lain? Barang direret, gebeg teh Wakuwu ngarenjag.
2: Cadol teh. Geuning sendal capit.
1: Sebelah, sendal boga sahanya.
2: Mending lamun sapasang mah. Atuh ngan sabeulah mah moal bisa dipake. Tapi lumayan ah. Engke oge sugan meunang layana.
0: Ceuk waku sarta satuluyna sup harita sendal capit sabeulah teh diasupkeun kana kantong keresek. Ngahaja teu diasupkeun kana kempiso teh, bakuna mah era bisi katempoeun ku aki ganteng jeung Bah Deni. Kadenge aki ganteng harita nanya.
1: Meunang lauk naon waku? Kecampuan dewek mah siga lain lauk geuning.
0: Kadenge aki ganteng nanya kitu, waku ngadelek, tuluy buru-buru ngajawab.
2: Cek saha teuing lain lauk? Sok gagabah ari ngomong teh. Sigana eupan dewek geus mimiti dipikaresep ku lauk euy. Eupan jieunan dewek teh atuh nyieunna oge dipuasaan sagala.
0: Para mitra sadaya, rada hilir saeutik Bah Deni anu harita kaparengan keur nunutan. Ujug-ujug manehna ngorejat, jung nangtung bari tuluy gogorowokan.
2: Woi, meunang yeuh, meunang yeuh. Wah wah wah wah wah wah. Mani berat kieu euy. Lauk gede sigana mah yeuh.
0: Cek Bah Deni bari tuluy seplak harita jejer teh dikenyang satarikna. Teu beda jeung Wakuwu, kulantaran ngenyang jejer tarik teuing, harita teh plok. Karasa kana beungeutna aya hiji barang anu ngarungkup.
2: Wasih. Wasih.
0: Bah Deni kadenge bersin harita teh para mitra. Bari tuluy nyokot barang anu bieu ngarungkup kana beungeutna. Ana ditempo teh para mitra, kebeg Bah Deni ngagebeg kaget. Sabab anu bieu disangka lauk teh mana horeng gelung sagede piring.
2: Wah, jadol teh.
1: Na gelung sahanya ngadon nyangkut kana useup aing.
2: Eh, sigana mah ieu teh gelung boga nini-nini. Kaciri we loba huisan.
0: Cek Bah Deni bari tuluy bus harita gelung teh diasupkeun kana kantong keresek maksudna mah sinabuni ulah katempoeun ku Wakuwu jeung aki ganteng.
1: Minang lauk naon Bah Deni? Kacampuan dewek mah lauk teh hideung buleut. Lauk naon nya nu kitu ngaranna?
0: Cek aki ganteng bari ngadelek ka Bah Deni. Nu ditanya memeh nembalan teh ngomong jero hate.
2: Wah, cilaka yeuh. Aing bakal kanyahoan ngusup teh meunang gelung.
0: Satulina pok Bah Deni nembalan.
2: Ieu teh lauk lele ngan ku gede-gedena jadi buntet. Katempona teh siga buleud. Kana kempis oge sareg asup.
0: Para mitra sadaya, tigirang kadenge deui Wakuwu ngagorowok matak ngagareuwahkeun anu duaan.
2: Woi woi woi woi. Yo dewek meunang lauk gede. Wah wah wah wah wah. Dibuat ieu euy. Lauk naonnya ieu? Aduh aduh aduh.
0: Lieuk harita aki ganteng jeung Bah Deni ngalalieuk ka Wakuwu anu keur narikeunur. Sabab jejerna harita teh geus teu sanggup nahan beratna tarikan lauk gede teh. Mun dipaksakeun oge geus pasti jejer teh bakal potong.
2: Wah, bener euy.
1: Siga nama waku menang lauk gede. Kaciri wae jujur nage uduh. Itu mani geus teu kuat dipake narik. Lauk naonnya? Muga-muga mah lauk curig. Keun sia, sina diteri jeung jejerna.
0: Cek Bah Deni bari haben harita teh merhatikeun wakuwu anu keur paciweuh sorangan. Satuluyna kadenge aki ganteng oge harita teh milu nyarita.
2: Wakuwu, moal bener di tadi kitu mah. Kenurna oge bisa pegat. Mending diojayan we ka ditu. Terus teuleum.
1: Tah engke salagi can ka panggih laukna mah tong wakah hanjat.
0: Delaik harita wakuwu teh ngadelek ka aki ganteng anu keur masang deui eupan kana useup.
1: Nya, mending di ojayan melah. Terus telem. Panasaran, lauk naonnya, mani berat kia. Moal kitu lauk kajajanin mah.
0: Doli ting, ah. No penting mah, aing menang lauk.
1: Geng sih atuh, aing jago ngusep kudu eleh kuji lemah dua.
0: Gerentes waku, bari tuluy manehna teh turun ka walungan, pikeun mapag lauk anu cek pamikir manehna mah lauk teh nyangkut kana batu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Ibu Nas.
4: Ibu Nas teh yuswa berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu tinggi di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning.
4: Teh robihna nya.
5: Teh robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Nas teh atau saeb sabaraha botol, Bu?
5: Nambah hiji.
4: Nambah hiji
5: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
4: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
5: Ayo, nanti yang penuh badai ngagal, dari...
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga, Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Sakit lah
6: sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai pakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, yang ada mendingan, nggak pering, nggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: terbakar
6: ya.
7: Iya.
6: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: ya Pak ya?
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 mungkin.
6: Oh, 68
7: iya,
6: usianya
7: iya,
6: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
7: iya,
6: ya?
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
7: Enggak, asli.
6: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya?
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kucuprak harita wakubu teh mimiti ngalengkah dina cai walungan. Bari leungeuna nyekel kenur dituturkeun kalebah nyangkutna useup. Beki lila beki tengah sarta cai walungan teh beki jero. Sarta harita cai walungan teh geus ngeum dadana. Kerlep wakubu teuleum tuluy susur sasar kana dasar walungan. Karasa dina tungtung kenur nu aya useupan, harita teh aya nu karampa. Wah, lauk naon ye? Buntutna mani ngagebay kieu? Paingan jejer oge teu kuat ngangkat. Cek wakuwu nyarita jero hate, bari satuluyna nu disangka buntut lauk teh di bawah hanjat ka darat. Barang geus aya di darat, breh teh nu disangka buntut lauk, mana horeng samping lamba. Atuh, kebab wakuwu teh ngarenjag. Ay, kuning samping lamba. Wah, aing bakal kawiwirangan ya. Hanas tadi aing geus bebeja ka jelema dua, yen aing meunang lauk gede. Kari-kari anu ngait kana usup teh samping lamba. Nah samping sahanya ieu teh. Jeung bau cocoknot deui. Pih. Ceuk wakuwu ngomong sorangan bari tuluy harita teh hanyat ka sisi walungan muru tempat asal. Atuh geus kitu mah bus harita samping teh diabuskeun kana kantong keresek. Nu dipalar sangkan teu katempoeun ku aki ganteng jeung Bah Deni nu harita keur narempokeun ka manehna. Wong harita aki ganteng nyarita, kadengen amah ngagulkeun wakuwu. Wah, hebat wakuwu mah, hei. Abong jago ngusyup ti ngongora. Meunang lauk ge mani galade kitu. Eta wae lauk anu ayeuna beunang oge, buntutna mani ngagebay kitu. Lauk naon teh wakuwu? Ditanya kitu, wakuwu nemal asal ngam. Lauk kajajaden meureun. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bah Deni. Sanggeus beres ngalungkeun eupan ka tengah walungan, teu sabaraha lila jejerna teh karasa ngageter. Wah, aya nu nyorang yeuh. Sigana lauk leutik ieu mah yeuh. Teu nanaon lah leutik oge, padu meunang daripada meunang gelung. Nud, harita karasa jejerna teh nud-nudan. Ku Bah Deni teu diantep. Jejer teh satuluyna dikenyang satarikna. Atuh siut harita kumanehna katempo aya hiji barang warna hideung anu ngait dina useupna. Ngan Bah Deni ngenyang jejerna teh rada digiwarkeun ka beulah kenca. Nu dipalar ngarah useup teu keuna kana beungeutna siga tadi waktu meunang gelung. Atuh eta barang warna hideung anu ngait dina useupna teh mengkol ka beulah kenca pas pisan meneran kana sungut aki ganteng anu keur heuay. Bus eta barang warna hideung teh para mitra abus kana sungut aki ganteng. Nyem nyem nyem nyem. Pih.
2: Cedol teh. Naon ieu? Wah, geuning sisig.
0: Aki ganteng harita teh utah uger para mitra bari anger leungeuna mah nyanyekeul sisig. Aribah deni rewas lain dikieuna. Barang nempo useupna teh keuna kana sungut aki ganteng. Aduh, ki ganteng hampura euy. Lain dihaja. Lauk naon tah anu bieu beunang ku dewek? Ka dieu kan? Lumayan leutik oge lah, jang bukti kanu diimah. Aki ganteng teu malirek kanu nanya. Manehna anger nonggeng bari uhak ohek. Lung harita sisig teh ku aki ganteng dialungkeun ka Bah Deni. Atuh sakilat ku Bah Deni ditewak. Barang sisig geus aya dina leungeuna, Bah Deni ngahuleng sarta teulila tuluy nanya ka Ki Ganteng. Heh, Ki Ganteng, nah lauk benang dewek ditukeuran ku sisig? Nuhunah bae, ka dieu kan? Lumayan leutik oge daripada nyamos teu meunang nanaon. Ngadenge Bah Deni ngomong kitu, Aki Ganteng anu keur nonggeng bari uhak ohek oge kuat kanangtung bakat ku teu ngeunah kana omongan Bah Deni. Ngomong naon bieu? Baru lauk ku dewek ditukeuran ku sisig? Yah, mun erek oge dewek anu nanya ka si laing. Naon maksudna sisig dipangpengkeun kana sungut dewek? Kuayana kajadian eta, akhirna Bah Deni jeung Aki Ganteng harita jadi paloba-loba omong. Keur jongjon para sea kitu, Aki Ganteng jeung Bah Deni kagareuwahkeun kuwa-kuwu nu harita kadenge surak siganu bunga.
2: Hore! Hore! Upan dewek aya anu nyantrok euy. Wah wah wah wah wah. Mani nyot kieu. Aduh aduh. Naon.
0: Jep harita nu keur parasea teh ngadadak jempe. Paneuteupna manco ka wakuwu anu keur nyeplak-nyeplakeun jejer bari narikan kenur.
2: Siot siot siot.
0: Katempo kenur teh harita suat siot ka ditu ka dieu. Sanggeus sababaraha lila wakuwu narikan kenur, tuluy jejer teh dikenyang rada ngagiwar ka katuhu. Anu dipalarsangkan teu keuna kana beungeutna siga ti heula. Seplak harita jejer teh dikenyang sataker tanaga sabab tarikan lauk teh lumayan berat. Atuh siut harita nu disangka lauk teh milepas sarta lempeng pisan kana lebah sirah Aki Ganteng. Trung, harita kadenge siga aya barang anu ngabentur kana sirah Aki Ganteng. Atuh goak harita Aki Ganteng teh ngagoak.
2: Waduh, aduh, aduh, cadol teh. Kurang ajar yeuh jelema dua. Ka aing teh ngandele ka bae. Dipitaskeun sia ku aing jejerna.
0: Si horeng para mitra anu bieu nyangkut kana useup wakuwu teh lain lauk. Tapi tete lapis pot nu dijieun tina bahan plastik. Sarta harita eta pispot teh ngahanca kana sirah Aki Ganteng. Tuluy dicarekan si gawe nyarekan ka jelema.
2: Pispot kurang ajar sia. Wani-wani cucunga ka aing.
0: Lung harita pispot teh dialungkeun ka tengah walungan. Ari wakuwu nempo bebeunanganna dialungkeun ka tengah walungan teh manehna teu tarima. Tuluy harita teh ngangkarawak nyarekan ka Aki Ganteng.
2: Weh, Ki Ganteng. Nanaonan eta teh euy? Lauk meunang hese capek dialungkeun deui ka tengah walungan.
0: Awas, mun lesot tina useupna, pokona dewek rek nempuhkeun ka si laing. Kenyud, kenyud, kenyud. Harita jejer teh kuwa-kuwa dikenyang dibarengan ku narikan kenur nu digolongan dina kurut kaleng susu. Teu ngendek lila. Nu disangka lauk kuwa-kuwa teh harita geus hanyat ka darat. Kebeg wakuwu teh ngarenyag, barang nempo anu nyangkut dina useupna teh tete lapis pot plastik. Lieut wakuwu teh ngalieuk ka Aki Ganteng, tuluy ngagantawang nyarekan.
2: Weh, Aki Ganteng, si laing mah sentimen deui. Naon maksudna lauk dewek ditukeran ku pispot? Ya, bisi si laing hayang nyaho anu tadi ngait dina useup dewek teh kancra bodas deuleu. Naan ayeuna bet jadi pispot?
0: Aki Ganteng teu tarima barang adenge wakuwu nyarekan manehna teh. Komo disebutkeun geus nukeuran lauk ku pispot mah. Atuh kantawang deui bae harita Aki Ganteng oge nyarekan ka wakuwu.
2: Ngomong naon dia? Baluk dewek geus nukeuran lauk ku pispot? Tah tempo tarang dewek menyelut gara-gara kabentur ku pispot anu gait dina usap si Laing. Nah si Laing teh sadar ti tadi oge ye nu gait dina usap teh lain lauk tapi pispot. Mata si Laing we anu teu beres.
0: Akhirna deraki ganteng jeung wakuwu harita teh jadi katutuluyan pasea marebutkeun mana nu bener. Ari bah deni nempo anu pasea teh manehna gancang misah. Sabab mun teu buru-buru dipisah mah bisa jadi anu pasea teh bakal silih babuk make jejer.
2: Geus tong parasea. Kalakuan teh siga bolon bae. Pira oge masalah lauk? Bisi hayang lauk mah tuh bedahkeun balong dewek.
10: Geus jarempe. Tuh tempo tuh. Siga aya jelema awewe ka dieukeun. Leumpang na mani siga nu rusuh kitu.
0: Cek bah deni bari harita maneh na nunjuk ka girang. Pedah ka tempo aya jelema awewe leumpang sumurusuh ka lebah dinya. Beuki lila anu leumpang teh beuki deukeut, beuki atra. Tetela eta awewe teh tayalian Nini Warsih. Breh ka tempo Nini Warsih harita teh ukur make calana sontog jeung hariguna di samping anuk. Sanggeus deukeut ka nu tiluan kadenge Nini Warsih harita nyarita rawah riwih.
2: Tulung. Aduh, kabeneran ye. Aya si Aa tiluan di dieu. Tulungan tante.
0: Bah Deni mani colohok, barang nempo anu datang teh nyaeta Nini Warsih. Sabab manehna oge apal Nini Warsih teh nini ganjen. Atuh pon kitu deui wakuwu jeung aki ganteng nempo aya Nini Warsih di dinya mah paseana teh jadi eureun. Tuluy we akur deui.
2: Wah, ngimpi nyaon nya aing tadi peuting? Ujug-ujug tepung jeung si tante. Waduh, cilaka ye. Geus aya kana saminggu apan manehna teh ngudag-ngudag bae aing. Turug-turug aina pangih di dieu.
0: Cek aki ganteng ngomong jero hate. Sedang wakuwu barang nyaho Nini Warsih aya di dinya, cikikik teh seuri bari tuluy nyarita.
2: Hay, bagia teu aing tante, ka mana bae ye? Geuning si tante los-los ulin ka walungan. Oh, neangan aki gantengnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum, Pak.
11: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
11: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
11: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
11: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
11: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telpret.
4: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
11: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
4: 10 tahun ya, Pak?
11: Mohon.
4: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
11: Aduh, tetiasa bobo, itu ada sampai ting jelepret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
4: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
11: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
4: Bapak saat terus konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
11: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ga bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos kitu.
4: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
11: Di Radio Peace FM Ciamis.
4: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
11: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobot 7 tetes.
4: Mohon.
11: Aya genep tetes gitu.
4: Oh, genep aja sekali ngalaminnya.
11: Mohon.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
11: Ya maka masyarakat Desa Margaluyun umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat rezeki
11: bagi
4: sadayana tambi lancar banyak.
11: Amin.
4: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
13: Bapak Sakum.
12: Bapak Sakum dari
13: NPEN
12: Kecamatan Mundu ya.
13: Kabupaten Cirebon.
12: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
13: Iya, betul.
12: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
13: Sudah. Dua kali ini ya.
12: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
13: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
12: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya,
13: kurang ya.
12: Suka berair gitu ya.
13: Suka berair ya.
12: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
13: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
12: Enggak begitu buram lagi
13: enggak,
12: ya.
13: Enggak.
12: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
13: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
12: 20 hari ya.
13: 20 hari ya, 17 hari lah.
12: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
13: Sehari 2 kali, Pak.
12: 2 kali ya.
13: 2 tetes.
12: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
13: 2 tetes ya, betul.
12: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
13: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
12: Iya.
13: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
12: Tesma ini.
13: Iya. Barangkali cocok.
12: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
13: Iya.
12: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
13: Iya.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: 102,4 FM Radio P.
15: Radio P.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Ini si tante los-los ulin kawalungan. Oh, niangan aki gantengnya. Meletet mata aki ganteng teh harita meletet kawah kuwu. Bari tuluy ngamang-ngamang jejer sigarek dibabukeun kawah kuwu. Telila kadenge deui nini warsih nyarita di barung kurawah riwi.
16: Aduh, tante teh keur bingung. Kudu ka mana neanganya-nyanya? Tadi teh tante keur mandi di girang, nunda pakaian dina luhur nyiru. Koleah teh nyiruna bahe ka tebak angin. Atuh pakaian teh palin. Untung we mandi teh make calana sontog. Nya ieu mah bisi aya anu kungsi ngarawatan, wayahna pulangkeun. Tah, anu tadi palin teh di antarana sendal capit sabeulah. Tuluy kutang samping lama, gelung, pispot, malah sisi goge ka bawa palit. Pepe je, lamun teh amah sia manggihan, gera pulangkan. Pokoknya mun aya anu mulangkeun ku tanjeuh rek dibere hadiah.
0: Ngadengin ini Warsih nyarita kitu, nu tiluan teh pating haruleng. Dina hatena masing-masing pada-pada ngaku yen maranehna geus nyemukeun barang-barang anu palit teh anu tadi ditataan ku Nini Warsih. Ngan sigana maranehna rek ngaku teh era. Ari pangna era sabab pasti katohian ku pada baturna yen sabenerna mah anu tadi geus nyangkut kana useupna teh lain lauk tapi barang-barang boga Nini Warsih. Ngan barang ngadengin Nini Warsih rek mere hadiah mah waku harita teh curinghak. Satulina pok harita waku teh nanya. Nu bener tante? Nyaan rek mere hadiah? Naon teh atuh hadiahna teh? Lieuk harita Nini Warsih ngalieuk ka waku. Serengeh seuri bari tuluy ngajawab.
16: Pokoknya anu bisa mulangkeun barang boga tante rek dibere hadiah mangrupa kasugeman.
0: Ngadengin Nini Warsih ngomong kitu, biridig harita wakuwu teh ngabirigidig. Lieuk harita wakuwu ka Bah Deni anu kasampak harita Bah Deni teh keur nyoo gelung dina kantong keresek.
10: Buah ieu gelung teh nyaan boga Nini Warsih nya. Kaciri wae loba huisan. Terus ieu sisig oge pasti boga manehna.
0: Dan sok nyisig mah rata-rata nini-nini. Selenep harita Bah Deni ngadeketan aki ganteng, anu kabeneran harita teh keur malaweung. Sanggeus deket bus harita gelung jeung sisig teh diasupkeun kana kantong keresek boga aki ganteng. Polah Bah Deni kitu teh katempuan ku wakuwu. Atuh serenge harita wakuwu teh seuri. Tuluy katempo ku manehna Bah Deni ngiceupan. Wakuwu Surti tuluy manehna oge ngadeketan aki ganteng bari pok nyarita. Tah, kumaha aki ganteng? Cek Nini Warsih sing saha anu bisa mulangkeun pakaian jeung sagala rupa boga Nini Warsih bakal dibere hadiah mangrupa kasugemaan cenah. Cing, kumaha kira-kirana aki ganteng aya minat?

0: sabab celini ni warsih teh sanyatana mah geus kurang denge. Uy harita manehna teh nanya deui ditujukeun ka nu tiluan.
1: Kumaha? Cing di antara si AA anu tiluan? Aya henteu anu bisa mulangkeun barang boga tante? Soklah, dijamin bakal dibere hadiah. Nu penting mah barang tante bisa kapi milik deui. Komo eta si Sigma, duh, ulah nepikeun ka leungit.
0: Waku jeung Bah Deni silih pelong tuluy pating serengeh bari nunjuk kana kantong keresek boga aki ganteng. Anu harita kantong keresek teh geus pinuh ku rupa-rupa barang boga si.
1: Kunaon si AA anu duaan kalah sareuri? Tante mah serius. Sing saha di antara nu tiluan aya nu bisa mulangkeun barang boga tante? Ku tante rek dibere hadiah ka sugeman. Moal tanggung-tanggung kabeh rek dipasrahkeun.
0: Cek Nini Warsih bari katempo pepeta hayang ngayakinkeun nu tiluan. Aki ganteng nu tita tadi loba ngahuleng pok manehna nyarita.
1: Sok atuh bulu, bisi si laing duaan aya anu minat kana hadiah ti si tante.
0: Ngadengi aki ganteng nyarita kitu, cikikik waku wujeng Bah Deni teh pating cikikik sareuri. Nampak nuting cikikik seri, Nini Warsih ngahuleng. Tuluy pok nanya.
1: Kunaon si AA sareuri? Curiga tante mah. Boa-boa si AA duaan ngunikeun barang-barang boga tantenya. Hayo gerang aku. Awas lamun teu ngaku, moal asa-asa rek dikieu yeuh.
0: Nini Warsih ngomong kituna teh bari ngadempet dampaleungeun kenca ku kelekna. Atuh nempo kitu waku jeung Bah Deni silih toel. Teu lila pok waku nyarita ditujukeun ka Nini Warsih. Tante, sabenerna mah barang-barang boga si tante anu palit teh kabeh oge aya teu jauh ti dieu. Jadi pasti bakal kapi milik deui ku si tante. Tuli disambung ku aki ganteng harita minum airan.
1: Nya tante, tong khawatir. Barang-barang si tante aya di jalma nu duaan. Engge oge pasti dibikeun. Tapi kadenya, tong poho hadiahna ka jalma nu duaan. Di situ percaya mah, sok geura tempo tuh. Dina kantong keresekna pasti aya barang-barang boga si tante.
0: Lieuk harita Nini Warsih teh ka wakuwu tuluy nyamperkeun.
1: Cingan, mana kadieukeun kantong keresekna rek dipariksa.
0: Ceg harita Nini Warsih teh kana kantong keresek boga wakuwu tuluy dikodokan. Tapi tetela kantong keresek teh eueuh eusian. Terus harita teh si Nini nyamperkeun Bah Deni sarua siga tadi Nini Warsih teh ngodokan kantong keresek boga Bah Deni. Tapi tetela dina kantong keresek Bah Deni oge eueuh nanaonan. Huleng harita Nini Warsih teh ngahuleng sakedapan. Tuluy ret ka aki ganteng. Kebeg aki ganteng teh ngarenya kreuas.
1: Wah, cila kaya. Mangkanying dina kantong keresek aing mah aya kutang. Wah, nya kutang bogana Nini Warsihnya.
0: Gerendes aki ganteng bari matana meletet kana kantong keresek boga manehna. Gebeg deui bae manehna teh ngagebeg leuwih reuas batan tadi. Barang nempo kantong keresek bogana teh kembung siga loba eusian. Padahal tadi manehna teh ukur ngasupkeun kutang.
1: Hai, nah kantong teh bet jadi kembung siga nu loba eusian.
0: Gerentes aki ganteng bari hatena mimiti ting sareblak. Inggis bisingnya dina kantong nate barang-barang Nini Warsih aya kabeh didinya.
1: Wah wah wah, gawat ye. Aing bakal dibere hadiah ka sugemaan ku Nini Warsih. Waduh, mun nya teh kitu bisa-bisa tilu poe tilu penting aing moal bisa balik.
0: Nini Warsih jadi panasaran kana kantong keresek boga aki ganteng. Tuluy manehna ngadeukeutan eta kantong anu ngagoler gigireun aki ganteng. Saterusna kantong teh dikodokan tur dibudalkeun eusina. Atuh harita sakumplitna barang boga Nini Warsih teh aya kabeh di dinya.
1: Nah. Tetel. Aa ganteng anu tos ngarawatan barang-barang tante teh. Samping aya, utang aya. Sendal capit sabeulah oge aya. Terus gelung, pispot, jeung sisi goge weuteuh keneh.

0: Nini Warsi, bari molongka aki ganteng. Seblak hati aki ganteng teh, nyeblak bakatku kaget. Banget na harita teh katempo pias. Hai, nyanya, barang-barang Nini Warsi bet aya kabeh dina kantong keresek aing. Dengar ti aing mah ya. Gerentes aki ganteng, bari melongkana barang-barang boga Nini Warsi anu ngalayah didinya.
1: Bah Deni jeung Wakuwu, harita maraneh nasi litoel. Wakuwu ngaharewos ka Bah Deni. Bah Deni, pokona jadi lah. Aki ganteng rek dibere hadiah ka sugemaan ku Nini Warsi. Urang tinggalkeun yuk. Lu diharewosan Bah Deni harita unggut-unggutan. Tuluy harita duanana saselenepan ini tiata tempat. Atuh harita aki ganteng ditinggalkeun sorangan di baturan ku Nini Warsi.
2: Duh, nuhun pisan, ganteng. Barang-barang boga tante kabeh geus kapi milik deui. Tah, atuh luyu jeung janji tante. Yen sing saha anu bisa mulangkeun barang-barang boga tante, rek dibere hadiah mangrupa kasugemaan. Buat tanggung-tanggung dibikeun kabeh. Hop tah, tilu peuting.
1: Kumaha harita aki ganteng teh ngarenjang. Kaget lain dikieuna, barang adenge sinini nyarita kitu. Atuh harita aki ganteng teh, taki-taki manehna rek lompat ninggalkeun Nini Warsi. Ngan edas para mitra, Nini Warsi teh kajen geus kolot oge, manehna teh kacida rancingeusna. Barang nupo, aki ganteng rek indit ninggalkeun manehna, ngan kerewak bae harita. Cangkeng aki ganteng teh ku Nini Warsi ditangkep pageufisan.
2: Ayo, reka mana si A'a teh? Haja-haja aku tante teh, rek dibere ka sugemaan, kalah karek lompat.
1: Aki ganteng najan lalaki, tapi tanaga nama eleh ku Nini Warsi. Atuh akhirna harita aki ganteng teh digulang kaper ku Nini Warsi.
2: Tolong, iya dewek diperkosa, tolong.
1: Cik aki ganteng harita teh, rorwesan para mitra. Rorwesan dihompet ku sinini, bari jeung digulang gaper.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
5: Pak Aca.
4: Bapak Aca teh ti palih manten.
5: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
4: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
5: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
4: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
5: Aina aya perobihan di landongan ku Alphaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
4: Bapak konsumsi Alphaporis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
5: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang, il patuangan lambung teh tarietna, tos tarurun, tos raya terus nyirangan gitu.
4: Ada konsumsina kumaha Alpha Propolis?
5: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
4: Uninga Alpha Propolis teh ti manten Bapak?
5: Di radio.
4: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpha Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
5: Mangga aya cobian meser Alpha Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
4: Alhamdulillah hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamin nya.
5: Amin ya Rabbal.
4: Atuh nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, amin. Gitu.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo,
9: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya, di bawahnya menyala. Jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala.
2: Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar.
3: Jabar Now edisi Rabu 7 Oktober diantaranya mengenai kebakaran tempat pembuangan air sampah di Kabupaten Cirebon meluas, damkar terus berjibaku. Jumlah pasien meningkat, RSUD Cibabat Cimahi kekurangan tempat tidur. Dibayar 1 juta, 3 siswi SMA di Cianjur dipekerjakan jadi PSK. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat Kota Cimahi saat ini mengalami kekurangan kapasitas tempat tidur akibat meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat atau IGD.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati, mengatakan peningkatan jumlah kunjungan pasien ke IGD RSUD Cibabat dalam 2 hari terakhir ini menyebabkan kepadatan pelayanan. Faktor keterbatasan tempat tidur di ruang rawat inap membuat sejumlah pasien harus menunggu lebih lama sebelum mendapatkan ruang perawatan. Total tempat tidur di ruang perawatan RSUD Cibabat sendiri sebanyak 326 tempat tidur dan semuanya sudah terisi sehingga pasien yang sudah menunggu di IGD baru bisa masuk ke ruang perawatan jika dokter sudah mengizinkan pasien di ruang perawatan pulang. Mulyati menambahkan, untuk mengurangi kepadatan pasien di RSUD Cibabat, pihaknya sudah menyiagakan 4 puskesmas yang bisa memberikan layanan rawat jalan hingga malam hari. Kebijakan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai tingkat kebutuhan medisnya. Pasien dengan keluhan ringan dihimbau mendatangi puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sehingga rumah sakit dapat memprioritaskan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
2: Nah, kondisi saat ini memang sedang penuh. Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar oleh dokter. Memang betul saat ini ada beberapa pasien yang kondisinya sudah lebih dari 26 jam di UGD belum terdistribusi ke ruangan. Sampai hari ini saya tidak bisa mengatakan secara spesifik dari influenza A karena seperti kita lihat juga kasusnya adalah beragam.
3: Kebakaran tempat pembuangan air sampah TPAS Gunung Santri, Kabupaten Cirebon, meluas Selasa sore. Cuaca terik dan angin kencang ditambah material sampah kering yang mudah terbakar, membuat api dan asap terus menyebar. Petugas pemadam kebakaran pun harus bekerja ekstra keras karena sejumlah titik api berada di dalam tumpukan sampah.
5: Sejumlah kendaraan pemadam terus menyemprotkan air ke area tempat pembuangan akhir sampah Gunung Santri, Kabupaten Cirebon. Kebakaran yang terjadi sejak Selasa dini hari ini belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Bahkan sejumlah titik api terus meluas dan menimbulkan kepulan asap pekat yang menyelimuti area TPAS. Sedikitnya, 6 kendaraan pemadam dikerahkan ke sejumlah titik kebakaran. 4 kendaraan suplai air juga terus bolak-balik memasok air untuk mempercepat proses pemadaman. Namun, cuaca terik, angin kencang, serta material sampah yang kering membuat api sulit dikendalikan. Dari total lahan TPAS seluas 4,7 hektar, api membakar sejumlah titik di bagian selatan dan barat. Api juga sempat menjalar ke lahan kering di sekitar TPAS. Petugas kemudian melakukan pemadaman untuk mencegah api kembali meluas. Petugas menduga kebakaran bermula dari lahan di sekitar TPAS, kemudian merambat ke tumpukan sampah lama yang telah mengering.
1: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya. Di bawahnya menyala, jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala. Artinya itu di bawah terjadi kebakaran lagi. Kita mengerahkan minta bantuan dari 6 mobil damkar yang kita kerahkan. Kalau air mungkin tidak terhitung, sudah lebih dari 10 tangki ya.
5: Selain penyemprotan dan pembasahan area TPAS, petugas melakukan penyekatan untuk mencegah api meluas. Hingga Selasa sore, petugas pemadam masih berjibaku memadamkan sejumlah titik api dan asap.
3: Polisi menangkap inisial AM, 25 tahun, setelah mempekerjakan 3 siswi SMA di Kabupaten Cianjur sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Selain AM, polisi juga menangkap CC, 32 tahun, yang menyewa salah satu dari siswi itu.
6: Kapolres Cianjur AKBP A. Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan mengenai adanya gadis muda yang kerap masuk ke sebuah penginapan di Kecamatan Sukaluyu. Dari informasi itu, polisi kemudian mendatangi lokasi dan mendapati Cece sedang berada di dalam kamar bersama gadis muda berusia 15 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, petugas pun mendatangi lokasi hotel yang diduga dijadikan lokasi penginapan tersebut. Saat diperiksa, gadis muda itu mengaku dipekerjakan oleh AM sebagai PSK bersama dua gadis lainnya. Mereka ditawarkan ke laki-laki hidung belang secara online. Menurut Alexander, ketiga gadis itu diharuskan oleh AM untuk melayani 2-4 pria hidung belang. Dalam sekali kencan, mereka ditarif Rp250.000 hingga Rp1.000.000. AM sendiri mengambil bagian 25% dari tarif yang disepakati. Alexander mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut untuk mencari korban lain dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.
7: Ada 3 anak sebagai korban yang rata-rata berumur 18 dan 17 tahun, bahkan satu orang berumur 15 tahun yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi menjajakan seksualitas, kompensasi berupa uang.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, aksi penembakan di luar kendali menimpa anak di bawah umur di Kabupaten Garut. Seorang siswa SMA terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung setelah proyektil peluru pisau airgun bersarang di kelopak mata kirinya. Pelaku inisial H kini masih diburu polisi.
8: Korban bernama Paswa Pahaludin berusia 15 tahun warga Kampung Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Insiden tragis ini terjadi saat korban tengah berlibur di sebuah vila di kawasan Sukawening. Pelaku berinisial H, yang merupakan mantan kakak kelas korban, tiba-tiba datang dan menembakkan pistol airgun secara serampangan. Usai kejadian, pelaku mengintimidasi korban agar tidak membocorkan aksi penganiayaan itu. Ibu kandung korban, Fitri Setiawati, membeberkan kepedihan saat putranya akhirnya memberanikan diri berterus terang di meja medis.
9: Baru cerita pas mau tindakan operasi itu, karena dokter tuh bilang, Bu, ini nggak mungkin kalau kena bola benda tumpul tuh nggak mungkin. Soalnya ada peluru percis berbentuk logam ada di retina bola mata anak ibu. Simnya apa ibu sering ke ayah, terus nggak gabruk ke arah mana. Ya, adeknya bukan kena bola tapi ditembak. Sore mata ditembak, karena pika tembak.
8: Atas saran Bupati Garut dan koordinasi kepolisian, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung untuk menjalani operasi penanganan medis darurat. Sementara itu, Satreskrim Polres Garut kini sedang mengintensifkan perburuan terhadap pelaku H yang melarikan diri.
3: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan kesiapan KBB sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Siaran Daerah atau Harsiarda tingkat Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mencapai 90%. Rangkaian puncak acara akan dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada Sabtu 10 Oktober mendatang.
10: Persiapan teknis Kabupaten Bandung Barat dalam menyambut puncak Harsiarda Jabar 2026 kini memasuki tahap final. Kepastian ini didapat usai rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail di ruang rapat Setda KBB pada Larang Selasa 6 Oktober siang. Asep Ismail menegaskan Pemkab KBB memberikan dukungan penuh pada agenda provinsi ini.
11: Ini sudah tahap final. Insya Allah semuanya sudah terkoordinasikan dengan baik dan mudah-mudahan bisa pada waktunya saatnya tanggal 10 bisa lancar.
10: Sementara, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet menjelaskan alasan dipilihnya KBB sebagai tuan rumah. Menurutnya, respons dari Pemkab Bandung Barat sangat tinggi dalam mendekatkan lembaga penyiaran kepada masyarakat.
12: Ya, saya pikir ini udah 90% gitu ya. Melihat pada aspek kesiapan pemerintah daerah gitu ya, dalam konteks kolaborasi, pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat responsif dan menyambut baik.
10: Rangkaian acara diawali senam sehat, penganugerahan jara suara penyiaran, dan lomba mewarnai anak. Selain itu digelar pula bakti sosial kesehatan seperti donor darah, pemeriksaan gigi, dan konsultasi psikologi gratis. Menariknya, masyarakat juga bisa merasakan seperti apa menjadi penyiar atau pembaca berita radio secara langsung dengan hadirnya unit outside broadcast van serta mobil balaka PRSSNI Jabar di lokasi acara.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
14: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
3: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
14: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
3: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Merah Putih Berkibar di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor menjadi salah satu contoh pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG yang mengutamakan kebersihan dan keamanan makanan. Dapur menyiapkan sekitar 2.700 porsi makanan setiap hari untuk para siswa.
15: Di tengah kekhawatiran terhadap kasus dugaan keracunan MBG, Dapur SPPG Yayasan Merah Putih Berkibar di Kecamatan Kemang menerapkan pengelolaan makanan secara higienis, mulai dari persiapan bahan, proses memasak hingga distribusi ke sekolah. Setiap hari, dapur ini menyiapkan 2.700 porsi dengan menu bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Konsultan sekaligus mitra SPPG Denny Pramuji menjelaskan pentingnya pemilihan bahan dan menu serta pengemasan yang tepat untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.
16: Semuanya itu sangat penting. Bahan baku, manajemen, SDM, pengolahan, pemorsian, sampai kita bicara dengan sarung tangan tercampur itu sangat penting.
15: Menu yang disajikan antara lain ayam kecap, telur orak-arik, sup bening, dan buah segar. Penanganan makanan juga diperhatikan termasuk pengaturan suhu dan proses pengemasan. Pihak sekolah dan siswa menyambut baik program MBG yang dinilai membantu pemenuhan gizi sekaligus meringankan pengeluaran keluarga karena uang jajan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain.
17: Menurut kami ya, merasa terbantu sekali, terutama mungkin yang maaf di sekolah kami memang masih ada 50% anak-anak yang di bawah sedikit ekonominya kurang.
15: Pengelolaan yang mengutamakan kebersihan, kualitas bahan, dan ketetapan distribusi diharapkan dapat menjaga mutu makanan, serta mendukung kelancaran program makan bergizi gratis bagi para siswa.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Purwa mentra mentra winulan sastra tinuara panjang ingawus sinengih ing purwa tara
3: purwa
2: purwa iku wiwitan tara nyatan ing kraton kawon tenan salbeting kraton negara Tawang gantungan Sri Nalendra Prabu Gandapati Sawang Harma Gantian Patih Gandasaya Boten Kantun Senapati Agung Kalayaksa Wajah bala tentara semaka ingkang pada sikap penantang siri kada benican rasa panah yang mimpi. Pada sinepa won tening, pagelaran jawi keraton negara Tawang Gantung.

干康心肠。马古达米拉西努辛比亚。

0: bal beting pagelaran Jawi. Karaton Tawang gantungan. Prajang negara Prabu Anom Gandapati. Sawung. Dipunadep dening Patih Gandasraya. Kian Senapati Agung Negara Kalayaksa Pemangu Jurit Puntri Negara Tawang Gantungan. Kaptamasa Kunirah pengantikane pun mengkaten Atra Pertela. Ela dala Patih Patih Insun Gandasraya. Coba merenia duduk pada karo Insun Masih Marek Lian Senapati Kalayasa.
1: Iya.
0: Teka pinodama penyuk sumangga kaula pun Gandasraya. Aku nampi dateng pembagi panjenengan boten kantun kaula ngahaturkeun semah pangabakti kuhunyuk panjenengan dalem.
2: Semah pangabakti mudah terima dening tangan loro kiwa teng simpen puning ati di sang-sang sapucuking remah putih masyarakat.
0: Kaping kali bukminan tentu tarwe kalau putan muka kula kira malu.
2: Sanya dan aku mengkaten.
0: Kapino dama kaula pun kalayaksa yang kumti payun ngahaturkeun semangat kuhunyuk paduka dalem
2: ditarima kalayaksa
0: hatur sewunuhun. Kaping kalih nanti eta tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit muga ulah kira ngahapunten.
2: Urang pada saling malu.
0: Nuh. Atu kasih akang patih oge sami ngahaturkeun batros ditampi ku kaula. Nuh. Kanggo salajengna purwa dampal Gusti kersani malan kaula pun kalayaksa. Bade aya pikir salenaon kalintang di ajeng-ajeng siang pun dalu. Kujeng hingga kapunuh tanaga emutan larapati kapi hatur kuhunyuk panjenengan.
2: Syukur bagja kumayangan. Kiesa tegesna. Anu mawiki patih di sahur lain waktu, di teang lain masa, di gerak lain waktu.
0: Lalu timalan. Sumu.
2: Sa perkara kaula maksud negrakeun rasa kasono. Sanajan waktu sabulan tepat tepung.
0: Sami-sami bae.
2: Uluh.
0: Hatur nuhun. Sami wae sun kasono mah kitu.
2: Lanjut. Kedua kita priyoga tina naon rupa kasalahan gede jeung letik urang pada saling maklum.
0: Sami-sami. Atur bunuh.
2: Margi daya di jimat nu pangampuh-ampuhna mung hampura di alam dunia ieu.
0: Gajung rupi sadingna
2: katilu priyoga kaula ngahaturkeun rasa syukur ka kersana nu kagungan agungna jemarna ka para leluhur anu ngantunkeun titik waris moyang saraya.
0: Tumuhun
2: beh dina kapangkon jeung ibu anung-anung miwah jeng rama nunga juga.
0: Ya. Deres.
2: Sasat ibu tunggu rahayu jeng rama tangkal raja. Mua kaulah gelar kalam dunia tam tak cukang lantaran mantena. Atau begitu nak kapar sana jeng eyang istri eyang pamanget ke kantun. Para pejuang serayaan ngantun ke titik waris.
0: Ini. Sumuh.
2: Timimiti tunggu-tunggu melakwaruh mamakan melaksanakan tepika diproklamirkan anak-anak negara. Tepika kiwari jadi negara merdeka tulur wasa. Iu kaya sanes yasa hasilna arakaruhun para pejuang anu nebus kemerdekaan ku jiwa. Nyawa kadirkan keselamatan guna kepentingan negara katut masyarakat.
0: Waas. Waas.
1: Dojo waas-waas maci.
0: Aduh. Paeh posona para pejuang heh nyawa. Kajukeun kasalametan guna kapentingan nagara katut masyarakat. Nu ancur di medan tempur anu korban di medan laga nu mati di medan jurit nu cuci panon ati upami emutin.
1: Ini kawajian anak anjuran lama lah.
0: Sudah kitu aya anu ipis bibir mah babari deek ka picurikeun.
1: Nya babari lepek
0: babari. Dupi salajengna, salajengna.
2: Sajadetik itu. Kawah hirup jadi ratu nampi waris tiluluhur. Dari kapal saya ku masyarakat. Jadi tegampil dengan ukur diuk jina korsi. Anu kesimpulan anak. Timi dia jek banyak kalah kapal saya. Senajar baringan ukur di dalam pak. Tapi itu bintang terang hasilna.
0: Sungguh.
2: Ia terkurang yang terlebih kuayana sauyunan yang saluyuna antara pimpinan pemerintahan yang masyarakat.
1: Meninggal.
2: Upama di masyarakat sadar bermasyarakat. Sadar bernegara. Pada taat kena pelaturan anu guna di negara. Dari dimana ayah pelanggaran tangtu dinya hukum bakal tumiba anu saluyuk yang unang-unang. Ya. Di dia adil na pamimpin ulah decian kanu hidung ponteng kanu komen.
0: Sumuhun.
2: Nanging ia pasoalan teh. Dina mangsa tilu poe anu kaliwat kaulah teh ngimpi anu matak jadi buah pikiran kaulah.
0: Cobi-cobi ngimpi naon, cobi-cobi. Urang remus. Ngimpi naon.
2: Ya ngimpi. Kaulah tengimpi ka dungkapan Kangjeng Rama. Suargi.
0: Masana.
2: Datang usapan ka kaulah bari jeng poksa sauran. Kasep mangka piat daging api-api. Tegampil hirup jadi pangagung dengan ukur diuk dina korsi cineten wungku. Dengan ukur diupah budak angon oge misalin. Tapi di dia kudu rasa tanggung jawab anu tantu. Yang merenahkan dina dasar keadilan guna kalaharja negara.
0: Leres.
2: Ganti puting kaulah teh. Kerenyang saya, kurungu suaratan ketinggalan anu nyong colang gila masana kernyaring. Ia negara bakal kaamah kuwabah anu mual. Bisa kajagangan. Ngan. Bisa ia kesakit lengit. Bisa wabah katolak. Aya penajem atau kias tapi bangak bikin ngalaksanakan.
0: Pikias nate naon? Kupi penajem nate naon?
2: Kudu ngagantungkeun jelema hirup-hirup.
0: Hulu.
2: Deui teh sakawayah jelema. anu kudu digantungkeun di tengah alun-alun mangrupakeun tingar manuh.
0: Kekenah ieu teu digantungkeun supados maharot kumaha ite.
2: Jigana. Ngan. Dina nangtukeun jalan pati anu tangtu. Ieu jelema. Supaya disaweui gantung digantungna. Jadi supaya teu buru-buru maot. Ku jalan dieutik-eutik maotna. Ku jalan digantung disaweui kelekna sarta teu daharna teh ku cangkeu jeung taehna teh teu dahar ku cangkeu jeung teu nginum.
0: Jadi maotna teh ku ayeuna panyiksa digantung.
2: Digantung.
0: Urang dieu.
2: Ieu pasoalan lain urang dieu. Tapi di luar negara.
0: Di luar negara. Saha anu dipimasak?
2: Numutkeun teh namaramu anu jelas. Anu apra pertela. Caya deui kajabat ti hiji wiku ahli ilmu. Tingkat atawa titelna teu nangian. Ngaranna teh Resiko Mayana urang astina. Aing asikna. Di wilayah nagara Cempareja. Dinya aya Padepokan belah ti kidul disebutna teh Jajar Sokalima.
0: Syahrar ieu.
2: Aing ngaranna Maharsi Kombayana anu jadi guru Kurawa sareng Panawa.
0: Waduh.
2: Tah ieu beratna keur kaula. Jadi nya pagawean teh anu luntak tina hukum kamanusaan.
0: Duh, tenan we atuh. Teu gampil. Nyangakeun sadaya daya. Namung pangemut kaula. Upami ditalungti kana data anu tantos atanapi pata. Resiko Mayana nungutkeun katerangan anu kapenak salah sahiji wiku ahli ilmu resi ahli pangarti sarta kagungan padepokan leluasa namung cenah ieu wiku teh tinak tanukna atanapi lampahna sok seueur kaluar tina ajaran.
2: Ieu nu jadi pokok.
0: Pangemut kaula. Naon rupi hal pidau soratan katinggalan priyogi dilaksanakeun bae.
2: Ngan dinanaktukeun ka astina naha eta make jalan maling atawa kumaha? Atawa sacara menta terang-terangan ka pamarentahan astina.
0: Utami saya nama urang projogan wae langsung ka Sokalima.
2: Ka Sokalima?
0: Ka Sokalima. Upami ngalangkungan kitu mah tangtos kita bakal ami waktu sarta pidau ku bade mikeun atuh.
2: Halus.
0: Ya, saya kitu wae.
2: Nya, atuh taya halangan. Kira-kira sanggup bah kipati geser ngaksanakeun.
0: Sanggup bae, sanggup bae. Saketilu miring salah satu mandering dinten mana kaulah kada rumah apa?
2: Ayeuna waktu anu mustari.
0: Rampung dabuh tutas pananika. I, ulan sakang. Jaga karatun. Keprak pada badan tentara. Kada ngiring lain kudu milu tapi jaga daya, jaga karaton, jaga nagara. Dan baik akan pribadi nu bakal lumampah ka Sokalima pikeun nyokot Resiko Mayana sacara langsung muadek make dedemitan.
2: Mangkade di jalan sing api-api waspada permalapingan.
0: Kapinu dah merampung dawuh

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace lawan tina Radio Peace FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sakali minum.

0: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
3: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sigra datang kawinarni. Sigra datang nira. Wow, kok sapa. Bangus pelampah. Patih Gondas Raya. Anu lumaku karena gara Astina menalungtik ke si Kumbayana mapai-mapai netelaki ayah katangan anu jelas tetelak kawan nyata ke si Kumbayana kayak isu kalimu. Salah sahiji jelmane telakin katerangan atra yang kumbayana untuk sedamang wales dina banget ayina langsung adulung syungka sokalima kantun lambah di setengah king margi gantos kang windur sida kocap pawon tening Padepokan Sokalima Maharsi Kumbayana nuju Tedamang Wales parantos dua sasih lamina dimemenan ku ingkang putra Raden Aswatama samalih danget ayeuna nuju dilayan ku para pangagung di negara Astina. Pangagung Astina Sinalendra Prabu Duryodana kawuhipun Adipati Karna Tingalanga boten kantun tokoh Kurawa Dursasana Sri Traksi Dumar Sapartoman Mumiru Paksa Durta Durjaya Citra Caruk Caruk Citra Citra Gana Citra Yura Citra Soma Sami lengah pun tening padepokan cacanakan di Jolian kanggo tuangan anu nuju tedaman. Salirana parantos kantun wangkai margi siang tega kana tuanguni tega kana pun damel nagrit kocak kumargung kumarungi dimemenan ku putra Raden Aswara. Mada

0: bejana pangagung bicara rumping dinten ieu. Rantos guyur jami aina teu nuju di wates padepokan. Tuguni rantos katinggal galeut teu ngabangal.
1: Saaya-aya asyutama subuhkan pangagung.
2: Halo Drie. Pangagung Astina rawuh,
3: rawuh batu
2: sumbing.
0: Pangapung temah guru.
1: Aman. Ya Allah dipakti karena pinawana. Aik.
2: Kumah.
4: Akhirnya

0: Apunten kata melaran kaula paman.
1: Ayah.

0: Pangapunten kawula dur sasana. Apunten kawula pamelar. Aman. Saha cece nyiram eca.
1: Eca jangan kelompok. Kakak wak semuanya.

0: Resi kumayana anu teu damang wales. Salirana parantos ngayakas jiga gamang ragas. Socana dekok celong. Parna teu damang siang tega kana tuang wengi tega kana kulun. Sapratane pun anu ngalayap dipusir dayeuh para pangagung astina. Ngandika mahawiku. Angger. Ngahaturkeun aturan sasumpingna. Kalayan pun manyangakeun semah pangabaktos. Pohonyuk salira jeung angin. Aya asyata mah nganyeng akeun gas. Pamang anger.
1: Aduh, mati lagi aja.
2: Mati.
0: Ia kaulah pun tentina kata melaran. Aduh, yang agak suai sama iga ngajeng agak sep aja. Rai Aswatama ngahaturkeun semah pangabaktos ku hanyu Raka Prabu. Ditampi ku akang Rai.
3: Syahadeui anu sumping kalanun.
0: Paha guru kaula dipati karna tingawanga nyangakeun semah sujud ku hunyuk maha guru kaulanun.
3: Ditampi kasep nuhun. Aduh Aswatama nyeri da ada kasep. Mana puluh waluh teh kasep.
1: Nyamut kira tuangan mata ieu.
0: Angga ieu sun aya ieu.
3: Senokna.
1: Senok teu senok.
3: Teu make senok mah. Teu jalan.
0: Angga ieu.
3: Wapan kasep. Ama manyaho dina biwir we.
0: Tuwa. Paman. Kaula dursasana tokoh Kurawa kapunten tina katamelaran. Daya pisan dasar rumah hatta kanu jadi guru para lun-malun kasukun sapun tenang anu katerdaha. Mangga palai naon saurkeun bilih aya kapalai tuangan-tuangan naon upami angwan-angwan kumaha. Kaulah anu pinuh ku dasar karumasan. Moal kaulah hirup runang tu siang lempang upami kaya didikan apikan maha guru angkang.
4: Drama ngayir tinggali babar tunan kaulah tuangan. Ini pada ngeresakin bandros sarabi. Marcabak. Tahanu kali dia mau wajib.

0: kemana, mana ya bolu bolu ya bolu bolu.
1: Taulah Jayarata Tiwana Kering hapun teman.
0: Syaha.
1: Kaulah Jayarata.
0: Nyuhun angirek kresa rumpahun. Aduh, jangan kasih utama cecekolan ngajen dun kasih.
1: Kaulah Jayawikata.
0: Kaulah Tumaraksa. Hingga, hingga, hingga, hingga, hingga, hingga, hingga. Geningan sumping teh syur.
1: Sadayana pada dungkapama.
0: Nuhun angir aswatama. Cing ulah nganukur bejana ama teh hayang roh tokas. Pantesna amis ya murid.
1: Naon mak?
0: Roh tok.
2: Kalau
0: ayo roh tok dan tidak mangga. Eh, roh tok mah sanes tuangan paman eta merek obat mata eta. Kumaha?
1: Sanes tuang merek obat mata obat kecer.
0: Si bedul teh sugan teh inuman. Kan wae atuh ama mah asa ieu we meureun ngeunah di dahareunna wayah kieu.
1: Naon?
0: Ayang ieu Rinso.
1: Rinso mah merek sabun.
0: Hah?
1: Merek sabun.
0: Jelo sia. Sugan teh dahareun. Dama film naon puting iya.
1: Aduh nya tong ngoyemut kana tontonan sareu piraoskeun we
0: hayang geracager hayang lalajo.
1: Mudah-mudahan bae.
0: Dama
1: nyeun
0: cing kase pencetan deui cu
1: nuju panyoge. Hapunten we kata meraran kaula guru.
0: Esawios angir atur nuhun kasumpingan. Aduh jeung akan ngagerong asatama. Ya. Ya.
1: Kalihna ti kitu mangga ieu tuangeun naon anu kapunuh.
0: Teu mangke teh hoyong naon-naon da sababaraha dinten teu nedah cai-cai acan.
3: Mangga paman ieu bolu geura mangga haneut keneh.
2: Bolu.
0: Teu hoyong barang teda. Aswatama.
1: Yeuh.
0: Hayang goreng peuyeum ka sirih.
2: Keneh teh hayang barang dahar.
1: Samar kapal air upina. Ayo teh parnana teh sabara dinten rayi. Parantos dua minggu ayina.
3: Ya teuing. Amang.
0: Nger. Naon nger.
1: Mangga upami palai-palai naon tuangan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih palih mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
5: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
5: Salama iya ibu pengobatan yang ngawon wae bu sate acan ku alpa propolis.
6: As lo segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
5: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantenna?
6: Upami nuju karaos teh anus panas palawangan pengker payun teh panas asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel arei kitu upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan teracan damang gitu kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
6: Nganggo alpa propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
5: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol bu?
6: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
6: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
5: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
6: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alpa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura ini?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
9: Sakit gitu.
10: Iya.
9: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
9: Enggak berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
10: Pak. Iya,
9: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
10: 67 atau 68, 67 mungkin.
9: Oh,
10: 68.
9: 68
10: iya,
9: usianya
10: iya.
9: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
10: iya,
9: ya.
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
10: Enggak, asli.
9: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kalayan muga gerah damang. Naon rupih pamulut mah burung di subadanan hapunten kata melaran kaula margi nya kitu karepotan di nagara anu teu tiasa kaukur. Janten kaula teu nembe dua kali ayeuna ngalayan. Hapunten anu kasuhun. Hapunten ti kaula di Pati Karna Rama Guru.
0: Jaya waganana angger dakumang oge atas kasawang teu gampil janten pangagung seueur karepotan itu rejeung ieu mang oge tos ngamalung. Aduh, suatu mah tetepokan nyeri kasih. Ya.
1: Menjadi pesil pan yoge.
0: Nanya gitu, mangke peting tadi ngimpi.
1: Ngimpi naon. Ngimpi naon, maha guru.
0: Ngimpi naon, maha guru.
1: Coba ngimpi naon, maha guru.
0: Sahae tak denger.
1: Iya, kaulah Citra Yuda, paraden ya, paraden ya. Aduh. Impe naon, paman.
0: Mangke ngimpi, anger. Ngimpi kadatangan jelema. Ngajak balik ka mang hayu, hayu cenah. Geus waktuna urang mulang. Barang ditegeskeun eta jelema naha betiga mangan beda ngora. Pakeanana oge sarimag. Kitu eta jelema anu datang. Cing pangitungkeun tama bakal naon ama teh ngimpi aya nu nyampeur sakarupa jeung beungeut ama.
2: Oloh.
1: Waduh.
0: Palang siang.
1: Hayang ngimpen kitu mah jigana tereh maot.
0: Kumaha?
1: Ngimpen kitu mah tereh maot jigana.
0: Goblok siang ngomong de mung si aya hayang hirup da mah mung bae aya yeuh. Saha teu kana ngomong teh.
1: Hayt. Lalawara maneh ngomong. Lalawara kitu. Tarik-tarik teuing. Kareng kudu gering mah nya atuh kitu jarina.
0: Moal paeh paeh hayu.
2: Nah.
0: Adar gering meusan jamak we.
1: Upina riwan we eta bakat ku panas panginten teu daman.
0: Heeh, riwan meureun lain nya tamah.
1: Barang sawge magang.

0: Bupati utusan saking negara tawang katunya.
1: Nah, iya. Atuh pangapunten kawula.
0: Tamu Raka Prabu. Saha suatu manu barang kirim gitu.
1: Pangapunten. Ayah tahu. Bagi punggawa atur nampi. Bagi punggawa anyar pinagi.
0: Bagi punggawa anyar pinagi awak maneh. Bagi punggawa.
1: Bagi ini. Oh. Nampi nuhun. Apun tenanu kasihun kawula teh tumrojok tanpa harapan. Tupi salira teh saha jenengan nuti mana naon maksad?
0: Urang mana? Saha suatama tukang kirigi?
1: Ya, sanes tamuan engal sun.
0: Saha.
1: Muningatkan kaula teh aing ngaran mah pun Patih Gandas Raya.
0: Gandas Raya. Urang mana awak maneh?
1: Kaula teh di negara Tawang Gantungan. Dupi Raja Kaula Nuguman Tini Negara Tanggantungan Gusti Prabu Gondapati. Aya naon maksad?
0: Dek naon maksud anjir?
1: Dupi maksad kaula tiki hapun tenu kasihun tumrojokkan pararapan. Sakana suku samung lumengkah bibir samung lumeng. Aya naon? Kapi akutus kusri paduka Prabu. Prajan negara Tawang Gantungan dipiwaran ngabantun Maha Guru Resi Kumayana.
0: Mongasuadama.
1: Eh tenang. Aya naon maksud pangna bapak kawula di bawah?
0: Naon maksud awak mane? Naon maksud raja anjeun?
1: Kasimpulan mah kieu. Nagara teh kaamah ku abah. Nemetia sahinar tiraka sakit upami ngangu penajem atanapi kias.
0: Naon kiasna?
1: Naon kiasna? Dupi kiasna tehnya terkedah ngagantungkeun hiji jalmi hirup-hirup. Teh sanes narsi kumayana bari digantung dina tinggar manuk di tengahan malu nagara.
0: Loh. Ayo, mumpai. Ayo, ayo. Kaget dong.

0: Panaswatama Deyamad.
1: Kelukawis jahat, tangkep pontong di antep.
2: Kurang ajar binatang, jahat temenan.
1: Cuman kakak, para kurawas sejumlah.
2: Iya.
1: Tepung wakul buaya mangap tewas.

Yeah!

0: bersenjata. Buat dia bala tentara pada mundur seraya. Mundur bang, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur.
1: Kenapa?
0: Gusti dipati karena tinggali ngehujanan senjata.
1: Mundur, mundur, mundur, mundur.

0: Gusti, guna saya. Barang ningali dipati karena ngahujanan ku senjata. Setting alor. Ku nirangan liga.
1: Waduh. Senjata juga hujan. Si lantang anu dipentang.
2: Waduh ku.
0: Ningali batur ditewakan.
2: Waduh, hebat, hebat, batur hebat.
1: Bis-bis pangerti. Mata kuwotan.
0: Kanca. Lamun ditangguh kieu mah kadang-kadang kaula balik ngaran ti astina.
3: Wah pasti, Tuan.
0: Kaula deuk nyabat teu kalimunan, langsung deuk nyabat resiko mayana tina pangkul manana. Kaula nyaho netelakeun kumayana sarasa hiji jelema gelar Dangiang. Titel Dangiang. Hiji wiku, hiji resi. Ahli pangarti, ahli ilmu, tapi lampahna tojaya. Tapi katimuna sengketa kurawa jeung parawanya ieu biang kladina resi kumayana anu nuntun Raja Wisnu. Lampah miyuni kadongdong di luar lemes di jero jemet. Sawadina aing pikeun negrakeun kadedeh ka Asih ka Pandawa. Sanajan baritasan tepung labung sasan ngagabung kana kamulkuan Yudhistira. Wajib kaula negrakeun kanyaah ka Panawa anu dikaniaya ku Kurawa. 8 bulan Panawa musafir. Dina peuting ka 8 diduruk di sigala-gala. Ye kajahatan anak kombayana jeung sakuni. Wajib kaula negrakeun ka Asih ka Panawa pikeun naniaya kombayana sasana digantung di Asah.

0: Purbona Jaya,
1: Mondar Jadi Asuh.
0: Ayo.

0: dari Prabu tiwas Mahaguru. Kumaha bae pipetalna nasib Mahaguru cing raka dipati.
1: Kumaha bae pipetalna Mahaguru disabet ka ku si jahat.
0: Paman, ampunkan ya Mahaguru dipun perwasa. Karena diudang. Yes, yes, yes, yes.

0: Kakang Prayuda teng Raka Adipati. Ing Kakang kumaha saena waktu ieu? Nyangakeun kapangkon jeung Rayi Prabu kumaha urang kedah napikeun ngagait nasib Mah Guru.
1: Paman Kunting
0: ula anak Prabu
1: nemes sumping paman
0: ti tadi mang nonton ci. Bisa pengkering namun hapun tempang emut mamang makie
2: ye
0: kumaha kumaha urang muntang akal reka panawa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
5: Lami tos 11 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu robihna nya.
5: Teu robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eno teu tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
4: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehat teh bunya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum, Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
9: iya.
8: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa, Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas memang.
8: Jelas?
9: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
8: Sebelumnya?
9: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
9: iya.
8: udah jelas
9: matanya. Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
9: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
9: Ketiga.
8: Iya.
9: Iya.
8: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya
9: gitu.
8: Iya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
9: nyata,
8: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
8: Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio
10: Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sabab anu bah kami sangareng seukeun ngajait nasib guru jeung sagarupa pasoalan kararepet di astina angin panawa deui panawa deui. Atuh sok komo ayeuna

0: sakonurna patih di nagara tawang gantungan anjalak mahawiku sadadaran biasa di tenggelan di kopok-kopok aku jalan tagi murni sokali maksar biastima beja pa beja-beja tina sajengkal jenis kecap jalma harus arahmanan goong beja bekire wetel tikam pakenitan parantos ribut yene terakun kumbayana ayanu ngiwat sarsa di perwasa kurang nagara tawang gantungan atu dipati karena anu kairin kuradina suatama bakal ngadehesan Arjuna kantun lampah sat pengaking marga sopana marga hartos na jalan sopana sat pengaking alas prabingatala jantos kang ngurusita kocapa wontening karatun madukara Satria Panengah Pandawa Adipati Arjuna. Nuju tedamang walet kalayan aya impik-impikna. Anu ngalayan dayan wantun saket yen Arjuna tedamang nateh katamihan ku bau salirana. Kasarengan ku hanyir sadayana garwa. Pada angan yen Arjuna bau sandana kalian sapratane pun anu ngalayan para pangagung amarta Prabu Yudhistira Arya Bima Raden Nakula Sadewa Boten Kantun Raden Gatotkaca sanaos para paongan tetuna atu sang pribumi Dewi Sri Kani Subadra Winulan Sami Aya dan tawis lami sumpingna ingkang raka Sri Nalendra Kresna yai atur panapunten akang tinjingal mani.
1: Nih.
0: Nyai, sumara. Wawlanung kula. Raka Batara sumaya lih kaulanung.
1: Raji Prabu.
0: Wawlanung kula.
1: Yai Wrekodara.
2: Bejana si jenit lewi parna kasakita.
0: Deka pinoda marai manga urah sami pada lumepet kapaglaran. Katamihan ku bau cenah salirana. Kakang Semar.
1: Ya.
0: Para panagung paranto sumping ujang.
1: Semua? Semua buat.
0: Buat tetewan tun deket ujang na kabinabinatin pengawulan tidak mengatesi makai kata mahangku bau salirat.
1: Ulang tara-tara tak? Semua tara-tara mungkin
0: tidak tahu. Nyaw teing naon yang ujarika sakit.

0: Usman negerinya.
1: Ayuh, nombon, oi.
0: Nah, on dia kan.
1: Ayol dewek, ayol gunungan.
0: Ya, sa-sa.
1: Kita sudah warna gitu, oi.
0: Aha.
1: Kencingnya gunungan sudah mengepan giliran.
0: Oh, weh.
2: Cuk?
1: Di mana teh ya? Ya teh cuci dah studio anyar ujang.
0: SM.
1: Oh. Oh, kengeng ngarobi engal pengin.
0: Oh. Studio payung. Nalikeun payung anu da be payung.
1: Cucu. Cing urang sangakeun ka para penggemar seni Sunda Wayang Golek khususnya penggemar Giri Harja 2.
0: Sumun mahabana.
1: Nete lain hare-hare
3: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: ummati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudan alladhi ba'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Yo kada maju numa tak nisahkeun diri ge wa teu urang leuweut teuing bulan-bulan nunggu teu da maju. Cik saha sinena ieu teh cik?
2: Oh sinena teh Cik Garnemi alias Galatik Teatua. Di sarangan ku hanya sempat ini alias pun jangkri.
1: Syukur cik. Cincang lagu kerkolot anu luyu kerkolot anu geus reyot kalasori.
2: Naon tau saimang sareng sepuluh.
1: Lain teh hayang jaipongan
2: buat teh.
1: Oh. Dan istu teh bisa ngigana.
2: Oh, tuh.
1: Hah?
2: Itu bar.
1: Bari dia ngeras, wate sute damang na pangawulan. Ina, da, mata kuasok nyaritakan bapak benar aku anak, oge su, asaka anak.
2: Oh, sepetantos, bar.
1: Cing baru dah kaget itu wadik minta lagu gitu, jadi hayang bari ngarengkan nek, kan ukur kulamunan nek, upanyawang gitu.
2: Oh, ciptakan nek.
1: Sangat kenen ka penggemar Giri Harja dua kaler kidul kulon wetan tebis caket khusus na di tatar pulau Jawa tatar Sunda atau singet na ka luar di tatar pulau Jawa yang tawis na Sulawesi Kalimantan Sumatera hada parantos seueur anu transmigrasi dulur-dulur necu.
2: Oh.
1: Itu nintunan mereka para saderek anu transmigrasi nyangah tugas di masing-masing pakuan cuk cik ayun amin ya ayun amin ingat dewek zaman kerebudak di ayun cuk.
2: Ya saya imam selain selera sepuluh
1: cik
2: halo angkir ya.

0: Ayo, ay no. Ngona-ngona lagu bagawan dorna.
1: Eh, nah. Yo bagawan dorna tuh.
0: Ah. Bagawan sorok.
1: Yeah.
0: Oh, nang tamang lumam bete.
1: Lok.
2: Makan.
0: Maha. Bagawan naon geus lagu bagawan naon geus?
2: Bagawan bengawan sorok.
0: Palingan pun ke Jona ge puleng.
2: Ya
0: bulu weh. Cianjur.
1: Cianjur
0: ini kang moal.
1: Nya bengawan Solo.
0: Dang.
1: Han.
0: Tong bibenge teuing si eta mah lah.
1: Nah, Kang.
0: Nya teh akur jeung salera UU atuh.
1: Ari UU.
0: Harus ada pemanasan. Harus ada pemanasan.
1: Ya.
0: Situasi dingin kieu.
1: Ya.
0: Nah bedai. Bujang-bujang ceuli sia. Segala rupa oge da. Coba kabeuki panon kapan? Beda jeung kabeuki ceuli panceuli mah. Lagu nu ngeunah bulu hayam anu ngeunah digerekeun.
1: Ya.
0: Aing sia jeung aing beda kabeuki aing rakana lagu adem ayem.
1: Jadi
0: nyangan teh akur jeung salera atuh. Aya lagu Bangawan Solo waya kiwari mah.
1: Ya.
0: Teu aya lagu nu ngeunah mah eco ieu. Neng si Neng. Iya ngomong di kudang gering sia mah.
1: Hanya melihatan gitu.
0: Saha si Nena ya?
1: Wis Garnewi alias Galatik sareng Ari Supartini.
0: Oh dua.
1: Ya.
0: Neng Galituk.
1: Ah, jo Galituk.
2: Batu we kan.
0: Cing, uu men ka lagu anu ngeunah Neng.
3: Bade naon, Kang?
0: Lagu ieu anu ngeunah hayang nya jaipongkeun lah. Sagulipek mah. Pingdeuk ngareng keneh. Mental lagu. Lagu.
1: Jeng-jeng.
0: Soalnya?
1: Ah, nah. Pilih hebat kan gak lagu terupa-rupa. Kayaknya cuma akan seakal.
0: Cing mental lagu lalaki rahut, Neng.
1: Lalaki rahut tau, nah. Lalaki rahut,
0: weh. Kita masih mau nyung. Tuluykeun atuh sia lalaki rahut hatena. Tah eta sok 500an mah dek dipinsuk dek ditiir tamah kumaha tinggal.
1: Iya. Sapinsuk sewang teh biasa.
0: Ya. Analis Garnewe mah ieu nu nyieun lagu lalaki rahut hatena lin.
1: Moh mun eta
0: nyingsok mah karja pangkatan sagoong malah dua goong.
1: Jing trok kenya.
0: Teng. Teh. Lagu ieu lalaki rahut hatena urang duaan jaipongan.
4: Asik euy. Pengen mah aing mah resep anjing teh.
0: Stay sok lah. 1 2 3. Heh.

0: nangis lah di lapor mah belaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
2: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
2: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
2: Panadang teh ayeuna nu jadi ikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah ka bapak.
3: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
2: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
3: Abi 50-an, Pak.
2: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
3: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
2: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
3: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
2: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
3: Hay kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Heeh. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina ngangguku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
2: alhamdulillah
3: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
2: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Padahal aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
3: Nya atuh kanu sanesna kanu panyawat saperti abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
2: Alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksiana doa abinya Pak mudah-mudahan saat
3: amin saat amin mohon.
2: Polis bapak jangan tambah sehat rezeki tambah lancar banyak.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya?
6: Pandangan
7: kabur ya?
6: Pandangan kabur gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, nah, amin. Gitu.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Maaini.
6: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Asik,
12: eh. Asia mah komodia antep.
11: Ya. Ah. Pangagung geus sami lebet cuhayu tuturkeun wajah.
12: Mangga.
11: Raka Batara.
12: Nyai.
11: Nguningakeun Raka Dipati langkung repot teu da mangga. Mugi nepi tulung kaula.
13: Sri Kani. Ya aing ti munggul pawenang.
11: Mangga.

0: cangkok wijaya kusuma kemang cangkok wijaya mawar waras tu makanin jati jati tu makanin waras waras ingwalu ya tadi damang rayi ku kersana prantawisan kusaka kemang cangkok wijaya kusuma muka dikersakin damang kaulanu
1: dan cagerit
0: yang muka-muka yang cinga jodoh weng dua kali ima cu nah jong-jong waeng akulan jeing wei gua namag dewa itu kemang deh
1: hari-hari itu ada nyetang
0: nah aku malam aku kemang gedang mecahkan hayangnya
1: wah
2: ayangnya ubarna aku kembang gane
1: kembang nao lah kan
0: menek
2: kemang naon reng kemang cula kemang tanjung
1: yeay
2: kembang sagara dong-dongan
1: ya
2: desa bulan desa tahun
1: ya
2: mau boleh diantosan
1: dirinya
0: mau dituluikan karena kemang gadung gak reng
1: ya
0: cing sya ulah tariting yang lain waktu banyol ya itu cu
1: hei jong-jong wae si jenit
0: aduh ampun teng raka dikati tidak kira
1: aduh hatur tiwas lagi jaya tapak nao-nao
0: maha baik pipetal nana raka batara
1: kantun semerah wae kanu kagungan ay emut ma emut kita nyai
0: tapi nuk damel ayemut maemut biasa kawalan upai-upai ngalit upai barang palai parang barang tua ngesok tutunyuk gitu ngantet ya sasa sauran
1: barang sabukar magan
0: ecan nira ecan nira pakun man satu sepretane pun adipati karena klien Raden Aswatama temenang aduh pangapunten para rayi sadaya.

0: Raka Batara. Tobat Gusti, geuning Raka Adipati teh ngawanga.
1: Bagia karena
0: Raji Aswatama nyagakeun sumah pangabaktos ku hayup para raka saraya. Ditampi Raji. Syukur bagja Raji.
1: Bagia Aswatama.
0: Atuh ribun nuhun.
1: Karena bagia.
0: Nampi Raji. Ti Raji nakula kaulanu. Nampi nuhun Raji.
1: Duni.
0: Aduh ayana. Haturan ka pangagung ti Astina kaulanu. Kira mangga unyuk kuninga ieu pangawulangan wujud teu damang danget ayeuna. Kunaon ieu teh Raji Adipati? Anu mawi parantos aya kana genep sasihna teu damangna. Nguningakeun parantos genep sasih kirang langkung dugi ka danget ayeuna.
1: Loh.
0: Wujud teu damang kaulanu.
2: Aya naon Raji?
0: Ngasaukeun Raka Adipati. Sadaya-daya langkung ti payung kapuntenan anu kasuhun kalayan semasing keung kuhuyuk Raka Batara
1: nampi Raji.
0: Kalayan ngahaturkeun kawurujengan dateng Raji Prabu. Atuh ribun nuhun.
1: Aya naon?
0: Aya naon ye teh nu? Dasawe mun aya pangabutuh.
1: Biasalah
0: sok butuh naon dimana aya kajadian anu hese kaungkulan kurang ditu muntang ka urang teh nya maha keur senang mah keur bungah oh tepi ka naon kalengesna geus teu kaukur urang-urang kurawa mah udah tarik teuing sia ngomong teh cu ah nah da ngomong sok teh dina hate abdi mah.
1: Jadi
0: dah hati menyungsolang kang ah. Naon masak? Ayah pikir saya naon raka panjenengan sadaya daya nguningakeun kaula teh kapiwaran kurak Raji Prabu ti Astina.
1: Kurawa.
0: Naon? Sakawitna nuju lalayan ka padepokan Sokalima nguningakeun Maharesi Mahaguru di Sokalima nuju teu damang wales. Oh. Geuning sami sajajar anu mawi. Dina tengahing ujung ngalayat karesan sumping tatamu ti nagara Tawang Gantungan.
1: Saha? Sok.
0: Utusan patih jenenganana Patih Godasraya Kapiwaran Kuraja Kurajana Gandapati. Masana teu piwarang nyanak Maharsi Mahaguru bakal digantung di negara Tawang Gantungan kanggo tumal wabah anu merajalela dina waktu ayeuna. Gusti, ampun teuing.
1: Edan sia. Kumaha kajadian?
0: Salajengna dikrepuk ku para Kurawa namung saraya teh anu tiasa nyangah kulia. Atuh kumari kitu kaula anu kapentes kanggo ngadekesan mamrih pitulung ti para rayi panawah khususna rayi panengah.
2: Haduh. Atuh Maharsi teh lapur ka sanak,
0: parantos ka sanak disabet ti padepokan.
2: Heeh.
0: Tiwas rayi.
1: Nyaa.

0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sareng sahana mina.
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1 tahun setengah.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi ya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
5: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge nganu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak Sahai teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados situnya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atas nariren ya nyanak mobil maintain teras kanu ya lutut janten kumah itu aduh nyarari nah tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabar cinta gitu nah teras atas tetes naik kanu iya kanu pundak tinu pundak tenyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat iya atau seberapa lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008, aliran latino mobil, weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
2: Lumawi, dati acan ayah iya gitu, ya. Dati acan ayah iya apa propos, ya. Ya, ka dor, weh, eta damang sa dinten, ka dituna, ka dawi, deui, ka terasek, dugikan, ka, ah, entos direrenan, ka rumah sakitnya, ka dokter, ya, yang tetos, ya, mantan faktor, gitu, sarua bate.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha Pak?
2: Aduh tekiat dugin ka nang pingsan saurna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna bapa nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapa saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sariuk kop teh muhun atuh alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah gitu
1: muhun alhamdulillah
2: namanya obet tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana tah
1: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna Pak
2: kula 6 bae sabotol ge teh acan ieu teh acan saya
1: jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate, ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, konten pada bobo genep tetes.
1: Bapak, bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti Bapak, mangga, Pak?
2: Mungkin, si abdi, gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh panyawat enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, mun amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina, Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya teu poguh raraosan we lungleng kitu pame nuju tinggi.
0: Tata acan nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok teu nganggo nanaon deui teh acan.
0: Kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asa teu aya karaosna naon.
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping dino radio, da sok ngupingkeun dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Tropis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Pak Aca teh ti palih manten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Aina aya perobihan di landongan ku alfa poris, terus meser 2, aina meser D 2, jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi alfa propolis, terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ieu patuangan lambung teh raritna terus tarurun terus raya terus nyirangan gitu.
1: Ada konsumsina kumaha alfa propolis teh?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
1: Uninga alfa propolis teh ti manten Bapak?
2: Ti radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah sabotol kita jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payunan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeru dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakinten nya panya.
1: Munda, sami darah sami ti payuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pido ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan tuntunan suami istri. Maka pada pertemuan kali ini pembicaraan kita lanjutkan dengan membina rumah tangga bahagia menurut agama kita. Sebagaimana yang sama kita maklum bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid atau kecenderungan untuk meniru, dan nampak lebih menonjol pada kehidupan anak-anak remaja atau para pemuda. Siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada gaya jalan dan hidupnya. Soal pantas atau tidak pantas, urusan nomor 16. Yang penting nyontoh dulu. Inilah kecenderungan daripada manusia. Bagi kita umat Islam, contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola, tidak lain adalah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil, sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorga bagiku. Satu cerminan yang merupakan refleksi dari keadaan yang membawa kebahagiaan. Padahal sepanjang sejarah yang kita baca, rumah beliau kecil saja. Sarapan pagi pun cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar yang separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya, baiti nari, rumahku adalah laksana neraka bagiku. Padahal kalau dilihat, rumahnya pun kadang-kadang bertingkat, kendaraan serba berkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat, tidak ada ketenangan dan ketentraman di rumah tangga. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Rasul sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah laksana sorga bagiku? Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi, tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama solat, apakah dia bernama puasa, zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia. Ada yang berkata, karena saya ingin mendapat ketenangan hidup. Ada yang bilang, karena saya ingin hidup teratur. Ada yang mengakui, karena saya ingin dapat keturunan, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya, menurut ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada suatu saat akan berakhir, kecantikan akan berkurang, pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha agar kamu bisa hidup tenang bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan wa rahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddatan warahmah ini? Saudara, mawaddah yang artinya cinta itu sasarannya biasanya adalah jasmani, kecenderungan biologis. Itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata, cinta biasanya terkait kepada keindahan. Betul apa benar? Biasanya orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang punya nilai keindahan. Makanya anak muda jarang yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Cinta selalu memandang segi keindahannya. Ini yang namanya mawaddah. Allah tidak mengingkari itu, silakan. Bahwa manusia secara naluri senang kepada serba keindahan, wajar-wajar saja. Tetapi tidak cuma mawaddah, Allah juga menciptakan rahmah, kasih sayang. Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmaniah, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun. Ya tentu sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak dua, kulit mulai mengkerut. Punya anak tiga, onderdil mulai dol. Punya anak empat, apalagi tidak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, cinta akan bisa berpindah, paling tidak akan berkurang nilainya. Sebab itu Allah tidak hanya menyediakan mawaddah, warahmah. Dijadikannya di hatimu itu tidak cuma sekedar cinta, tapi juga kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia. Mengukuhkan usaha untuk mencapai mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardhatillah, keridhaan daripada Allah. Seorang suami yang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kalau niatnya untuk mardhatillah, maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari satu, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas, dengan istri yang lebih dari satu, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri satu, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara hadirin yang saya muliakan, Kalau tujuan rumah tangga adalah mardotillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah. Kepada sesama, berterima kasih. Suami berterima kasih kepada istri, bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya pakaiannya, dimasaknya makanannya. Tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya. Sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat, banting tulang mencari nafkah, menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan. Lalu ditimbang, mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya? Benarnya atau kesalahannya? Ini istri saya jasanya begini, begini, begini. Lalu jasanya begini, begini. Salahnya ini. Mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya? Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan satu hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit. Atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah. Dikasih uang 5.000, senyum. Dikasih uang 500, senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000, nyengir. 500, manyun. Tahu manyun? Kayak bemo nyari setoran. Monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa? Golongannya apa? Gajinya sebulan berapa? Dan atas dasar itu, lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50 ribu sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak pelek becak. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah. Rumah tangga yang pandai bersyukur, berapapun kecilnya nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Allah yang dinilai. Sehingga dari rasa berterima kasih kepada manusia, akan timbullah rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang sering diistilahkan orang. Kalau dia punya mobil, dia berkata, alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita cuma punya motor. Kalau dia punya motor, syukur kita punya motor. Tetangga kita cuma punya sepeda. Kemana-mana kekejek melulu. Kalau dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tetangga kita sebelah enggak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Tetangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun enggak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati enggak balik lagi. Lalu akan timbul rasa syukur. Tapi kalau sudah lumpuh ngelihat yang bisa jalan, yang bisa jalan ngelihat yang naik sepeda, yang nak punya sepeda lihat yang punya motor lihat yang punya mobil lihat yang punya pesawat, kapanlah kita ini pandai bersyukur? Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat. Gue kebelangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak. Tukang tempe melihat tukang tuak enak. Tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah, bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal. Di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang, kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya. Maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan, ibu-ibu walaupun suaminya itu jelek, mukanya rebek, matanya belek, hidungnya pesek, potongannya brengsek. Kalau memang merupakan suami, tepuklah dada, suamiku adalah Arjunaku. Asik. Sebaliknya, seorang suami, bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku. Istriku adalah Julietku. Atau istriku adalah Sri Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor, gak ada urusan. Mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat mengumpat, caci mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih celaka lagi kalau sudah mengarah kepada penyesalan. Kata istrinya, bang, gue nyesel kawin sama lu. Suami digituin, mungkin gede kepalanya. Kalau lu nyesel, apalagi gua. Makin nyesel. Iya, coba pikir bertahun-tahun kita berumah tangga. Memangnya abang bisa beliin apa sama saya? Itu juga gerobok kalau nggak ngeridit, bang. Kalau nggak ngeridit, memangnya kamu bayar kreditan pakai daun pisang? Saudara hadirin yang saya hormati, ini saya tekankan kepada ibu-ibu karena penyakit perempuan umumnya. Pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan? Perempuan. Laki? Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal asir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini rupanya penyakit umum dari tahun atu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi rumah tangga yang didirikan atas dasar mencapai ridho Allah, maka kelihatan dari pasangan suami istri menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur, disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita, si Ano, no, baru habis beli Ano. Yang sebelah beli lir, habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya. Isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarafnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi. Keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa berterima kasih kepada istri-istrinya, dan istrinya pun pandai berterima kasih kepada Rasul dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat lalu bertambah. Makin kita syukuri nikmat, makin tambah itu. La azidannakum, janji Allah, pasti aku tambah nikmatku kepadamu jikalau kamu pandai mensyukurinya. Tapi kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardotillah, mencapai keridhaan Allah, sabar apabila mendapat cobaan. Namanya orang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi satu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam membina rumah tangga yang bahagia itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan. Sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi, tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasud dengan kita, kadang kesulitan, berbagai macamlah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sabar menghadapi segala macam kesulitan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dalam surah Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur." Dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu. Bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah, kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama, maka masing-masing melaksanakan tugas dengan tenang dan merasa yang satu berbuat untuk kepentingan yang lain. Inilah cirinya yang kedua, sabar bila mendapat dan berhadapan dengan segala macam kesulitan. Kadang orang mendapat kesulitan itu berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah, tapi mencari jalan keluar dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya apa. Karena bukan kemudahan, kesulitan yang membuat orang dewasa. Bukan kemudahan, tapi kesulitan yang membuat orang berpikir dinamis, kreatif. Kalau seluruh jalan yang kita tempuh mudah saja, gampang saja, rasanya monoton kita ini. Kehilangan dinamika dalam perjuangan. Kesulitan yang membuat orang matang, kesulitan yang menempa kepribadian untuk lebih dewasa menghadapi bahtera kehidupan, membuat pandangan makin arif, wawasan makin luas, dan analisa semakin tajam. Sama saja dalam hidup. Sesungguhnya pujian sering menjadi racun, dan caci maki kalau kita tanggapi secara positif sering membuat kita makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau dipuji, tapi baru dia merenung dan mencari diri setelah dicaci maki dan dikritik habis-habisan. Walaupun watak umum manusia senang dipuji, marah kalau dicaci maki. Biasanya kalau ketemu cewek cakep, kita bilang, "Kamu cakep deh." Dia paling bilang, "Ah, abang bisa aja." Walaupun dia bilang, "Ah, abang bisa aja," hidungnya masih tetap mekar. Senang kalau dipuji, itu kecenderungan manusia. Marah kalau dicaci maki, marah kalau dikritik. Tapi sesungguhnya pujian sering jadi racun, caci maki sering jadi obat. Orang takut minum obat karena pahitnya, padahal efeknya itu akan lebih memberikan kesehatan kepadanya. Orang takut menghadapi kritik, orang takut dan tidak ingin dicaci maki, padahal itulah yang sesungguhnya menjadi cambuk kalau tidak dia salah tanggap, menjadi sugesti yang mendorong dia lebih maju lagi. Karena memang bukan pujian tapi caci maki dan kritik yang membuat kita makin berpikir tajam. Jadi rumah tangga yang berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan, biasanya kalau ditanggapi dengan sabar akan makin mengokohkan fondasi rumah tangga itu sendiri. Tapi kalau kesulitan dihadapi dengan tidak sabar lalu mencari jalan pintas, kesulitan ekonomi, kebetulan istrinya cakep, istrinya disuruh ngojek. Dah lu ngojek aja deh, gua nungguin. Gua nungguin setoran dah. Suami tapak di rumah. Saudara hadirin yang saya muliakan, buat sepintas memang mendatangkan materi itu, mengatasi kesulitan ekonomi. Tapi apakah bahagia? Walaupun rumah bisa jadi besar, perabotan bisa serba lebih lengkap dan ada, tapi apakah semuanya mendatangkan bahagia? Sementara suami kehilangan rasa cemburunya, dan dalam agama itu disebut dayus. Dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Dan orang dayus kayak begitu haram mendapat bau sorga. Bau sorga saja tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Ya tapi juga jangan lantas mentang-mentang harus cemburu sama istri overacting. Suaminya nawar sayuran, laki pulang ngomel, lu pacaran ya sama tukang sayur? Itu juga over, saudara-saudara. Kesulitan ekonomi diatasi dengan sabar. Sabar dalam arti berusaha dengan tidak mengambil jalan pintas, berusaha tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang jadi problema ini rumah tangga sekarang ini, kesulitan ekonomi. Di mana lapangan kerja sulit, di mana persaingan hidup tajam, sedangkan kita hidup ingin seperti orang lain.

0: kemiskinan memang mudah membawa orang kepada kekafiran, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang kekafiran. Oleh karena itu dalam tafsir lain beliau berkata, kalau ada ular dan ada kemiskinan, kemiskinan yang saya getok lebih dulu, kemiskinan yang saya bunuh lebih dahulu, karena kemiskinan mudah membawa orang kepada kekufuran. Bagaimanapun sulitnya ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga, percayalah satu saat jalan keluarnya mesti ada. Mesti ada. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang membuat kita keluar dari jalan yang ditinjau dari segi kemasyarakatan pun mendatangkan aib, ditinjau dari kehormatan berkeluarga pun mendatangkan nista, ditinjau dari segi ekonomi pun barangkali tidak akan mendatangkan kelimpahan materi. Jalan pintas pada umumnya, saudara-saudara, hanya memberikan kenikmatan yang sekejap. Dan apalah itu artinya kalau harus mengorbankan
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: mendapatkan kesenangan yang abadi dan kekal. Kadang-kadang mengorbankan anaknya sendiri, anaknya dikomersilkan. Pokoknya siapa yang nyamper lu berangkat aja dah. Asal pulang nengteng pisang sama jeruk sebongsang, orang tua udah anteng aja udah. Saudara hadirin yang saya muliakan, setiap kita selalu berhadapan dengan kesulitan. Karena itu rumah tangga yang bertujuan mencapai mardhatillah, mereka sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada beras, puasa saja, puasa sunnah. Puasa sunnah, lapar tapi ada pahalanya. Daripada tidak puasa lalu ngegerundel. Brengsek Tuhan. Gue sembahyang melulu, lapar juga. Sudah lapar, tidak berpahala. Bukankah Rasulullah sendiri kalau pulang ke rumah Aisyah lalu berkata, ya Humaira, ada makanan hari ini? Ada makanan ya? Enggak ada bang. Alhamdulillah, kalau begitu saya puasa. Pulang dari mana-mana, perut lapar, mau makan tidak ada makanan. Bukan marah, bukan ngamuk, puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya udah siang jam 10, jam 11, asal dari pagi belum makan apa-apa. Niatnya jam 10, sah, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Jangan sudah sepiring setengah baru niat, itu lain. Itu ngojek namanya itu. Pengertian dalam kesulitan. Satu malam beliau pulang dari masjid agak larut. Habis ngajar banyak yang bertanya. Ketuk pintu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiga kali beliau memberi salam, tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang, tidurnya pulas benar. Marahkah Rasul? Tidak. Beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful anbiya wal mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam, terkejut buka pintu, suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasul lebih dulu berkata, maaf sayang, saya pulang terlambat. Sudah enggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin, beliau duluan yang minta maaf. Pengertian. Kalau emosi, memang enggak dibukain pintu, tidur di depan, begitu dibukain yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga, rumah tangga yang bertujuan mardhatillah itu, suami istri yang merupakan fondasi di rumah tangga, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pembina, selalu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun istri ditakdirkan sebagai pemimpin, dan suami sebagai pemimpin, dan istri yang dipimpin, tapi agama menganjurkan musyawarah. Jangan mentang-mentang istri nyari duit, suami nyari duit, lalu menteleng. Segalanya mau diktator, segalanya mau sendiri. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari. Kalau tidak, berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan. Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian, musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan. Menghadapi kesulitan ekonomi, musyawarah. Menghadapi kenakalan anak, musyawarah. Akan membeli ini dan itu, sebaiknya juga musyawarah. Kalau merupakan hasil musyawarah, maka saudara-saudara, hasilnya pun akan dihadapi oleh bersama. Enak rasakan bersama, tidak enak rasakan bersama. Kenapa? Tadinya musyawarahnya bersama-sama juga. Lah kalau hasil sendirian, giliran enak mungkin yang satu mau ikut. Giliran tidak enak, yang satu nuding. Gua kata juga apa? Kan begitu akibatnya. Kalau tidak berdasarkan musyawarah lebih dahulu, maka insya Allah hasil musyawarah ini setidaknya tidak akan mendatangkan sesalan di belakang hari nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ciri yang keempat, sepasang suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah dalam upaya mencapai rumah tangga bahagia itu, tawakal apabila mempunyai rencana. Tawakal berserah diri kepada Allah. Bukan berserah diri dalam artian mutlak yang mengarah kepada fatalism atau predestination. Kita sering mengartikan tawakal secara salah. Belum apa-apa sudah menyerahkan diri kepada Allah. Emang semuanya terjadi menurut maunya Allah dah. Gak usah ngapa-ngapain, bagaimana Tuhan aja dah. Lapar juga gak usah makan, kalau takdirnya kenyang pan kenyang. Ya udah lapar terus kita. Makan dulu perkara nanti kenyang apa tidak, itu baru tawakal. Kalau sakit ke dokter soal sembuh atau tidak, baru tawakal. Artinya usaha itu ada. Setelah suami berusaha, istri berusaha, selebihnya tawakal. Apa perlunya tawakal? Apabila berhasil tidak lupa daratan, apabila berhasil tidak lupa diri, apabila gagal tidak putus asa. Sehingga dengan demikian, dari tawakal ini lahirlah pondasi yang kokoh membina rumah tangga yang bahagia dalam upaya mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan di rumah tangga, tujuan intinya tetap untuk mencapai keridhaan Allah. Beli kendaraan untuk mencapai ridho Allah. Lalu dipakai ngaji, dipakai ke masjid dan sebagainya. Beli perawatan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah. Mendidik anak untuk mencapai ridho Allah. Membantu keluarga untuk mencapai ridho Allah. Dan begitu selanjutnya. Tawakal apabila mempunyai rencana. Kemudian cirinya yang kelima, suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak, telan berdua. Yang pahit, rasakan berdua. Kesusahan dan kesulitan, atasi berdua. Giliran enak, ngomong sama orang tua. Giliran senang, cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik. Kalau lagi senang duitnya banyak, anteng di rumah, kalem aja. Tapi lalu waktu susah, Pak, waktu susah, Ma, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya. Lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah, mereka susah mendidik kita di waktu kecil, membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan. Demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Pererat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi tempat kita cerita yang enak-enak saja. Istilah sehari-harinya, kalau di rumah kita makan sama sayur bayam, keluar rumah diem, malah seluitan. Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget sama sih daging ayam. Lalu tetangga kan akan berbisik gitu, makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa, daripada kita makan sama kangkung lalu ribut ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua di warung ceritanya lagi. Kenapa? Saban sari gua direbusin kangkung mulu. Brengsek. Di warung cerita ada RT, ada RW. Gara-gara makan sama kangkung se-RT tahu. Akhirnya mungkin kalau kita berangkat orang hitung dari jauh, lihat kangkung lewat. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh, karena ingin menghargai, suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong. Bagaimana bu kain yang bapak beliin? Aduh bagus bener pak, bagus sekali itu kain. Warnanya, warnanya pak emang yang model begitu tuh. Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu pak. Ya emang gak ada, jelek. Menghargai, menghargai. Sebab kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana bu kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin, di pasar juga banyak, 1004. Campur odol lagi. Sudahlah suami punya niat baik, sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini, sampai Nabi berpesan, Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarussu. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan manusia ini, pemutus silaturahmi, kemudian juga tetangga yang jahat dengan tetangganya, ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi, pererat silaturahmi. Sebab kita ini zon politikan, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak bisa hidup sendirian. Setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin. Kita disebut alim karena ada yang awam. Kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa. Tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang cakep? Karena ngimbangi. Saudara hadirin, atas dasar ini mestinya kita selalu bersyukur dalam segala posisi. Tidak lalu salah terima kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita. Saudara hadirin yang saya hormati, pererat silaturahmi, jadikan orang-orang tua kita tempat kita cerita yang enak-enak saja. Yang tidak enak, telan sendiri, usahakan sendiri, carikan jalan keluarnya sendiri. Setidaknya, ya diam sajalah. Kalau belum bisa membalas budi baik orang tua, setidaknya jangan menyakiti hati orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita. Demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. Kalau dimarahi suami, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Enggak boleh diomelin dikit, main buntel aja. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan, dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik aja lagi. Kan enggak lucu jadinya. Saudara hadirin, begitu juga suami. Mencaci maki habis istrinya, 2-3 hari baik aja lagi. Konyol, istrinya sudah dicaci maki habis-habisan, dijeleki leluhur-leluhurnya, 2-3 hari baik lagi. mesraan lagi. Kata bininya dalam hati, gua lu jelekin juga, lu pakai juga, payah. Saudara hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya pada awal tadi saya katakan perlunya kita mempunyai timbangan baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mah semangat banget datang deh. Begitu udah narik aja, udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahmi jadi nomor dua, arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan, di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin. Oh bang, yang begitu mah dibayain tuman. Loh, udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian. Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin. Emang tuh tetangga kita, habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk. Kata istrinya, nah, ini sudah menyimpang bang. Bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan. Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi. Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang keenam, berbaik sangka. Baik suami maupun istri sama-sama saling berbaik sangka. Suami melepas istri, istri melepas suami dengan hati yang ikhlas. Suami meninggalkan istri di rumah dengan jiwa yang bersih dan rasa yang aman. Ada rasa baik sangka, dan ini modal dasar. Kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardhatillah, mencapai keridhaan dari Allah. Nanti akan menyusul tujuan berikutnya, di antaranya mendapat keturunan, di antaranya lagi mendatangkan gairah untuk lebih berusaha mencari rezeki karena sudah merasa punya tanggung jawab berupa anak dan istri. Mempererat silaturahmi itu cuma tujuan-tujuan sekundernya saja. Tujuan primernya kita melakukan suatu nikah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan punya istri cantik, kaya, tapi tujuan utamanya kita membina rumah tangga untuk mencapai ridho dari Allah. Karena itu dasarnya mawaddatan warahmah. Jangan cuma cinta tapi juga kasih sayang. Cinta, kecenderungan kepada jasmani akan berakhir, Tapi kasih sayang, kecenderungan kepada rohani, makin tua malah makin erat, makin tua malah makin mesra. Sehingga kadang kita menampak kakek-kakek dan nenek-nenek lagunya kayak pengantin baru. Apa cinta-cintaan? Tidak. Bagaimana kakek-kakek sama nenek-nenek harus bilang I love you? Yang masih ada itu waktu itu mawaddah, kasih dan sayang. Itu yang akan kekal, itu yang akan abadi. Tanpa materi orang sulit untuk bahagia, tapi materi semata bukan jaminan orang untuk bahagia. Nah, ciri yang terakhir dari rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sinar agama kelihatan di dalamnya. Baik suami maupun istri sama-sama orang yang taat melaksanakan ajaran agama. Saudara, mudah-mudahan walaupun singkat dapat menjadi sumbangan moral dalam kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 100 Sahabat Sehat Keluarga Anda. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu namina, Mak?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahun tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Kadok tos kanu ka aku nu ngabatos santai entos di tepangan, pokona mah tos dicobian. Mong teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae geujeug dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salat tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emah punten uninga Alpha Propolis.

0: Naik tangga oge babari engap. Mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Santosna minum alfa propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
0: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
0: Mohon, mohon ah, mohon. Dan
1: kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun mak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kekuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat acara ngganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamu mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngan ngono namina
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya enema entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertos di turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Alpapro Polis. Bapak saha namina, Pak?
1: Sajidin.
0: Bapak Sajidin, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Cisapi, Desa Natanegara, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kunaon panyawatna, Pak?
1: Panyawatna teh karaos dada sesek, lutut ieu pada nyeri, di kana tenaga kirang.
0: Pangalat Alpapro Polis tos sabaraha botol?
1: Tos 5.
0: Karaosna ti botol kasabaraha, Pak?
1: Di

0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Oh, anu siapa nyawat sareng abdi, mangga maleser ka Alpa Tropolis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi yate sarang sahana mina bapak?
2: Pak Aca.
1: Pak Aca teh di Palimanten.
2: Di Cilemer, RT 06, RW 06, Kelurahan Cibubur Tengah.
1: Dupi kawit nate, bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di Parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis, musik masa kini.

0: eta aya perobihan atanapi kumaha?
1: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayeuna meser D2 janten CF 4.
0: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
1: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos daraya tos nyirangan gitu.
0: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis teh?
1: Enjing-enjing genep tetes. Siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
0: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak.
1: Ti radio.
0: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
1: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
0: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminannya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahan namina?
3: Panana.
2: Bapak nana teh ti mantan?
3: Tikira payung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tuh seep sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya perubihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perubahan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan, ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, sate acan yang nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa, wah, uih, ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ieuna teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo eta ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mah teh ieu ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti mah hanya segala wae cobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Pararea. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Spesialis anti penyakit kronis, ya Alpa Propolis. Khasiatnya berlapis-lapis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ke-20. So

dah serangan kami. Tapi kehela, ulah waka suka bunga, jeng ulah ngarasa agul biro.

0: Piro sada colohok awak nang geter suku mebes semet pemuncangan. Ari kalas Surya manikesang suku namah temebes ngantina sela-sela bibir bijil gedih kental. Dina tanaga Wiro Sada lebih unggul ngandina kekuatan ilmu kalas Surya lebih mati.
1: Wiro Sada, siate hirup keneh bebenyit, siate hirup keneh ada bagus modar ha.
0: Cekala Surya bari netep kana haseup hideung anu ngahalangan tetempuanana.
2: Aing hirup keneh. Hirup keneh aing Kala Surya. Hayo gunakeun deui kekuatan anika ha.
0: Jawab Wiro Sada gagah nakeranan tapi kakara oge maneh nangarenghap. Rek sasadia an pikeun ngapendung serangan lawan anu saterusna. Geus cedak manten aya nu nembrag kana dadana. Pru Wiro Sada rubuh. Sukuna kerasa leles jeung sakujur awak mani panas sing hareab.
2: Kakak
0: aya nu seuri bangun nikmat. Pelesat aya nu ngaburi nyai kana awak Wiro Sada. Kereleng Wiro Sada kagigir plug kana taneuh. Sebot bubuk taneuh mancabura. Didinya ngadadak aya long.

modal sia Wirasara ah. Rasakeun sia awas serangan aing sia hap hap. Cilaka. Si Kelas Surya ngabongohan ka aing. Kurang ajar ieu. Cek Wirasada ngagereneng bari hudang lalaunan tapi teu kanyahoan. Cenah gigireunana aya anu

0: 拉沙克尼啊Kawawang Wirasada dibalangkeun ka walungan. Awas hit. Atuh puguh mah ningalanya Wirasada teh reureum bari nyamat ngaran bapakna. Kucubar. Awak Wirasada niban kana cai walungan. Dituturkeun ku ngalebatna barang podas anu lempeng kana cikro Wirasada. Awas ya peso sahab. Tapi kuyang Wirasada palid. Bus barang anu ngancam peheng teh kana cai. Teka tempo deui kirimna harita teh. Aduh kala surya maninga hulang sabab peso barati anu kacidah hadena teka lagawe na. Sabab ngalalep diteri cai walungan tekena kana peheng Wirasada. Ruang ajar weleh-weleh degi mun kitu mah moal kojor si Wirasada degi gagabah aing deye kurang jejehan sabodo aing mas ya.
1: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
1: Tipalih mana?
2: Di Galunggung, pada Kembang.
1: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
2: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
3: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
2: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
3: Oh,
2: kitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
3: Panyawat naon manawi?
2: Panyawat nama kawit nama lambung.
3: Lambung.
2: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
3: Mohon.
1: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aa ku putrana
2: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
3: mohon mangga uningakeun ka kanca anu sanesna
2: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputuskeun Punbiang lambung kemalihan mah Punbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
1: hatur nuhun
2: mangga sami-sami Bapak.
1: Pamugi sing naras sehat.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamirsa.
5: Ibu tos kamana wae ieu obat mata

0: berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
1: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
0: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas
1: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
0: oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ke usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis
1: nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh
0: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
6: Jawara di Guha Walet.
5: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

aing teh ye kurang jejehan. Ah, sabodo aing mah sia. Sabodo ah, sabodo sia. No penting si Wirasada geus ngagujubar kana cai walungan. Geun bae sia. Si Wirasada moal menyat deui sabab dihilir aya curug anu sakitu jangkungna. Dang tu kojor ningang patu seukeut. Ha akan sia curug dah. Tah aya calon mayit ka dinya ye, ngageuleuyeung si Wirasada. Cekala Surya ngomong sorangan, panonna melong kana cai walungan anu geus neureuy awak Wirasada anu terus palid ka hidir ka bawa cai bari roroesan harita teh. Kala Surya teu panjang mikir, manehna terus init ningalkeun eta patempatan ngajugjug kana panyungkutanana, rek ngareureuhkeun kacapean luar biasa. Urut tarung ngalawanan Wirasada anu memang geus unak deui pangabisana ayeuna teh.

ngucapkan Biro Sada. Harita tegas bisa ngawasa kena dirina. Najan bari jeung Palid oge bisa ngatur pernapasan jeung sadara kena naon-naon anu kajadian. Kulantaran kitu teu matak bahaya, najan Palid kebawa cai warungan oge malah mah bisa nyelametkeun diri tina ancaman kala surya. Atuh sajabati kitu awakna nu tadi panas ayeuna karasa tiis jeung seger asa tamah tanaga.

0: Filopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengge teh menuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon. Mohon
1: pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atau sausum?
1: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dieu we lah kita tapi teacan aya pirobihan.
1: Teacan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
2: Alfa Propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau saya 2 botol.
1: Sarang ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng senang ngalah tandong alfa propolis panyawat teteh? Tapi kan di check upnya.
2: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng senang ngalah tandong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Pirobihan
1: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak Ketanggungan ya.
7: Iya.
6: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya.
7: Iya.
6: Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi.
7: Iya.
6: Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh,
7: desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, tapi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 08000 6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nu dipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Harus kuduk itu. Kuduk itu, Nyai. Kuduk itu. Kadenge deui soran seuri. Beke jelas wae kadengena teh. Datangna teh jero guha nu paling jerona. Atuh Wirasada teh maninga huleng. Manehna teu bisa neguh kana kaayaan anu seuri, naha jelema atawa cin. Tapi kurantaran inget teh kana amanat Aki Puralaga. Terus Wirasada leumpang deui ngan ayeuna mah leuwih waspada. Sanggeus ngaliwatan batu anu ngacentul sagede telebung. Wirasada ngarandeg eureun sabab nempo hiji awewe keur ngacentul diuk dina batu lempar. Eta awewe teh ngeluk tungkul bari ngometung-tung buuk nu ngarumbay. Awewe nya ai tadi anu seuri saha jadi intip yuk aing aya naon di dieu. Wirasada nyumput dina buni panonna melong ka eta awewe nu gigireunana aya hiji lalaki anu diuk kadayagdag kana batu. Eta lalaki teh buligir teu make baju, bujalna temong buluan, dada rubak balak ku bulu, celana nyengklek jeung rarawing. Cakakak eta jelema teh seuri mani lalengakan. Ya Nyai, ulah kapalang geulis, ulah kapalang geulis.

saba moal aya batur anu nyahun, moal aya nu bisa nulungan. Aya gunana yeuh najan keukeuh hayang balik deui. Daya gunana geulis. Mending nurut kana kahayang akang. Meureun lah.

0: geulis.
1: Eta pasti lamun geulis nurut ka akang, urang bakal ngeuna suka bunga. Ah, sari sawarga. Sok geura buka baju kabaya teh Nyai. Geura buka baju kabaya teh Nyai. Teu kudu mikir dua kali, ha? Geura buka ieu, urang akur duaan di jero gua. Eueuh, sasaha. Moal aya nu ngaganggu, moal aya nu ngagamahan, Sutira.
2: Kitu cek si lalaki anu teu make baju.
1: Nu tayalian Iwal ti Wirapati anu geus hasil nulungan Nya Sutira cina bahaya cai ngan Edas. Wirapati teh jalma baragajul. Keukeuh we hayang akadabah Nya Sutira. Komo ayeuna geus aman di jero guha. Sasat kumanehna sorangan atuh moal direwong ku Kalasuria. Sedengkeun keuriweuh oge kahayangna mah ngan ku sorangan. Ulah ku batur. Abdi Nya Sutira lain nyerah lain pasrah. Ngan manehna geus taat, geus daya jalan pikeun nyalametkeun diri. Ti kamari diolo-olo ku Wirapati, tapi tetap nolak Nya Sutira. Malah mah kungsi galungan sagala rupa, nyakar jeung ngegel bari babadug, tapi akhirna mah awakna lungse. Kapaksa nurut kana kahayang Wirapati nu ngancam rek meuncit lamun kahayangna teu diturut.

0: Hari tateh nyisutirah jika nukena kutemu. Bari debarengan ngakuci panon ngemeng baju na dilaan lalaunan. Terus ditunda dina batu nemplak nu aya di jero guha. Puguh we, mata kelarnya pananuker ngintip. Sabab nyisutirah geus teu make baju tinggal kawai anu ngahalangan gunung sakemaran. Jeng sinjang nu geulis teh ngareleke buuk ngarumay di diaban galing nguntang pikabitaeun. Kudu kitu atuh Nyai, sabab daya gunana ngalawan oge kawas ti kamari-kamari moal aya anu nulungan. Ayeuna masa kalian we buka sinyang na geulis. Keun bae ulah era-era da moal aya anu lalajo. Wirapati marentah deui omonganana ciga ngandung hawa tenung. Atuh nyisutirah teh ngagugu jiga keuna kuwi saya wae. Ngan bari jeung ngumare Cipanon nyisutirah teh ati ngajerit ka Gusti ngoceak maratan mega muntang tulung kanu agung memuntang kanu maha kawasa hayang salamet diri na ulah beunang kudurjana anu keur lapar. Tapi kituna teh ngan semesa sasamat dina jero hatena bibirna mah tetep rapet nyisutirah teh. Harita teh leungeun nyisutirah geus ngaragamang rek muka sampingna. Bari teuing kumaha nyisutirah teh teu ngomong teu naon, ngahuleng tapi nurut kana caritaan Wirapati. Wirasada anu keur ngintip geus teu kuat nahan amarah. Keuleuh jeung cecep ka si lalaki anu nitahna manehna canyaho kana ngaranna. Jeung cangkung si wawuh tapi nempok galagat kitu mah geus teg bae nyangka. Yen si lalaki anu cunihin teh Wirapati kalawan teu panjang mikir cereng cereng cereng cereng katukangeun si Wirapati luruncatan perejeng teu ngaluarkeun sora sedengkeun Wirapati teu boga sangkaanna naon aya anu ngakebrig oge teu dipalire sabab pikiran Wirapati geus mabok kabina-bina geus museur kanu geulis anu geus pasrah kamanehanna. Atuh teu nyahuan yen di tukang aya balai. Wirasada geus sadia patuh sagede sirah. Kalayan teu taparah deui hiuk kebrok kana sirah Wirapati.
1: Aduh, sobat, sahaya deh. Saha nu neungeul ku batu? Nu nimpuk ku batu. Urang ajar sedan. Urang ajar sedan make nimbuk kana sirah ku aing ku batu anu gede.
0: Wirapati gogoakan prakat ku nyeri curung kunung nangtung terus jujungkelan pari nangkep sirah. Tapi istuning mata kaget pikeun Wirasada mah sabab nungaran Wirapati teh anu jujungkelan teurahkeut ku batu. Da ceuk taksiranana mah babatok Wirapati teh kudu bencar tapi ieu mah henteu ukur gegerungan nahan kanjeri Wirapati teh. Ari nyisutirah bade ngadenge anu gegerungan bari jujungkelan teh mani calangap bakat ku kaget ret ka Wirasada panonna peureum cayan ret ka Wirapati puringas bangun anu gemes tapi teu nyarita. Teu usik ukur wutret nempuan Wirapati jeung Wirasada bangun kasima.
1: Modar sia bangsat. Ieu sakali deui. Kurang ajar setan teh. Ieu sakali deui.
0: Wirasada loncat ka gigireun Wirapati.
1: Hiya asak op ka habab hayt. Hiya.
0: Hiu kepro. Punuk Wirapati ditonjok tapi kalah malik bari buncelik sarta teu kanyahoan leungeun ka tuhu nyamber kana careham Wirasada.
1: Hiu kelebet bangkieung pru.
0: Bangkieung pru Wirasada namru sabab kakuatan dirina can pulih pisan urut tarung jeung Kalasurya.
1: Kurang ajar bangsa setan alas manusia purung tutunguk dasar sia tutunguk buruk sia saha sia deh rek naon los-los ke tempat aing hayang kojor hiu rasakan hiu hap hiu hap hiu lesur. Ugi dapati ngirimkeun teu nyokanana sorana ngahiung bangbaraan tapi wirasada teu galideur korejat hudang plos peureup pirapati nonyok angin hap hap ya heus wirasada maros nonyok nu diarah tarang wirapati tapi maningan sakibat ngelok bari ngarojokeun peureup kenca kana gado wirasada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asalna saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpa Propolis mah kawitna tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawitna mah pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga.
4: Ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan
5: iya,
4: sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Iya.
4: Untuk informasinya, Assalamualaikum
5: iya,
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
8: Jawara di Guha Walet.
7: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga, urang lajengkeun

Kenti tanyokanana sorana ngahiung bangbaraan tapi wirasada tegak lider kurejat hudang plos perpirapati nonyok angin hap hap ya heus wirasada maras nonyok nu diarah tarang wirapati tapi maningan sakibat ngelok bari ngarojokeun perep kenca kana gado wirasada heuk tutuk wirasada ngadangheak bari ngagerung kuntuna asa

0: Dah jantang di papak kutik lantuur. Hayuk kedu, nengal pisan kana hulu angan. Idu, bah, setan alas. Atuh, wah, Wirapati ngakerung barang rek ngejat ka tukang ditimpah poho celikna kenca ka tuhu bareng ku jurus kacip hiuk keduk keduk duk duk duk duk duk
1: aduh aduh aduh aduh aduh
0: tru Wirapati namru sirahna lieur ka bina-bina ditingang ku batu mah kuat keneh tapi ditampiling poho ceuli sakaligus mah kokosodan. Bumi alam asar tibalik sabab leungeun Wirasada nganung tanaga anu pohara rongkahna turta keuna kana poho ceuli.
2: Hudang sia bangsat, hudang sia. Wani keneh atawa henteu sia? Hayo tarung jeung aing yeuh. Kurang ajar sia teh. Tekan kula sika kawewe nu teuteuh dosa sia teh, ha?
0: Wirasada nangtang teminok deui nampiling kuniang Wirapati hudang rumangieung. Panonna burahai peureum tapi kaciri keneh gambaran amarahna.
1: Setan alas, setan alas.
2: Lain setan, aing mah sia jelema, sia kurang ajar. Sia nu setan mah yeuh.
1: Sok,
2: dek naon yeuh, ha?
1: Mondong wae suka bunga, aing jan eleh.
0: Ngomongna kitu teh bari ngayunkeun leungeun ka tuhu ngirimkeun peureup anu bulut kana dada Wirasada. Tapi jurus kitu mah dianggap hampang ku Wirasada. Kalayan teu kudu ngorbah kuda-kuda kilek awakna kagigir leungeun ka tuhu ngarawel pigeulang lawan. Hayukeup. Katewak tapi barang rek dicentok juga tadi Wirapati ngangsrod ka hareup dada namah antal kana dada Wirasada. Barengan tarang anu ngageduk kana cukang irung Wirasada harita teh rasakeun.
1: Iya, aduh, tobat, ampun, aduh.
0: Wirasada ngeceak sabab irungna asa remuk. Didengar ku tarang Wirapati anu memang teu salah batan batu jiga nate. Tapi Wirasada teu mundur sabab leungeun musuh dicekel keneh. Manehna gancang ngerahkeun tanaga batinna, hiup Wirapati dibantingkeun.

0: Kawawa meula pati jejeritan bari kokosodan tiga anu sakarat harita teh. Nyai, teu kana naon nyai? Teu wirasada paringan deukeutan.
1: Teu Kang, nuhun engal sumping aduh. Nuhun. Nuhun engal sumping Kang.
0: Nyesu tirah bungangang hatena teu kawawa ku kabunga. Gaburu ngarontok ka wirasada, ngabudalkeun kabagjaan anu ngancik dina hatena. Mani asa teu terus digantung sabab bebas cina balai anu kacida gedena. Wirasada mani calangap ka sima, asa tagibur

0: Aduh, nuhun Kang, nuhun Kang, nuhun Kang, aduh, nuhun Kang.
1: Tos, tong kegiat Nyai, aduh, duh, akan ngengartos, Nyai teh bunga, tapi, ulaki Nyai.
0: Kang, aduh, aduh, nuhun Kang, nuhun Kang.
1: Sumun, namun ulah kia. Wirosada gugup, arinya sutirah gancang cengkat pok nyarita.
0: Punten aden, punten den, mana wite saha keningan den wirosada den. Apunten den,
1: nyesutirah ciga anu ngimpi. Kakara apal harita ka wirosada, da tadi mah pipikiran teh bet pabaliu teh bugu.
0: Nyai, ulah nyebat aden ah. Da akang mah jalmi biasa. Menak sote Kang Purwa, da akang mah sami we sareng Nyai. Hayu ah. Ayeuna mah urang wangsul. Ulah lami teng di dieu Nyai ieu teh.
1: Ceuk Wirosada bangun teu sabar hayang keura balik bari mawa anu geulis tangtu lanceuk nabungaheun.
0: Unyuk sumangga Kang. Nanging kumaha si Wirapati?
1: Ah. Akang oge emut karena perintah Demang. Yen kudu dibawa Wirapati teh. Tapi Nyai, bujeng-bujeng nyanak si Wirapati atuh. Apaan urang duaan oge teh acan kantenan. Margi aduh ieu teh jalanna sasah pisan Nyai. Ieu teh aya di guha di jero jungkrang anu lungkawing. Tah ayeuna geura anggo we acuk teh atuh lah. Geura anggo acuk. Ulah boleh jadi kitu tiris.
0: Duh. Laresnya Kangnya.
1: Nyisutirah gugup. Kontan dua leungeunna nungkupan dada. Red kakenca. Red kakatuhu. Kop kana baju kabaya na rap dipake. Ku nyisutirah haritate.
0: Yeh. Sawios si Wirapati mah antep di dia.
1: Sugan we paeh dilag-lag orai gera. Hayu ah urang kaluar tiye guha. Engke we ngobrol mah di luar Nyai ieu teh. Wirosada terus nyekeleungeun Nyisutirah terus ditungtun apik pisan sieun labuh sigana teh. Najan loba piomongeun oge duanana jempe bari terus rumpang kalayan ati-ati. Salamet tina genggeman Wirapati, can mutlak salamet diri sabab bahaya sejen masih keneh ngancam kana dirina. Perjalanan anu bakal disorang ka Cidawuritna. Boro-boro mawa awewe najan sorangan oge cantang tu hasil kaluar ti jero jurang anu lungkawingna. Atuh sajabat ti kitu di luhur aya keneh kalasuria anu geus bukti kakuatanana leuwih rongkah batan Wirosada. Tapi sok sanajan kitu Wirosada geus boga bekal anu utama, boga modal anu kuat, nyatana geus percaya kana kekuatan dirina pribadi sarta yakin kana kemampuan dirina dina ngajalankeun tugas. Atuh sacara lancar manehna bisa mangihan dua musuhna dina waktu anu singgat. Oge geus hasil ngarebut Nyisutirah ti Wirapati, akhirna srok Wirosada jeung Nyisutirah ka sisi cai. Kadenge sora cai anu seah ngakuruh mata keung jeung laleuwang. Nyisutirah ngarandeg bari muntang kana leungeun Wirosada, hatena reuwas kabina-bina sabab dina waktu datang ka dinya manehna keur teu sadar da dibawa ku Wirapati teh.
2: Nah, kalah ngarandeg kitu Nyai. Hayu ah urang mudi ka lembur.
0: Kang, ieu teh di mana urang teh Kang? Nah, geuning aya di sisi cai. Di mana ieu teh urang teh tukang ieu teh Kang?
1: Ceuk Nyisutirah bari melong kana cai anu muter di sisi leuwi. Katempona mata keung komo seahna cai anu nyurug mah mata kratuk da jantung. Ieu teh urang teh aya di sisi leuwi Nyai. Kaluhurna curug anu lungkawing ieu teh Nyai. Tapi ulah alit mana? Hayu urang akalan sangkan bisa bijil di ieu tempat. Kade urang sarempang. Keun bae daya akang atuh. Hayu ah urang ngojay. Muntang kana tak-tak akang. Ceuk Wirosada bari nuyun Nyisutirah dibawa turun kana cai walungan, cai leuwi teh harita teh. Yesu tirah teni maran manehna nurut kana omongan Wirasada. Curug kana leuwi, cai nu nyebrot tina curug maseuhan beungeut jeung papakean. Atuh sakeudeung oge geus rancucut baseuh, tiris mata kabulusan. Wirasada bijil tina sedong tukangeun cai anu nyurug, bari mawa Yesu tirah kecebu ngojay. Akhirna geus aya di luar, ngojay dina cai leuwi anu bubudialan mata kleuwang. Yesu tirah peureum bakat kubaluas, teu wani nempo kana kaayaan di dinya, leungeuna pageuh muntangna taktak Wirasada anu terus-terusan ngojay muru ka hilir, sabab kana sejen mah taya harepan bisa hanyat kawantu gulawes jeung deueur ku lukut. Hayu nyai, urang keureuyeuh nyai, sing pageuh muntangna nyai yeuh.

Hanya kalpisan waktosna gening baraya parantos tanyakan pendirinya. Urang tenen dihandelum hium, urang tunda dihanjuang siang, parantinya kot ningalkan insyaallah dina dinten enjing bahdamis ngadongin di. Di radio ngudipi dedeh ku baraya sadayana dina bagian selajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nukapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nuparantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut karena jamu tetes alpa propolis. Gurujing kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: gentur kang tinutur gentra kang sinarita gelis kang kapiwarti enggal nuka sarios ngawiosaken kawontenan nagara Alangka Dwirja. Prabu Dasamuka ingkang sampun wonten ing setingil binatur rata lengah ing dedampar dentap pinalipit ing sesosari nenggan nawretna lemek pabut prawedan ingin nanda widajebat kastorilan sinebaran sari-sari pengawakan jangkung gede simar dada bewasnya merostaya papadana pasemulir bang barongan upamangan dikasentak sengor itu kaya anak-anak Prabu Dasamuka kakasih yo Prabu Rahwana remagan tian ingkang rayi kekasih pun Dewi Sarpakinaka kau juru talung ti kekasih pun Marija unirahangan di kakawa daling lisan mekaten pengantikan ipun
1: Sarpakinaka
0: adi akang anu payus dipi agul kalaya dipiris ku akang yap kadia kaharep diukna akang sono rayi.

0: Rai sarpakinaka nampi kana pembagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun semer pangabaktos kunjuk selera panjenengan.
1: Ditarima gereleng ku akan
0: kali perkawis tidak ada pihak kelepatan ageng semutan alit mugia tiasa ngamaklum.
1: Ya saling maklum Rai.
0: Sadaya-daya pada nguningakin kejadian hasil nalungti kaulanun.
1: Ya coba. Ayo keharap Marisa.
2: Edas.
1: Tapi Gusti nampi karena pembagi kalayan ngahaturkan semerah baktis konyuk panjir. Ya diterima Marisa. Kahunyuk Gusti Ayu.
0: Marisa. Ditarima puja stuti sampean.
1: Nuhun neneng gurulung.
0: Campelak, campelak sama kejeng nyebut neneng.
2: Buat saya suantena pengen.
1: Etawe kataji ku suantena.
0: Nah halus.
1: Kan tenan.
0: Lamun direkam kira-kira napa yuk.
1: Ya sangat gunung kaset nage.
0: Ada. Syukur bang Yakum bayangan.
1: Hei. Sarpakin naka kalanun coba ayam naon yi
0: sanaya-naya para lun malu manu kasunung ninggalin dari pamri hapun telan dari tanda Rai dina waktu siya hasil nguriling ke tepi semiring anya celang kapadesan amangan kalapang
1: iya
0: kalayan dibarengan kuya si Marisa anya kejadian anu terharapkan kurang sanaya naka kalanun
1: hei kajadian naon
0: meningakeun kaulanun daerah ti Palikaler dina waktu saya teh parantos kakeum cai walungan yamuna kaulanun caina bekah seur masyarakat anu katalangsara pepelakanan anu baru kakeum palawijana ansur kaulanun sadaya daya raka prabu.
1: Aya hujan gede
0: anu mawi kaulanu ari hujan teu aya ai cai ngabekahan
2: banjir kepala
1: kitu kulan Gusti anu pasamung-samung sareng walungan Cibuni walungan Yamuna dina waktos ayeuna malahan leuwih citoke maka keueum pisan dina waktos ayeuna teh
2: make leber sagala
1: kan tenane aya nu untung aya nu rugi aya nu untungna ainu untungna teh nu kagungan heurap.
2: Alah.
1: Tiasa ngalalauk.
2: Ngal internet.
1: Ngalamenga. Ngala jeler.
2: Ngalanila.
1: Ngalanila sareng sajabina oge lauk mus aya.
2: Mas.
1: Iye. Ainu rugina itu pepelakan kaulanun kaya-kaya ning sabe bonteng sareng palawija sadayana masyarakat teh seur anu kakeum.
0: Di antaranna nu rugi jeung untung loba nu mana?
1: Seur anu rugi.
0: Tobat. Naon sabab? Kuningakeun kaulanun hasil pada lungtikan si horeng si mana horeng. Ieu walungan Yamuna anu nyambung ka nagara Maespati.
1: Ya.
0: Kuningakeun kaulanun wireh di nagara Maespati teh dina waktos ayeuna Prabu Arjuna Sasrabahu saurna teh bari nyogemakeun eta putri anu 800 punyul hiji teh anu kasebat putri Sadomas
1: tah kitu kulan dina waktos ayeuna teh Arjuna Sasrabahu teh ngabendung walungan Yamuna. Aing ngabendungna teh Arjuna Sasrabahu teh ngajadikeun ti wikrama awakna ngagedean lir gunung anakan.
2: Wah, ditambahkeun meureun
1: teh mah. Nyaeta ditambah ku awakna ku tetepokanna ku pingpingna sareng sajabina manehna mah ngeunah we nangkarak. Bari dikepetan ku putri-putri sareng sajabina. Eta pingpingna saurna teh pingpingna eta ti wikrama sabuluna. Sami sareng inung suku buluna para raja keur garomplok teh dumeh bade nyogemakeun eta putri anu 800 punyul hiji anu disebat putri Sadomas nyaeta ngadon lalayaran ku ayana di bendungnya kapali hilirna mah saat kapali dieuna dipake lalayaran eta putri atuh kahilirna diangge ngalalauk ka don curak-curak eunah-eunah. Eta mangkeluk anu ngaran Arjuna Sastra Bahu teh nyieun kasenangan di atas penderitaan orang lain. Manehna senang-senang tapi di lain pihak menderita nyata urang sadayana ayeuna.

Ay, kurang ajar temenan eta si Arjuna Satra Bahu. Tepayus pungu di ratu, telayak aya di raja, tegini ga ini pamimpin kalakuan mode kitu patu. Padahal memeh, nyun hiji pakawean tepikir kelamulak balik, bisi aya nurugi. Masyarakat pula, loba nurugi dina waktu ayeuna. Sawenang-wenang abongkeuna boga gelar Batara teh si kunyuk. Ari cenah mah manehna teh hiji manusa anu katitisan Wisnu. Hutang pati bayar pati hutang.

0: Dan Gusti, kurang ajar si Arjuna Sastrabahu. Ayo, siapkan sejumlah ulas dia bala tamtama. Cara pakinaka, kelanun. Menta supaya wartosan paman Prahasta, atas si Kumbakarna, si Gunawan Wibiksana Bejaan. Ayo menta supaya siapkan dina waktu ayeuna sarpa kinaka oge marica. Dah, bujuk sumana kaula nu bujeng hega kapurut marganing tanaga rapati kasangakeun mangga ayo marica.
1: Kaulan.
0: Urang siapkeun kula dia balat tamtama semakta. Nya eta pikeun ngayakeun serangan.
1: Duh bicara mentasna
0: nyeun parahu.
1: Atuh urang hubungane ka saja dinya dileuwih toke.
0: Dah, bisa.
1: Rakitna urang inyeum saware.
0: Tenang.
1: Ya,
0: ayo penta supaya siapkeun dina waktuna.
2: Aut sarpe kinaka.
0: Kalanun,
2: ayo padang-padang ieu.
0: Unyuk sumangga kalanun, kudang-kudakan bae.
2: Hayu.
0: Marisa.

Kumbakarna, Wibisana, Manta Sukmaya, siapkan tenaga pikiran kurang serang, Mas Pati tak segera ngajak. Arjuna Sastra bahu rasakan pem

0: juga niraya lumunur mimiti niraya ngerana kondor saking pangkonan nalenara pangkonan nalenara
1: orang benar dia hige Yap kadi
2: wangak lan Gusti
3: agak
2: Abdi Gusti ngahaturkeun sumah pakeun.
1: Ya diterima kula.
2: Aya naon ieu teh kulan Gusti?

nampi panyaurat ti marica sami kumpul ngariung itu kayanana. Si kepedang tam sirga dabini can rasa panah.

0: Ayah pikir saya naon kulan Gusti.
1: Iya iya. Maneh nyaho kaayaan negara urang alengka ayeuna.
0: Oh sumuhun.
1: Nah yo sumuhun we.
2: Kawasnu apa?
0: Ikan tenan kulan Gusti nampi laporan ti sadayana.
1: Naon?
0: Sun bang ditutup.
1: Lain.
2: Kajadian di pasitian.
1: Bang.
2: Bang.
1: Karena bang ima kumaha ite.
0: Cuman kapan di likuidasi sanes?
2: Di
1: lain soal bang.
2: Lain eta.
0: Oh sumuhun.
1: Leuweung kahuruan. Lain.
2: Dengan hantu biasa memerang.
1: Kapan tibubut? Lain.
0: Ah sumuhun. Anu kalaparan. Di Irian Jaya.
1: Lain.
2: Kita mah geus pupuh deui.
3: Ingat aya lamberna.
2: Oh, dolar naik.
1: Biasa jadi dolar naik. Lain.
2: Lain.
0: Nahanaon atuh Gusti?
4: Nahanaon atuh ieu teh? Muni lain. Sagala lain. Geus lain-lain daun awi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
6: Bu Rema.
5: Ibu linggih palihan mana, Bu?
6: Sukamana, RT 22 RK 04.
5: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
6: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
5: Sok liur. Ayah
6: lambu.
5: Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
6: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
5: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
6: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
5: Ieu na nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alfa propolis.
5: Kumaha atosna konsumsi alfa propolis? Aya probihan teu?
6: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung ayeuna mah alhamdulillah.
5: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
6: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag dingdig lah teu capek kitu enggak. Nanteng teu ngeluh kitu.
5: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
6: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jadi isuk genep tetes.
5: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
6: Tino radio.
5: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
6: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
5: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemeriksaan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Air.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sabenerina mah ngeunaan kajadian anu kaalaman ku urang.
4: Perkawis
0: nyaeta perkara ruwalungan Yamuna anu sasatna menek nepi ka temah na ka urang banjir cai ngagedean terus. Karugian miliaran lamun diitung. Morilna, materilna.
2: Patani rarugi.
0: Patani rarugi. Palawijana kakeum. Kaya-kaya ning cabe bonteng cengek jeung tomat.
2: Kacang anyang.
0: Kacang panjang.
2: Eta bunti.
0: Kacang cili, kacang cinong, kacang leleberan kacang. Jeung sajabana.
2: Kacang tanah.
0: Sumuhun, sumuhun. Ieu teh walungan da teu aya hujan ti girangna teh heuh nyaeta. Ieu teu kaharti. Dah, ieu teh sabenerna mah pagawean urang nagara Maespati sabab walungan ti urang teh nyambungna teh ka Maespati. Dah. Ari Raja Maespati teh ngaranna Arjuna Sastrabahu ngabendung eta walungan Yamuna aing ngabendungna teh ku awakna manehna ngajadikeun ti Wikrama.
4: Dah. Dupi aji ti Wikrama teh kumaha?
0: Ye, si belegu.
2: Belegu pisan eta mah.
0: Urang informasi teh kitu sia. Ulah kurung batok hirup teh ceuk aing oge. Kudaek tatanya. Sumuhun sumuhun teras nyaeta aji ti Wikrama teh awakna ngagedean.
2: Sagedean awak.
0: Gede teh awakna tilir gunung anakan eta we lamun nangtung teh samet mega sirahna.
2: Oh, marga hayuraya berenek.
4: Sapertos urang marga hayuraya beuteungna budayut irungna ngelok.
0: Tah eta.
2: Nyahan.
4: Eta mah jamong.
0: Tah kitu. Eta we tangkah kai nu gede teh ngan ukur samet mumuncangan. Da eta awakna teh dipake menet walungan Yamuna. Anu temahna ka urang leb-leb teh sae beuki dieu beuki gede loba anu ngararungsi.
2: Ampekeun banjir.
4: Paing.
2: Atuh paingan.
4: Aya nu laporan cenah nini uing ka bawa palid nya tawe meureunan.
2: Ya, si eta meureun.
0: Tah geuning eta karasa rugina kumaha rame. Tah yeuna mah hayuh siapkeun tenaga jeung pikiran urang sami lumampah nyaeta nuturkeun itu pimpinan anu bakal mimpin ieu pasukan teh Gusti Senopati istri kakasih Dewi Sarpakinaka sareng Gusti Gusti Nusanesna anu bakal tiasa mimpin urang sadayana coba kareta eta alat-alat perang panah jeung sajabana siapkeun waragad bikin lumampah
4: mangga Gusti hingga
0: kaki itulah sanaku
4: kumaha abdi mau muangiring
2: awak yang muangir lu
4: da itu pun bojo parantosyasina
0: tu kompak ting ari maneh na geus sabara bulan reuneuh na pamajikan teh
4: geus 4 tahun
0: na reuneuh kunaon
4: lain reuneuh nganung
0: heeh nganung kunaon
4: nganung maksud jeung tujuan
0: heuh naon
4: hayang mayan mitoha
0: tete montong ka mana karepe sia nyarita teh ka tu geus teh nyarari teh ngomong teh hayu ini
2: ayang doraka cenah mah
0: heeh sakitu sok atuh lumampah ka bibagia
4: iya

0: naon-naon ni demo ni sagala ditakolan.
1: Eh, apa diburan Jaipongan?
0: Jaipongan?
1: Jaipongan ya teh, maksud berapa bisa nama drama jauh kayaknya
0: cek. Oh. Kurang ngari kurang lempang teder di tepak Jaipongan pugu dangi gadaing melempang.
1: Tiada
0: mah abang jalan
1: lain ahli seni.
0: Lain jalan ahli seni, itu naon datang ayat tina keterangan, datang ayat tina hadis, datang ayat tina Quran, nak dah Jaipongan.
1: Atu ngarana ge, ya mah kesenian atu. Anu maksud jeung tujuan,
0: marina ge. Wah, ari abdi teh kedah kaul.
1: Kedah kaul, atu. Sadayana we.
0: Naudzubillah, summa naudzubillah.
1: Kenyarios kitu.
0: Haram abdi kedah rereng kenekan
1: eta seni diharamkeun
2: bae. Oh,
0: dan di Mekah mah teu kieu atuh.
1: Kumaha di Mekah?
0: Mun ibararen teh jadi dieu sareng di Mekah eh.
1: Paling teh nya. Haiteun betah di dieu
0: tapi hoyong abdi bawang sudeuy ka Mekah. Geus teu hayang akur sareng urang dieu.
1: Bari lagi di gua eh, teu mah kembali ka dieu atuh. Haiteun tah di
3: kitu. Kembali kabeh meureun ieu teh ka itu.
0: Abdi tere ka Mekah rek nyokot nyinat nasiro.
1: Anu rek ti mancung.
0: Ye. Aprak-aprakan abdi di Mekah waktu ka Mekah da teu aya di ditu mah Jaipongan.
1: Tantos mah aya.
0: Aya oge di ditu mah Bedewi. Onta. Hukum pancung. Sareng korma. Sareng di Arab memeni araraneh teh.
1: Aneh kumaha?
0: Di Arab mah korma teh meni amis teh.
1: Nah ini dia.
0: Dadi urang mah komar teh bisa nyupiran. Iya.
1: Hai korma mah sami wae amis ya bon.
2: Nya di mana-mana.
0: Leres di Arab mah korma teh amis dadi urang mah korong teh asin.
1: Iya.
0: Leres.
2: Mengolahna teh nyana. Itu ngebanding-banding wae.
0: Aneh. Abdi mane numawi haram kaya cirituna sok sanao sareng kenek oge ai kalepatan mah teu kenging diicip-icip ari jalmi mah benten jeung sato saperti domba saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan tapi ai jelema mah sajabana teh bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan
1: Arisago
0: ong teuing mepek watu kareng-kareng. Upami seni na anu bernapaskan Islam mah mangga.
1: Sapatos naon wae eta teh?
0: Margi eta mah aya misi.
1: Anu bernapaskan Islam teh naon wae?
0: Saperti gambusan, tagoni, kasidahan. Kaseneng abdi manuk kitu, anu kitu teh geuning hambawi ya wis-wis. Pokona mah anu mawa misi agama we pokona mah.
1: Ting aya keolin.
0: Nah, nuk itu seneng abdi mah geus sok.

0: dina jahit dina tagonian maka jeng ayah belekap belekuk
1: pariasi
0: sianos di pariasi parias bid'ah tete dilewihan gitu astagfirullahaladzim ulah di belekap belekuk ampun ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladzim ulah.

0: tekengeng teh aduh
1: ya Allah. Ampun tekengeng astagfirullahalazim tekengeng belekak-belekuk tekengeng tekengeng. Ulah sakali-kali deui ah. Astagfirullahaladzim ya Allah abdi hilap aduh gusti moga-moga ngahampura ka jisim abdi aduh gusti abdi hilap ya Allah seur gogoda geuning dina seni teh aduh hoyong geura rirene dina seni abdi malah ampun seur-seur gogoda
2: seur gangguan
1: teu aya nu ngagoda geus teh sirikna di teangan nu ngagoda teh aduh gusti moga ngahampura ka jisim abdi teu piramung sakitu bisa dua aduh bae lamun dua kitu wa wa dede amit amit ah ge maralaga ah kasadayana assalamualaikum.

banglus lampahipun aletan ti nagara Alengka Dwirja Prabu Dasamuka Sarpakina Kamarica sami angalet ngengkinga banalet ngemat-ngemat nyatang pina anu kana parahu uyah-uyahan si kepenang tamsir gara bidikan rasa panah limpung maksad ngajug-jug nagara Maespati. Nyata pikeun Maespati kana kanyerian wireh ieu cai lagedeanna teh ka Alengka Dwirja sakedi karugian tuna lampah eta kacarios ieu Prabu Arjuna Sastra Bahu anu parantos ngabendung ieu walungan Yamuna ngabebengkang nyaeta salirana

0: cucu rapi tuh kayanana. Atuh digirangna nyaeta seur anu lalayaran nyaeta putri Sadomas anu jumlahna 800 kunyul hiji. Oh, leres. Semar Astrajingga teu kantun dina waktu jadi hilirna nyaeta cucurak. Ngadon meuleuman lauk. Atuh kitu Semar Badranaya Astrajingga jeung Dawala.
1: Ya. Cing kakang siling pang meuleumkeun lele kitu dewek cu.
2: Oh bang awak senang
0: pina makan lele teh wate. Rada gegebegane hate teh wate suka.
2: Da kunaon atuh wate kulang.
0: Heuh ngaran-ngaran hirup keur bungah bakal nying hareupan susah.
2: Dangos wadah.
0: Urang curak-curak ayeuna bisi batur aya nu rugi. Ieu anu diwayagah ku uak mah Ujang. Tapi ku kitu teh mah genteng-genteng ulah potong ya Ujang. Ngan waspada jeung permana tinggal mah kitu kudu kakang ilaingna teh bilih. Gusti Arjuna Satrabahu anu ngagunakeun aji tiwi krama bilih aya nu nyocok du darenga gurubug. Ku ngagurubugna yakin sae bakal bedah ka dieu. Sedengkeun ieu jalma anu sakitu lobana di hilir teh su.
2: Leres atuh kiring-kiring teh we curak-curak.
0: Heeh.
2: Kalalau wa bulan.
0: Ya. Alhamdulillah anak.
2: Naon akang?
0: Meuleuman bogo we dewek euy.
2: Ada paingan akang eta meuli kararepi.
0: Heeh, eta bungahna teh geus ngalamenga anu ngajarna plok dina batu.
2: Ada. Ya. Jeung urang
0: bareng teh. San urang. Lumayan euy.

0: Cu?
1: Haturan wa kulan.
0: Hu?
1: Haturan kulan.
2: Syukur ujang.
1: Dah. Kumaha kulan wa damang?
2: Wa.
1: Sumuhun.
0: Mejehna.
2: Cu,
1: mejehna. Hatur nuhun we ari sehat mah wa.
2: Ya kitu teh dina waktu kiwari teh wa sasat ngadunungan teh di Gusti Arjuna Sastra Bahu Raja Maespati Ucu.
1: Sumuhun wa kulan.
2: Raja Adil Pramarta.
1: Raja Bijaksana eta mah wa.
2: Anu dina waktu ayeuna palay nyugemakeun putri Sadomastea anu 800 punyul hiji.
1: Oh kitu wa kulan.
2: Nya eta sareng sena oleng panganten sareng Dewi Citrawati.
1: Sumuhun.
2: Timagada.
1: Timagada waktunya.
2: Wireh sapamunutna Gusti Citrawati mangga teh teuing cenah dipigarwa ku Gusti Arjuna Sastra Bahu tapi palay di giringkeun dina waktuna oleng panganten teh digeneng ku Putri Sadomas.
1: Eta
2: atuh laksana.
1: Elah
2: etang-etang syukuranana. Heeh. Atuh ayeuna teh pikeun nyugemakeun Putri Sadomas teh lalayaran.
1: Laras katingal kulan-kulan.
2: Kuayana di bendung ieu walungan Yamuna ucu ku salirana anu sakitu ngabugigagna ning itu.
1: Aduh.
2: Ngararangkeun dina sagara katineung.
1: Laras.
2: Heeh. Cuk
1: kulan.
2: Ngan kadewe kitu ka Kang Slengcing ati-ati jeung waspada cai mah lain heureuyaneun.
1: Lain heureuyan cai
3: mah. Tenang.
2: Cai di mana eueuh urang moal naon tapi lamun urang eueuh cai bakal gempar.
1: Kalaos.
2: Ngan ulah sakali-kali di heureuyan.
1: Ulah di heureuyan.
2: Urangna cing taliti jeung ati-ati. Ya cuk.
1: Sumuhun.
2: Bisi itu tiwi karama usik. Der cai bedah ka dieu sedengkeun anu dihilir ieu teh amuing sakitu pabalatakna jama anu nyair anu ngesri anu ngagogo ya cung anu ngajaring anu ngurek wae aya jadi digirangna dipake bungah-bungah dihilirna dipake bungah-bungah tak kuhal sakitu kade kakang ileing priatna jeung ati-ati.
1: Laras
2: wa. Cuk. Wa teh heueuh ari ka beuki teh kana bogo di beuleum. Jeung lele.
1: Lele wa.
2: Kitu-kitu mujaer we. Ai ka beuki teh di beuleum mah jeung digoreng.
1: Goreng.
2: Dipinang eta komo pisan mah. Heueuh, komo ai dipais.
1: Dipais.
2: Kitu-kitu disemur we, Cuk.
1: Dipinang. Kitu-kitu
2: komo dikere mah.
1: Ari eta dikere mah.
2: Heueuh. Tahuluna beuki teh dipiceun.
1: Heueuh.
2: Tak itu ujar. Tiwa saparakan saat rombongan Giri Harja tilu nepangane kasadayana kaum dangu nyacu. Anu titebihna anu dicaketna anu sami-sami ngadangukeun kana jalanna ieu carios. Ya ujar. Tak itu su. Doana we kasadayana wargi-wargi anu di kulon anu di wetan anu di kidul anu di kaler nyacu. Sami-sami we cing ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Ya ujang.
1: Amin.
2: Oge atuh nagara ulah aya itu sareng ieu ya cu.
1: Ulah aya bancang pake.
2: Ulah aya bancang pake wuna sakali merdeka tetep merdeka ulah beunang dijajah deui jajah. Heeh. Tah kitu ti wa.
1: Sumuhun.
2: Cu.
1: Pulang.
2: Bilih nyangkolong kana waktos ti wa.
1: Tenang.
2: Hapunten tina naon rupiha kalepatan ageung sumonten alit. Ya cuk mar naon margi ieu hiburan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus panghirup kitu bodo-bodo acan
1: ya kitu
2: ieu mah mung nyalakeun sabrang salayane lebet ka sabe mah henteu nyalakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulem sonten-sonten tamih ngalamun
1: nah tamih ngalamun
2: urang gogonyakan mung ulah jadi ejekan anggur cing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa di
1: nagara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Oming.
4: Bapak Oming, Bapak linggih di Palimana, Pak?
5: Di Kampung Pondong RT 01 RW 03
4: di Karawang Timur ya Pak ya?
5: Desa ya Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
4: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae Pak?
5: Lambung tainan, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
4: Oh gitu.
5: Nya jadi diperiksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
4: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna Pak?
5: Abdi mah pingsan wae Pak.
4: Lu
5: sering digugul.
4: Mohon.
5: Tadi poyang ungap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung alatnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
4: Mohon.
5: Sok ngewodo dada gitu.
4: Mohon.
5: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok fingsono gitu kita dada.
4: Yeah,
5: dada di punggung kita gitu. Terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
4: Terus kayak engap omingnya.
5: Oh, engap.
4: Nah, terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
5: Hampir 5 tahun lah.
4: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
5: Ka dokter. Sareng ka herbal.
4: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
5: ya,
4: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
5: Alpha Propolis Drop.
4: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpha Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis Drop?
5: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
4: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
5: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
4: Mohon ibadah lancar.
5: Oh, benar lancar. Tadi mah ka masjid ge pa capek.
4: Oh gitu.
5: Oh, mah
4: teh. Ayeuna mah saatosna konsumsi Alpha Propolis.
5: Alpha Propolis alhamdulillah.
4: Ibadah ge lancar
5: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sareut teh riet, Pak. Udah ulang sareut Pak. Udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak abdi meser. Wah, meni berbrak balik tadi tuh.
4: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi Alpha Propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
5: Tilu.
4: Tersep?
5: Tilu.
4: Oh, tilu botol.
5: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
4: Ayo nanti badi ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
5: Tilu.
4: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badi ngagali tilu botol ini.
5: Tilu, tilu botol.
4: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas hasiat, nak.
5: Kaiji.
4: Oh, di botol kaiji,
5: pertama. Kaiji, ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awe wae mah.
4: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
5: Perubahan.
4: Alhamdulillah kitu nah Pak Oming ya cocok ku Alpha Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
5: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu deh ya. Alhamdulillah
4: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
5: Pak Oming
4: tambah rezekinya banyak.
5: Amin.
4: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti hasil

0: Dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Iya. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu, apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Ya, dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan. 102,4 FM.
1: Radio Peace
0: Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Tah gitu cuk,
3: sumuhun wa kula.
2: Da sagala rupa pasualan oge urang teh perlu make pamikiran anu leuwih luwes.
3: Atuh kan tenan.
2: Ya.
3: Kan tenan wa kula.
2: Samemeh urang nyeuh hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nya cuk. Utamina mah kada cing apik barang hakan.
3: Dah apik kumaha ari wa kula?
2: Heh, ngaran-ngaran apik teh deuleu ujang. Eta teh hakanun teh naha eta teh haram naha halal?
3: Sigaduh duh pamilih.
2: Naha eta teh hakanun teh hasilna teh ti mana naha meunang basilat?
3: Nah,
2: naha meunang korupsi?
3: Sumuhun.
2: Naha meunang ngarugikeun batur?
3: Teh.
2: Kade cu.
4: Barang makruh.
3: Sigaduh pamilih we pangitu.
2: Sing boga pamilih malahan entong boro anu make jeung haram sanajan anu halal oge tetep kudu di bismillahan.
3: Ih, kan tenan.
2: Tuh. Manawi teh apik. Bisi eta kadaharan teh ucu jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa.
3: Laras.
2: Cara geuningan cekolot baheula teh mah 100 tahun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik.
3: Tos dididik wa.
2: Tuh.
3: Delepan.
2: Nganung harti urang teh kudu ngadidik heula diri ti kiwari.
3: Laras.
2: Ya cuk.
3: Ya bebek awak banyak.
2: Nah, kitu ya.
3: Sumohon.
2: Saur Pak Haji Fuad mah ti Ciburia Ciwidey kitu tah deuleuh.
3: Telepat wak ulan.
2: Urah ulah daek naon? Urang teh salilana yeung tatangga yeung babaturan ulah daek silih sigeung. Lamun babaturan atawa lamun tatangga meunang rezeki urang teh ulah panas barang.
3: Kudu ngiring bungah wak.
2: Kudu milu bungah da pasti kadahar meureun ku urangnya cuy.
3: Tangtos karaos teteh wak ulan.
2: Batur cenah ti bebes. Ulah mah puas. Geuwat tulungan.
3: Anggur jahit mun aya.
2: Ya cu.
3: Sumuhun.
2: Tah kitu.
4: Ulah saling jongklokeun ya
2: wae. Ulah saling jongklokeun urang teh ujang.
3: Laras.
2: Laras wae. Luyu yeung pancen tinu maha kawasa.
3: Tenan.
2: Yen urang teh salaku muslim saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeunna.
3: Parantos janten kawajiban wae.
2: Nyejang.
3: Sumuhun.
2: Bisi weh wa mangga bejaan teh ucu.
3: Tahartos pisan pulang.
2: Taku hal sakitu ujang. Ua pepejeuh ka ari lain kitu cuk.
3: Laras.
2: Ayeuna sasatna ua keur ngalalau.
3: Tenan jeung curat.
2: Rupa-rupa lauk geuningan anu dipapai mah dirasa-rasa dipikir dibulak-balik.
3: Kumaha teteh kulan?
2: Oh si horeng makhluk teh loba dicai ujang.
3: Oh kan tenan ua. Nepi ka ya. Rayap dicai mah kulan.
2: Ah. Oh. Maka jeung aya lauk nanahaon teteh geuningan.
3: Gurame aya gurame aya
2: tampele
3: ya. aya uceng
2: kekel uceng
4: lauk jahil aya jaer
2: lauk jahil aya jaer
3: jaer
2: ya nyucu menga
3: menga aya beunteur geuwa
2: beunteur
4: layur
2: layur
3: layur rupi rupi
2: lele umo
3: lele tung cerit.
2: Oh, ujang.
3: Moal ka etang wa.
2: Si oreng ucu ka kawasaan pangeran kagungan pangeran teh di dunya ujang geus ditebong-tebongkeun kitu oge keur ka nu malalikir.
3: Diebreh-ebrehkeun wanya.
2: Ditebong-tebongkeun alalebre dina sagala widang.
3: Sumuh.
2: Ya cuk. Red ka itu, red ka dieu nempo ka hareup balik ka tukang teh teu weleh dibarengan ku kaagunganna.
3: Sumuhun. Wah.
2: Ya cuk.
3: Laras.
2: Wah. Tah di dieu timul weh tina karasa teh rumasa.
3: Rumaos, rumaos.
2: Ya cuk.
3: Tenan.
2: Tina rumasa teh heug syukur.
3: Syukur teh wa.
2: Di mana nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran? Nikmat-nikmat Allah yakin bakal ditambah deui nikmat.
3: Elah eta.
4: Oh kitu jana.
3: Ya sing yakin nya wa.
2: Ya cuk.
3: Sumuhun.
2: Nu mawi kedah disyukurkeun ieu nikmat Islam, nikmat iman teh ucu.
3: Oh mangga, mangga wa.
2: Dari eta mah panon ceuli mobil, imah, sawah, nu kitu mah nikmat leutik.
3: Ah, nikmat alit.
2: Bok sanajan boga duit triliunan, miliaran, tetep eta mah nikmat leutik.
3: Alit,
2: alit. Ya, sanajan ieu wujud jeung hirup kasebut nikmat leutik keneh. Nah, cenah mah keneh disebut nikmat leutik. Heuh, naon gunana hirup? Naon gunana ngiseup aya teh iman teh Islam?
3: Dah,
2: da domba oge ngiseup, da domba oge ngarenghap. Tapi pan teh iman teh Islam.
3: Ya, orang ge hirup nya
2: wae. Heeh, naon gunana hirup rapé? Si horeng ari nikmat anu disebut nikmat gede teh nikmat iman, nikmat
3: Islam.
2: Pek syukurkeun kumararané.
3: Laras.
2: Di mana nyukurkeun kana eta nikmat nu gede, yakin nu leutik bakal kabaut.
3: Bakal kacana
2: kuat. Ya, Cuk. Tuh. Rata-rata ngan di mana kiih jelema? Di mana hayang kiih pantara ngising.
3: Ya,
2: Cuk. Tapi lamun ngising.
3: Jawer we tuh
2: spontan kiih leuleu nu matak syukurkeun eta nikmat gede di mana nikmat gede disyukurkeun nu leutik kabaud
3: bakal kacana
2: tuh nyaja
3: kahartos teteh uang kulan ah
2: lah bapa aing ngabagian ngecebrek wae
3: lain ngecebrek teteh mapagahan
2: laras yang ngecebrek bagian ngecebrek sama
3: laras dilanyepan maka sauran sepuh teh akan
2: teh tadi geuingkeun geura nyari geus waktu na mah
3: gagal geus bosan sare mah bareng hudang ya kan
2: heuh da hayang ngecebrek ke wungkul
3: eh
2: ceuk sinen teh mah ulangan pinter nyarita cen geuning
3: tenan
2: taun kacuna teh
3: kada sareng kanyataan ye wa
2: ulah rek pinter nyarita abeh aya karasana
3: tenan sagala rupi ge kada jeung prakna
2: kudu jeung prakna sagala rupa oge.
3: Tenang.
2: Ieu mah naon bapa aing geus nyarita we ngocoblak terus budayut manehna montok manehna batur mah dabara regung.
3: Tanana
2: tanana bebas. Dari teteh tanana mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain.
3: Ayeuh. Aing nyarita teh akang.
2: Jeung dek oge.
4: Kana da kabapana na lah.
3: Bae da kabapa urang geura na.
2: Kan bae siling tentong ngageungeureuhkeun wae asa ulah ka bapa sida lain we.
3: Ai ka bapa akang mah maksudna.
2: Da ieu mah ngomongkeun teh ka bapa dewek sorangan.
3: Heeh, ngan pika paureun abah.
2: Heeh, ari ngaran-ngaran anak teh ieu teh anugrah ti pangeran.
3: Anugrah.
2: Ya. Da meureun bapa kikituan jeung emah teu ngahaja nyeun dewek.
3: Betul.
2: Ya. Dewek henteu niat ka dunya. Ngan meureun ieu teh mangrupakeun PHP ti pangeran.
3: Hah?
2: Anak teh anu kudu dibumule abeh bisa ngajahit nasib anu jadi bapa tina sieun
3: neraka.
2: Neraka akan. Halamun ayeuna anak teu dijurungkeun ngaji, teu dijurungkeun masantren, teu dijurungkeun kana bagbagan agama, teu dijurungkeun kana salat. Yakin bakal ngageburuskeun ka kolot ka neraka jahat.
3: Jahanam. Mebet beulit ka kolot teh kulah.
2: Ayeuna dewek bujang-bujang disakolakeun geura bae.
3: Teteh bener.
2: Ya teh secara tidak langsung dewek teh amanah apa?
3: Anu amanah.
2: Yeuh, nya.
3: Amanah
2: gusti. Cek dek oge.
4: Oh, laras.
2: Bek pikir.
3: Heeh, bener.
2: Nyarita we ngocoblak bapa dewek kita tadi kudunya ah ka tatangga kudu itu kudu ieu tatangga meunang untung urang urang ulah panas tatangga kadedetkeun didedetkeun urang ulah make jeung naon? Milu bunga.
3: Nya.
2: Nya. Ari barang bere tara bapa aing
3: si eta mah
2: tuh hiji mangsa bapa aing keur dakwah
3: kumaha teh
2: ari dina eta jero dakwah teh bapa dewek nyarita kieu geura pikir ku siling
3: kumaha teh akang
2: ceuk bapa dewek dina waktu aya nyunatan hari ka teh dakwah basa si ewon di bede apan pangaosana teh ngapa bapa dewek
3: tadi beset akang
4: kumaha tah
3: kumaha teh
5: tadi bom
2: kadene ku dewek
3: cing
2: ceuk bapa dewek cenah lamun aya harta bana dipikahayang ku batur geuwat pikeun.
3: Iya.
2: Eta teh ibadah teh sarua.
3: Ibadah bener teteh.
2: Tuh.
3: Iya.
2: Da isuk-isuk ku dewek teh hayam bapa, hayam anu jago.
3: Kumaha tah?
2: Anu dipikanya ah pisan eta hayam teh ku bapa. Aya nu ngaliwat hari teh tukang sayur. Duh, meni sae cenah cep teh hayam, cep ka aing nyebutna teh. Harita kerja nang kene.
3: Ada ka akang?
2: Bapa dewek kerja nang kene.
3: Ya, kerja di lurah urang.
2: Sing goreng teh cep teh lain encep meureun cepot, neneh tina cepot.
3: Dicopot nenehna.
2: Heeh. Cep cenah eta hayam teh meni sae cenah. Duh upami Akang gaduh hayam anu model kitu bagja cenah. Lacing teh palay Akang. Cenah hoyong ku dewek teh dibukakeun eh si kurungna teh. Tewak pikeun eh da inget. Kana kasyauran anu jadi bapak waktu dakwah lamun aya pikah hayang ku batur pikeun. Nyadi pikeun ku dewek teh.
3: Ku Akang teh.
2: Nu ada eta malaklak dasar bapak aing nyarekana. Ari hayam aing cenah ka mana anu lebih kaya teh? Kapan dibikeun cing teh pak ka batur ku aing? Hor. Nanaon ari teteh sia teh cenah kapan eta teh ku aing dipikanya? Kapan saur bapak dina waktu dakwah? Lamun dipikah hayang ku batur kudu dibikeun. Si belegug. Kitu kada wek teh. Si kurung batok.
3: Ada. Si teu mikir.
2: Si teu mikir. Kitu sok teh batur ka urang belegung urang ka batur entong. Itu. Aya kabina-bina teh mah paing. Aya.
3: Lain kan ngamak atuh.
2: Nu atak ah bagian ngocoblak nu kitu mah.
4: Tanpa
2: bukur teh atuh nya. Heuh, aing nu coblak mah teu beda ti manuk caletet isuk-isuk sing goreng recet soten ngan haka.
3: Hakaneun.
4: Mode manuk walet gitu.
2: Dah, mode manuk walet. Apa sering manuk walet?
3: Maka
2: lu bolotot teh geuning. Mata teh.
3: Bener.
2: Aing geus cenah lepa aing mah.
3: Anu walet
2: sok. Teh anu penting mah heulaanan. Diri urang we.
3: Diri urang we.
2: Diri urang. Iya, mode jariji.
3: Kumaha jariji Akang?
2: Jariji dialian apan kabeh anggota badan teh milu bunga.
3: Milu bunga.
2: Ye.
3: Da bener teteh.
2: Itu di mana ieu jariji ka pekprek? Kapan milu mang nyarikeun sararea anggota badan teh?
3: Paingan teh.
2: Ye.
3: Paingan aya basa nyari rasa awak teh kan? Bener.
2: Sugan sugan unggah adat ieu leungeun kenca di alian teh der mungisangan
3: pindah film pangan
2: pindah film pangan teh sanajan di alian ai waktu na ngisangan mah daek ke ngisangan
3: daek ke gitu
2: ya.
3: Tapi bener
2: teh kitu bener kumaha ai urang hirup di dunya
3: bari urang-urang
2: tekop di ogo tekop di wowoy minculak
3: unggah adat
4: asa dibentangkeun
2: asa dibentangkeun
3: sok unggah adat
2: dibere ongkos sakali kadua putingna dedeuyeun.
3: Dedeuyeun.
4: Apa semua anyukeun ku
2: kini teh bener. Kitu. Teu
4: kini teh teh semua anyukeun.
2: Yeuh.
3: Batak engke deui mah, engke deui mah lamun geus teh jawab bareng bang we ini
2: Akang. Heuh, kitu jeung teh oge. Kana pe. Geus leuwih pikir.
3: Kan dulur urang tiasa manik teh sakumuhan teh.
2: Lah kitu malahan gadewek aya nu nanyakeun.
3: Kumaha teh Kang?
2: Hayu nanyakeun kieu cenah. Eta
3: naon
2: teh? Naon sababna cenah? Ari geus abdas rek salat geuning pan abdas heula.
3: Abdas heula.
2: Rek salat abdas heula pan.
3: Nah.
2: Heuh naon sababna cenah di mana hitut cenah anu hitutna bujur aya nu dikumahna beungeut. Naon sababna?
3: Ah, nyata teu kaharti ku anak.
2: Geus dapat pikir.
3: Naon teu teh kancing?
2: Heeh, aing mah nanyakeun ka si lain pangjawabkeun.
3: Anya mah nyamaran hitut nawe merkambe kana irung.
2: Lain. Gara efek pikir.
3: Lain cek Akang naon atuh?
2: He?
3: Cek Akang?
2: Pecakan eh ku si laing aina pek-pek ta inung syuku nah inung ngociakna sungut.
3: Oh, iya benar. Anu-aduh-aduhan anu sungut.
2: Nah gitu. Nah ayeuna aing nanyakeun naon sababna ari nu hitutna bujur ari nu dikumah deui kudu beungeut. Apa sering sababna?
3: Eta. Cek-cek Akang.
2: Sabab nu bijina hitu tungku coba lamun jeung bukurna bada. Panghela dari kumah teh bujur heula meureun. Ya. Jeung aing oge.
3: Tapi
2: dewek nya hoanya.
3: Oh, tapi benar teh Akang.
4: Tak ngamangaskeun bener teu. Kang
3: menyanya. Apa itu gitu
4: teh Akang? Yakin bae mun ngomong teh yakin bae.
2: Eleh. Teu segala rupa ge kudu nyata ieu mah.
3: Bubuhan gencleng teh dikita ieu lila kan mah.
2: Gencleng aing mah lila. Heeh.
3: Kaya
2: eh, nu penting mah hirup di dunya mah nya euy. Urang teh asa naon kitu teh?
3: Sageur we bageur.
2: Sageur bageur. Bener.
3: Bersih hati urang mah.
2: Ibadah ka Allah teh make alatna alat bener.
3: Alat bener.
2: Itu
3: nya.
2: Ikhlas ridho modalna.
3: Eta we urang mah beudeui.
4: Iya, urang mah untung Akang ngencleng ari mangancelong wae di bubudak.
2: Heeh, eta dumatak akibat ngancelong wae di bubudak teh kitu we, tinggal ngetarang beak buluna.
4: Untungna teh teu bencelong.
2: Ieu dola. Deus di wala itu cicing enak kau nggak dengerin udah jadi.
3: Baru ngekiran, eta belum pokok.
2: Ayo, asli nggak tahu aja gue jam-jam wae. Kapan iyo? Lumayan iyo koyop di belum.
3: Kapiting.
2: Si belegung haram belegung.
3: Eta teh benar teh koyop teh haram.
2: Naon haram koyop. Kayak itu, kok itu loba kene si teri. Loba kene uceng dari keyup di garis.
3: Loba kene udang.
2: Lain jalan mama eunya tidak kada demes dijadikeun nasi goreng.
3: Tidak kada demes kumari akan.
2: Ayo geus hari rute kitu we kada demes deui.
3: Sagala dicapai.
2: Oh. Pek da maung mah teu kada demes, maung mah lamun ngakan daging, daging e wungkul. Tugan bekieun kangkung dan teu.
4: Domba dinya air jukut teh wungkul.
2: Domba jukut teh wungkul.
4: Daging ayam.
2: Sugan sugan nanyakeun ka batur cing, euy hayang jeung daging ayam hiteu.
3: Ya. Amun jeung tempe.
2: Kada pek da jelema mah sagala beuki nya dauna digaras nya beutina nya ah. Kada demes sih kayak oge.
3: Benar.
2: Ya udah pek pikir.
3: Jeung sagala butuh jelema mah geus.
2: Eh, tah lamun ngarumasakeun hirup loba pangabutuh sih atuh cing bageur ka batur.
3: Cing bereha ya kan?
2: Keur aya teh. Aya teh geus sempu-sempu teuing. Kitu cik aing oge. Aduh, ampun aing.
3: Keur aya teh kudu naik mere bawe.
2: Heh?
3: Ah kudu naik mere bawe.
2: Helah. Lah, naon? Lagi ku hiburan aya.
4: Sok aja hiburan.
2: Hiburan aing mah euy.
3: Heeh. Deungeuna loba ieu mah kan.
2: Deungeuna loba deulitu. Oh.
3: Asa daek turun.
2: Heeh.
3: Dan
2: paure, eh paure tigirangna tiwi kerama usik cengkat cai nyakalikeun ka dieuna.
3: Kade Akang tah.
2: Heeh. Acawa tiwi kerama teh gae nu nyoco. Gagurubug.
3: Gagurubug pentingna. Kajurung kunung kaluhur.
2: Heeh. Yeuh, sok ka hiburan aya.
3: Sok ka dinya rek hiburan naon ka Jakang?
2: Naon hiburanana? Ya, dawuh deui urang mah culah.
3: Ya urang mah eta we. Mulai seming urang ge nya urang.
2: Eta aka hayang naon? Hayang cara baheula we aing mah. Naon? Oh, basa dewek di sunatan. Nanggap naon? Nanggap rapat.
3: Wah dari sunatan teh pernah bekikitir.
2: Ai dawala si lain baheula nanggap naon pas di sunatan? Nah, nah lain barang pada teteh. Heuh bareng kan ai pandeng ka HS pan kedua kalina teh hiburan teh nanggap naon? Oh, nanggap seminar. Heeh. Heeh bener euy.
3: Teke rekan dia.
2: Alah.
4: Komolas teh sabeut.
3: Ai burukan seminar teh kesenian.
2: Ampun euy mah. Alah, Jang.
3: Kan.
2: Diga. Dugikeun ka padayagan ah.
3: Ada.
2: Heeh, ka lagu dek ah.
3: Lagu naon atuh Akang? Lagu naon atuh?
2: Naon ye euy?
4: Ka kiri ka kiri.
3: Sok kae lagu naon euy ka Jakang?
2: Heh.
3: Nya lagu naon euy tah mah kumaha Akang atuh?
2: Bari aya rengeng buyut gedaheun.
3: Ah, aya lagu mah naon-naon wae geus kenal.
4: Kumaha nu ngalagu teh?
2: Rengeng buyut, aya rengeng buyut bisa dijaepongkeun.
3: Lah biasa wae.
2: Rengong buyut.
3: Rengong buyut.
2: Tapi pelok larasna nya.
3: Iyana bisa kayaknya.
2: Rengong buyut teh. Heuh sok deui ka rengong buyut ah.
3: Sok abah ka jare. Rengong incu kayaknya.
2: Pelok nih euy.
4: Heuh
2: dadah. Ya, ulah.
3: Sok kadinya ah.

0: bobolokot kesang euy.
1: Ya.
0: Heeh. Pak. Ayeuna teh jahean leden tong.
2: Eta biasana.
0: Biasana panjang keusik. Nepi kaki tu si wolek.
1: Eta teh lele teh make kampot kan.
0: Ayeuna Pak belut meunang ngurek pada digubahkeun.
2: Belum, belum.
0: Dulu ibu maha.
2: Ah, di belum.
1: Pakai oli pancong.
0: Pakai oli encong. Hah, empeknya aku masih lain dek pakai oli dek ente. Ayo bagi makus lain. Canda si bapa. Ayo dek ke sana rebo. Alah, lah, naon. Kira-kira. Ayo lo kemas pais encong. Mana lo kemas dah? Udah ngalah lah. Anu ayah. Beroyo.
1: Nunggas ayah weh atuh.
0: Huh. Hei, nungis ayah naon, dacan menang naon-naon cita tadi ge.
2: Ayah taro di beleman naon.
0: Karek kadal. Si kasebelan. Eh, ayah batur yang merenang loba. Ayah nupet di penta lau hiji ku dewe.
1: Ayah gitu
0: akak. Itu mere jeng bau di penta teh.
1: Paket tuh ya kan.
0: Ayah jelema nung gitu nyus.
1: Ah, ayah wae.
0: Oh, papangnya jeng dek te bau deh.
1: Ayah tiga nungewa.
0: Percis ya nungewa ke dewe. Barang nuju aya dina raos balak kecerakan di sisi walungan Yamuna anu saatna.
1: Iye nge.
0: Aya salah sawios patugas anu lulumpatan.
3: Luluh-luh, Pak.
0: Naon di lulumpatan tuh? Naon menang lubang gitu?
1: Wah.
0: Ayo, naon.

0: Ayo tenun.
1: Gaulah salah sawios di kampung paling girang sih.
0: Ayo gitu.
1: Nguningakeun kulan aya parahu alutan ti nagara Alengka Dwirja. Cing palotot cing haraok bari ngucang-ngucangkeun pedang, ngulang-ngulangkeun pedang.
2: Dah,
1: nangtang-nangtang ka Gusti Arjuna Sastrabahu. Pajarkeun teh cenah urang Maespati bakal diansurkeun dina waktu ayeuna. Margi cenah ieu caah lehe naon? Caah cai teh dugi leberna teh ka Alengka Dwirja.
0: Uluh, geuning ayeuna. Aya ge hujan.
1: Kumaha atuh cuk? Alah, urang buru-buru laporan atuh ka Gusti Pati Suwana.
0: Lar, ka Gusti Pati Sumantri,
1: Pati Suwana, ayeuna mah geus digenti.
2: Digentos ayeuna mah.
1: Sumantri mah bareto. Ayeuna mah geus Pati Suwana.
0: Buru-buru atuh jang geura laporan ka Tujang, buru-buru bisi kumaha onam leuwih.

0: laporan heula abdi ka Gusti Pati Suwana.
1: Heuh, pek atuh jar.
0: Kaleresan rupina para narpati oge nuju ka sonong paling ditutu di kemah.
1: Heuh, jar.

0: Radiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: Tah,
2: ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Aina aya henteu bawa benjolan?
3: Hilang, benjolan hilang.
2: Terus ayah ini namanya?
3: Ayah,
2: oh,
3: hilang. Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah aku?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat sadayana ya, bapaknya?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya kumaha harita pak?
3: Sagala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
2: kan itu. Mohon sabar alami ya pak?
3: Sewerwe sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya sadinten.
2: Nah alhamdulillah ini mas sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kangonus ya mas?
3: Syukur pami sepertos abdi ayona di
2: tiyo
3: kadu panyawat kio-kio rematik karaos panas renyum itu ye napas nyesek
2: sesek napasnya
3: lambung teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: sehatnya ya. Mohon bang panginten cobiana ku landong alfa perus bapaknya
3: ya.
2: Mohon bapak aja haturun ya
3: ya sami
2: mohon mangga assalamualaikum pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan, Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Banglus lampahi pun astra jingat dawala maksad nguningakeun kajadian anu kalamat. Kuna lampahi eta kacarios ieu Patih Suwana bade ngalanglang anu nuju kaayaan bunga-bunga lalayaran di walungan Yamuna anu sasat palih girangna. Bisa pengkeren kairing para narpati diantawisna narpati soda Surya Maketu, Chandra Maketu, Linggapati lan Sajabina. Lalu mampah yepati suana tina kentingane pun kejawenan nadia. Para narpati. Mangga sami halu mampah.
12: Inggih mangga.

0: itu lulumpatan
1: punjan gulan
0: gening maneh cepot
1: mohon gulan
0: dawala abdi ayah naon punten kulan ya abdi
1: punjan gulan tuh bagja jering penapi dia gulan.

0: maka pihatur bulan
1: mohon ditarima sepot tuh kejadian naon-naon
0: anu mau ipun wadung kapar itu sin ayah sekedik dugi kena
1: adik yuk
0: punten kulan sumpah kapi hatur gusti
1: ditarima nawala
0: sumuhun
1: buruha hareho hitung maneh ayah naunya
0: anu mau ipulan ayah hal-hal anu bari ditugi kena tak itu anu sama kumaneh laporan jadi wala dekat adalah liur itu saja pada si penokleta tidak ke penok pengharapan lece

0: Aya naon cepot?
1: Loh, sadaya daya kula. Abdi dumungkap ka ditu teh aya sanes kana santiasa tepang di dieu tadina mah abdi teh bade ka itu sih. Bade ka kemah. Kumuhun. Nanging dina waktu ayeuna teh kana santepang di dieu atuh sakadanane di dieu moal eta kirang sopan kitu. Tantan-tantan sok-sok santak ceritakeun kumana cepot? Lain yang Gusti Patih.
2: Bakang.
1: Gusti Patih Suwana. Tersangka di kampung padusunan baheula mah somantri da tengarana
2: teh. Eta teh. Kitu ai ku jujur jeung milik mah
1: kan. Ai ku jujur jeung milik mah nya kitu teh awe tara heuh pangeran ya euy. Ngabagjakeun ka jelema. Asa daek ikhtiarna we daek purihna geuning eta.
2: Ayeuna laksana nya eta.
1: Sembah ka pihak turusun nya ditarima do lah. Deku aka aya lusna mah ku silaing geus nya.
2: Kacaletot
1: eta. Dewek mah apa meureun ti baheula geus silaing. Tara ieu balik di kalaporan teh. Deka pikiranana euy bari toge diajar ngadalang teh aing teh pati eta teh naon cing.
2: Naon akang?
1: Pikiranana loba ngabrik jeung main bola.
2: Pata kitu we
1: sia sawah. Alah ampun aing.
3: Cikan atuh maneh da urang kareup.
1: Sumuhun kulan. Abdi teh kalaresan pisan kulan sareng pun bapa nuju di hilir.
3: Kumaha? Kaayaan laukna ditu?
1: Sumuhun bilih periyoge mah kulan da udang parantos aya sakorangna di ditu teh.
3: Nya.
1: Kaseneng teh bade digoreng bade dibeuleum. Naon? Seun udang aya nu ageung da.
2: Bade dipahit.
1: Nya, udang batik. Nya jurig di walungan aya udang batik. Udang batik Majalaya.
2: Lain batik samping. Murupana udang.
1: Salarasna mah abdi nuju cucurak teh seun ngalalauk di landeuh.
3: Nya.
1: Di teoh saur urang Kuningan mah urang Ciwaru mah aya anu lulumpatan seun
3: aya anu
1: lulumpatan digupayan ku abdi sekeng aya naon ieu teh hay pek teh kitu kulan nguningakeun cenah aya aleutan ti nagara Alengka Dwirja muntas ti Palikidul sababaraha parahu kalayan ngacung-ngacungkeun peureup ngulang-ngulangkeun pedang bade ngansam ka urang Maespati.
3: Urang mana sana?
1: Saurna mah urang Alengka Dwirja.
3: Urang Alengka
1: sumuhun.
3: Teh kitu?
1: Saurna mah teraos we urang Alengka teh kulan seueur rugi margi ieu teh sae teh ka Alengka ka itu naneumna teh.
2: Ngarasa dirugikeun nya
1: kan. Rupina mah ngarasa dirugikeun kulan.
3: Aduh bener dawala. Bisa jadi saya nggak gedean teh Alengka. Da ieu walungan Yamuna teh nya ti Alengka ti ditu mah.
1: Sumuhun. Kumaha atuh kulan patos kieu?
3: Waspada jeung permatiga. Yakin ieu bakal aya hiji kajadian anu diharepkeun.
1: Sumuhun atuh perna. Siapkeun tanaga jeung pikiran bisi kumaha onam. Maklum urang Alengka apa rajana Alengka? Oh eta teh.
3: Saha?
1: Dasmuk. Dasmuk anu baheulana mun di Arca Manik geus teh. Nya. Anu rada goreng adat teh geuning. Saja berarti goreng adat teh goreng patut engko. Goreng milik deui. Heeh.
3: Sakitu kalarek wawartos silakan sajumlah para narpati awas pirata silakan.

0: Ngasiling laporan teh.
1: Parantos, Pak. Kumaha? Aduh, Gusti Sumantri, Gusti Tepati Suwana kasih daruwaseunana, Pak. Kahina bapak ulah cicing di dieu bahaya.

0: Lujung ala lauk, saderek-saderek anu lujung ala lele, wargi-wargi anu ala teri, kade sing hati-hati waspada permana tinggal bisa aya kajadian naon-naon.
1: Inggih, inggih, inggih, inggih.

0: kapraptane pun ieu Marica lan Dewi Sarpakinaka parantos kairing ulat dia balan tamtama. Nyaeta parantos ngamuk luwak ngawik sakur anu saket diahut-ahut. Aya bumi diruksak ku ayana nyeri perih tinakan Arjuna Sastra bahu ngabendung Iwaluan Yamuna.
1: Dah, sabateng Marica.
0: Kaulanun kula,
1: siapkan pasukan. Awut-awut masyarakat naruksak bongana mana lagi geus ngarugikeun ka urang
0: dawuh
1: ayo.

sarpakin naka kalayan iya marica disapeng kerenana ngajajar ngabaris beres wala dia bala tam tamasika pedang tamsir gada bilitan rasa pernah libu

0: Agung ni dengan Dika.
1: Coba ting mari
0: Kaulah. Nggak hatikan sembah bakis Gusti.
1: Ditarima Marica ulah lo petingnya mah. Hari mana sekedeng sekedak sekediknya mah.
0: Ida kedah itu pan kata atanana.
1: Dina lebah dia tingali. Bener wae geningan tersalah tinu laporan. Cai kaya nana beki dia beki gede. Ayana kaulah bakal ngayakin tindakan ka urang Maespati bangsat. Kabejakeun cenah di nagara Maespati teh aya hiji jago ngaranna teh Pati Suwana. Nah, eta si Suwana. Marukana aing geus sieun meureun teh ku si kurang aja. Sarajan kabejakeun sakti mandraguna. Punyo elmuna. Ku adek sieun kaulah sarpa kinaka sarajan bari pangawakan awewe. Rasakeun suana suana rasakeun
2: rasa maneh budayut kan
1: lamun teu salah mah teh suana teh eta teh minantu bahajan
0: sanes Gusti eta teh urang pasantren Jati Sampurna upami teu lepat mah
1: geuning maneh apa
0: da abdi mah sok terang we kulan kitu teh sok miser komik
2: nya tina komik eta mah
0: tina komik anu dikarang ku Pacutun nya
1: tak kuasa kitu menta supaya siapkan wala dia balat kalayan kalayan dina waktu ayana menta supaya ruksak deui itu kampung-kampung ancurkan padesaan ruksak durukan durukan.

0: Kebeneran deh itu ayah doma bikangen sar. Wah siak waing mangkaning bajir dimanfaatkan di sate kurang an.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktos ngaleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina kumaha?
3: Reaksina.
2: Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyeri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
2: Terus
3: ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Ngirangan
2: ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: kitu.
3: Sehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida ti Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru
2: cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan?
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten?
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
7: Tinggal sedikit.
6: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
7: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh ya, sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
9: Ah, Bapak.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
14: 102,4 FM Radio P.
15: Radio P.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sapratanipun para narpati klien patisuana.

0: Narpati Soda kaget ningali Jamanulung patah kiri lusi lan paingan
1: kiri
0: hartina gunung
1: lusi
0: cacing paingan nyata tersangka sarbuk sabarang nyamuk saderek saderek Linggapati ulun Surya make itu tingali kayan aya ulah cicingan ulah dia balad tamtama Mas Pati siapkan.
2: Ayo,
0: terus.

0: Kurang ajarnya kudu aku tilu aing rugi tinya di tengahnya jipo ewe. Ka sebelah itu siap kurang ajar anuh kilap. Karalun malum kasihun meninggalin di pamri Gusti Abdi dirampok ku para narpati.
1: Di antarana
0: di antawisna bae Surya Maketu Chandra Maketu Klinggapati sareng sajabina nu nonyok angen anu najong bujur anu nyekek oh, sareng sajabina entong boro jelema katunggul-tunggul mirung ngarampok. Eta teung teuing ngagira haling haling haling haling.

0: Gusti.
1: Ujang, ulah harap teh Ujang.
0: Silaka Pak Nya geuning serangan ti Alengka. Ah, apa kene tuka awewe itu rugining?
2: Apa kene Akang?
0: Eta rugining eta nu jeung gede. Heeh, eta si Sarining sih. Lain Sarining si Sarpakinaka. Ai heuh. Bener. Aduh, dola. Naon? Berwes gitu itu susu tapi kan nuhnur daek gaulah siling buka pemajikan kanu gitu tapi sangsara anak tetek kemana karepe semoga pemajikan kayaknya gak sangsara mati bahula Gusti iya orang Alengka bisa jadi
3: dari manis ya ngadana
0: kuring tekle
3: yang ajar ayam diteke
0: rahi yang ngarang kulit teke
2: peda leti keren
0: teke Superman ya
3: siap waing ayat tanu diikas syah
0: dewek
3: syah syah
0: Leonardo
2: pemain Inter Milan
0: yang jadi ngana enaknya dibeli buka dupanak
3: tong sok itulah da aing mah sanajan sakumaha rame ge maneh ngabodor aing mah hayang seuri da aing teh musuh sia.
2: Rek diajarkeun jembe bareng
0: teh Kang. Sieun kasaingan teh ku dewek teh.
2: Kotak diajarkeun jem ge.
0: Ampun jeung ge.
3: Woi, bodoh sia. Wah, aduh asa rampok beut. Aduh, geus sia ka dieu ke juring.
0: Gelo siapa kejeng nyoplokkan kancing aing kancing teteh mahal dulu. Pesena ke jauh di Singapura.
2: Percaya.
0: Ya, kadia kena tak kancing aing. Lain kancing, iya mana lu.
2: Gak
0: kuit kancing. Oh, teteh dah lumayan payu kene. Kadia ke siapa.

0: eta leungeun duanana ka handap. Aduh si Ki aing eueuh hiji. Kurang ajar sia make najong ka hiya jadi aing si Ki eueuh. Eueuh
1: mah si Ki salakna kan.
0: Aduh si Ki salakna eueuh.
1: Kuatir.
0: Teu ieu pangih dina deukeut Ti Koro.
1: Aduh. Bonok laki tama juri.
2: Marisa,
0: kaula nungkula
2: anu mana si Surya make tu?
0: Hei Suryana, ai Suryana, Surya make tu.
1: Surya make tu.
0: Suryana patah, ai.
1: Hei.
0: Chandra make tu, Kalinggapati. Ayo sing harepan ieu Senopati sanajan bari istri.
2: Anu mana?
0: Tu itu nu ngabedegah tiluan kolon haling, haling kurang patarang.

0: falatam tama maes pati duwi kapa balat taklir pinang urang malulu kakenaan ku panah-panah pusaka sarpa kinaka.
1: Iya nge.
0: Atuh iya Surya make tu Chandra make tu Klingga pati duwi ka jungkel jumpalik tobat. Tinggali dulu amuk-amukan anak awewe dulu ngaji saya ingin buka pemajikan gitu ah
1: ya buat buat tegalan agar
0: bisa jadi telat risiko sakedeng jauh jebrede nih makurin
1: jadi alungkan deh mereka
0: ah mau tadi bebas-bebas saya ingin buka pemajikan kanu gitu mah
1: meningkannya buka pemajikan kata Julia
0: ah lamun lamun ayah hiji lelaki udah ikan kayaknya ah wilujang TBC macam mah
1: buat tepodok umur
0: gua datang temurin duit itu ditanyakan deh
1: ya
0: ayah anu kuat jago weh
1: mau anu kuat kan
0: jago kuat setahun di jago dah itu memaksakan mana he murin
1: ayah gitu
0: alah lah nao sarpa kira ke amuk-amukan dulu buru-buru orang laporan ke Gusti Syomantri ke Gusti Patiswana buru-buru atuh ka itu Kakang Ajat Sudrajat nya Tigang Maluku
1: eta adinda weh
0: ya urang laporan buru-buru kitu minta panah pusaka lain urang sakalian minta kenteng
1: sakalian minta udud sakalian kan
0: eta weh urang Kakang Jajang kan kasari jadi
1: sakalinya weh eta
0: urang ieu urang ngecrok besi
1: ya sakalian eta semen
0: karena besi urang nyen panah
1: yeun tumak
0: urang nyen tumak di dinya di buru-buru ieu

bulan Abdi maneh deui wae cekot ya padi maka pihatur bulan cekot kumaha lu tiwas bulan tiwas naon

0: Hayang Tumampara.
1: Iya nggih.
0: Balasan balik ti Pati Suwana dugi ka Gempar Waladya Balat Tamtama Alengka. Nyeta kasebetan ku ieu Sakra Baswara Pusaka Pati Suwana. Cing jarung ka kaya. Aduh, coba coba. Bulan kunaon tingali awak kaula boborot getih tingali ieu pigeulang aduh Gusti engga beungkeut tah getihna ulah duit ka ngucur lain ditah kaula pangmeungkeutkeun hayu sumuhun punten urang beungkeut heula aduh Gusti aduh ieu getih saya tebak kejeng nyabak eta sagala lu punten sanes jabak ka jabak kulan gempur ampun iya audi mateluh beraja tak eta tinggal eta belah rija belah rija tak eta eta behana kaluarkeun heula eta keun porosokeun heula iya ngahalangan bilih ieun teu pageuh nalianana tau siap make eta beha diporosokeun cumun bi eta talina bilih eta punten
2: kau tinggal di tetangga dia
0: iya teh Gusti deklit tapi ngomong-ngomong siya kurang ajar tobatai kumaha geus kekayaanna haling dek laporan kalau jadi lance marah
3: Prabu Dasamuka barang nampi laporan tim marisan nafsu ngaguduk-guduk amarah tekawadahan abung kena sasatna sahau kadua gaplo
0: wayana laporan sarpakina kabuburut getih
3: timul nafsu nadasamu kaya
0: hafsigra

0: Kanker saya kumampar.
1: Iya, Ji.
0: Iya, pedang. Diamang-amang atu iya patisuana. Boga rasa pinuh ilmu jemar panalar dina dirina. Hingga disampirkan nana dasa muka atuh barang disampirkan. Dugi kang ngolepat ku herang-herang na iya pedang disabetkan karena beheng na iya patisuana ngegelenceng sapisan. Mau!

Surya Maketu Chandra Maketu Klingga Pati Sadayana Kesirik Nangajrit Maratan Langit Kocak Maratan Jagat Kuayana Pati Suwana Ngagelenseng Disabetku Pedang Dasamukta Pati Suwana sekeselerti pertapan jati sampurna. Pinuh ilmu jemar panalar imastakana tiasa hirup. Tur, ia awak lauge ujung-ujung cengkat nyanak keris. Ia mastakana ngegege keris kon kitu deui ia pandanganana awak nanyekap peso sarang sajabina dasamuka dugi ka olohok bengong. Hai, modar.

samuka lumpat sakalumpat lampet di udag-udag ieu masta kapati suana anu ngegel keris kalayan awakna pon kitu deui.

0: keajaiban nepi ka kitu dulu. Tak iya, anu disebut aneh tapi nyata dulu.
1: Benar tetekulan.
0: Itu sirahna dulu, mastakana patiswana dicengkat budak-budak eta ngapung dulu.
1: Hei.
0: Muringkak bulu punuk teh euy pala laur teuing alah.
1: Nepi ka kitu.
0: Lah kumaha geus kieu dulu hayu sih.

kalresan pisan ieu. Dasa muka teh luncatna kalebah dija pisan nyaketan buaya bodas anu keur moyan. Nanging dasa muka mah salamet. Atuh ieu Pati Suwana anu sasarengan sareng mastakana patutur-tutur ngudag-ngudag dasa muka. Nyaketan kana gajah atau kana ieu buaya pinasti kersayang tumampara. Ku ieu buaya bodas ieu Pati Suwana nyaeta dicapluk dugi ka ngemasing Pati tumakaning perlayana mastaka sareng salirana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitna teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ka tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Oh, 1 tahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah kitu. Nya saleh probihan ge robih wae lah kitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin, terus mapah teu aya kana karaosna, lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah, pido ati abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh 1 botol. Karaosna pas tos nganggo 1 botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge nganu ngadangukeun radio pis?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Kumaha kalengitan pahlawan urang A?
8: Pahlawan sakti. Kalengitan
9: pahlawan sakti mandraguna. Aya bahan curam masa depan Mas Pati lamun ki macarana euy.
10: Cepot dawala.
7: Abdi kulan.
9: Abdi kan.
10: Kunaon maneh?
9: Nyao make kunaon? Sedih-sedih kapan Gusti Pati Suwana dicapluk buaya itu.
10: Waduh, tobat. Kumaha cepot?
9: Kumawi, lain bahas dia kumaha.
10: Aduh lamun kitu bae urang sami deudeuhse ka Gusti Arjuna Sastra Bahu anu nujud jadi Tiwi Krama. Hayu cepot tuturkeun kaula.
9: Lah, lahan, Pak. Gusti Pati Suwana mati, Pak.

0: tepi ka kitunya saing malain horeyana cek dek oge
1: ya jolebe tuh
0: lajeng waye ti wikrama ngalitan sapertos bahar-bahari inan ratu mamat batuknya malara inan ratu mamat batuknya malara.

Pati Suwarna ngemasing pati tumakaning perlaya. Dawuh. Aduh, rayi. Pati Suwarna. Pati Suwarna anu gede jasa. Rayi. Anu geus bisa minahkeun Taman Sriwedari di puncak Gunung Untara tepi ka Maespati. Somantri

Aju na sastra bahu ngahuleng ngaraga meneng nangis balilihan ras emut ka ieu pati suana sasat anu dipikanya dipika dedeh ku ieu Arjuna sastra bahu anu gede jasa ka nagara jeung ka bangsa oge ka pribadina. Kalayan ieu Arjuna sastra bahu nafsu ngagudug-gudug amarah teh kawadahan urang ngajar dasamuka rasakeun bae. Prabu Dasamuka nuju babara katakan suka-suka ku ayana pati suadang masing pati sapraptane pun ieu Arjuna sastra bahu ujug-ujug aya di payuneun Prabu Dasamuka. Ya, saha urang ajar Dasamuka utang pati dibayar pati utang wirang dibayar wirang. Saha kaula Arjuna sastra bahu bangsat hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang maneh anu kurang ajar Arjuna sastra bahu disangka teuing tenyo rahayat aing anu aya di girang loba anu rugi palawija teu kaala teu payus muluh di ratu teu layak aya di raja teu gining di pamimpin kalakuan kitu patut teu bina ti budak angon boro mah ratu pada mika yungyun para menak mika serap kolotnya sok budak era deungeun-deungeun mika deuleuh dipi ajrih punarepati aipek kalakuan teu bina ti eueuh-eueuh

ajar coba bisi buka ilmu naon gira sama tigari. Tega lara, tega pati bangsat, tega macuah.

0: nana geungan lir gunung anahan.
1: Gusti A,
2: woi,
1: Gusti Wik Dewi wae itu tingali. Dola dewek lamun boga aji tiwi kerama ngagedean kitu.
3: Genahan kan?
1: Genah teh euy.
3: Bisa newakan kapal kan?
1: Lamun aya awewe nu nyaritakeun sinyere-sinyere teh ka aing ah, dek gunakeun aji tiwi kerama euy.
3: Dicomot bae ti luhur kan?
1: Heleh. Kalakalapa teh kudu naek mun euy. Kari ngarongkong.
3: Rolah layangan.
1: Dek eta we ngadeukeutan anu ngadulang layangan meureun. Mau-mau gantar ge mah.
0: Hei, tasamuka hutang pati bayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Lajeng tasamuka nuju rarat reretit tewak ku pananganana ieu tiwi krama dugi ka kocak dengek ngan ukur jadi sakepe nyaeta dina panangan tiwi krama.
4: What?
0: Toba diwakeun sia.
1: Ampun teh Arjuna Satrabahu kaula ampun.

0: sejata lu kaula. Pengap Arjuna Sastra bahu lesotin kula.
1: Ayai Arjuna Sastra bahu kaula sejata lu. Da kaula tiye teh ngabelaan rakyat pangna nepi ka kieu teh.

0: disahana penana rayina dasamuka nyata Gunawan Wibiksana Patih Prahasta Sarpakinaka sareng saderek-saderekna sujud kaya Tiwikrama nanging teu direret kuye Tiwikrama nyata ku Ajuna Sastra Bahu modar kabeh oge ku aing mun sejataluk Gusti Arjuna Sastra Bahu
1: moal
0: sabab Patih aing si Patih Suwana ngemasing Patih tumakaning pelayan Patih Kamumet bisa ku aing dihampura asasi Patih Suwana hirup deui. Padahal naon genti we kitu ku Suwana ti Banjaran. Nya anu loba jerawatna teh anu sok alerhi.
2: Karua wae ku eta ge ngatang priang.
0: Sapraptane pun ieu. Resi Narada lungsur ti sawarga maneloka. Arjuna Sastra Bahu geura hampura ku anjeun. Da lain alatan tina kamurkaan dasamuka eta mah ngabelaan nagarana ngabelaan rakyatna. Kudu asa tinimbangan kadar eta Patih Suwana. Kumasing Patih tumakaning perlaya cing sadar hirup di dunya moal rek megara tang tuaya balikna jeung rupa-rupa jalan aing kumasing Patih tumakaning perlaya. Lajeng wae ku Arjuna Sastra Bahu ieu dasamuka dilesotkeun. Mangga atuh pangresna. Sok balik deui eta Tiwikrama ulah salah ngagunakeun. Sinanrat kumamrat madugi amalarase. Sinanrat kumamrat madugi amalarase. Sok salik hampura.
3: Ya. Sadar dunungan dewek licu euy.
2: Alhamdulillah sakitu
3: geus. Aing aya salawatna Patih Nagara sabaraha nya moal teu gede nya.
2: Moal teu 5000
3: akan. Ngiring bela sungkawa we jang. Ngapunten tina naon rupiah kalepatan kitu nya ieu lalampahan urang cekap geuning ka dieu. Kembang tina tik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang muhun.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh taros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung sur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku putrana?
1: Katingalina. Alhamdulillah gitu nya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surupa reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami Bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abie kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si bi apa? Lama itu ya nonton teh. Boleh cek gitu terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya Pak? Ngaleutna.
1: Ah, terus segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge okay, ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana sih punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio PIS FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles. Jantung ageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka ter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parat rapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung dengan geder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena selesai oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sarang aina nambe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 3 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Tos saminggu jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngawetinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang anu ngadapna Allah, tapi kana kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali di ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sareslama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanes kunaon bili dampakna tina obat peksambingna.
0: Mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanes-sanes sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, bisa atosna ngaleut apa propolis, bapak teh namae seep sabotol panginten. Geus sateuacan seep tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitunya eta teh geus dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah, upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: panya sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi wa waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel tadi tadinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual ke ayah, nu paragel nanti gitu. Muntah. Payun-payun nanti ya inulali nu teraya puyangna ada menurun gitulah tay nate teraya sadayana kamari-kamari maya kene gitu asumai nih
0: mohon
1: bena alhamdulillah nama teraya ya nyobian dia ngabdolkan hiji deui gitu
0: mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatnya banyak.
1: Alhamdulillah gitu menteri itu ngabdolkan hiji deui gitu
0: mohon. Berarti ayah nate lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan.

0: dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telpret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak, saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah, gitu ku ngaleut Alpha Propolis, gitunya tuh acan saya PJG, tos karaos lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini namun tebal pisan, puyeng, telah karaos saya puyeng, ini namun gitu. Wah, lambung, ini namun alhamdulillahnya, ente mual wae. Sampean, tebal, gitu tuh lah, sekedun sekedik day lah, gitunya. Terus puyeng wae, kugah bobotnya gitu, ini namun alhamdulillah, hara rampang lah, alhamdulillah. Ayah, 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezekina
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Mohon amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu, ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawe naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean boh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak, nggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Burang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Nggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya, iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Iya teh sarang emak saha namina mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan paling mana mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
1: Lambung sarang vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mak?
1: Berobatna dirawat gitu da. Muter teh sih sepertos anu dijungkal-jungkal pun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karos nama?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karos nama?
1: Alhamdulillah, tos tekaraos puri, tekaraos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngarawaskeun khasiatna mak?
1: Ngarawaskeunana botol kamari we nu anu pertama mah tekaraos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, itu seep kelebihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari
4: ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari dua kali, Pak.
4: Dua kali ya.
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak. Kopi ten. Dibuat dari

0: biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstrak ginseng biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh ya sudah, Bapak minum kopi ten saja biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamutates Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol Pak damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ya teh Dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ya teh ti palih manten
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiro ieu enten bapa nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapa jag-jag teu karaos
4: biasa sok dipejet
3: pijetan enak mah teu gitu.
2: Entah ieu teh bapa dilandongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat bapak tos karaos rampang.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Oh hadir, tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saeb sabara botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah,
6: ya,
5: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada
6: iya,
5: gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng ka

0: na bitis teh tinggu jalpret sarang yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos sia cantosna abdi meser obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetanggi alhamdulillah kateng ngaleun ku tetangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu alfaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun Pak?
0: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes alfaporis. Bapak kantos ka mana wae?
0: Sering kak meser obat herbal teras ya kak disuntik gitu kak medis kak klinik kak mesti kak kuningan di perios gitu tapi dah ya perobihan musa sekedap gitu.
1: Mohon bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon pak?
0: Tenten obat alfaporis ya.
1: Paparja uninga jamu tetes alfaporis di manten Pak.
0: Di Radio Cadongeng, wayang pancada sabandinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Paparja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna najo ikhtiar pajawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Pak.
0: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang itu kaya nama ente kunang itu alhamdulillah nama sabotol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah saya di rawatkan dengan nama resepisan gitu mudah-mudahan dia tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfaporis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar nya.
0: Amin amin amin
1: mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes alfaporis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja nah kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pakjeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mentan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
4: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
5: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

Silakan bisa Anda kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kembali sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya, menyampaikan doa-doa terbaiknya, juga menyampaikan salam silaturahimnya. Silakan Anda boleh sampaikan melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 0811-224-1027. Di waktu mengenang rahmat. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang akan kami sampaikan. Padamu harus ku memohon. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSV ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Waktu ini, wahai Tuhanku yang Esa. Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Asa, siapakah dapat bersihkan diri? Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Rasa. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

aku. Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini menyampaikan laporan kualitas siarannya. Kami sapa Anda, yang pertama ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Alhamdulillah siaran MKFM terdengar sangat jelas sekali. Salam buat semua pendengar di MKFM yang selalu setia mendengarkan di setiap harinya. Ini terspesial buat seluruh kru yang bertugas. Semoga semuanya dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin. Allahumma amin. Semoga MKFM ini semakin jaya di udara. Amin. Allahumma amin. Semoga doa terbaik kembali kepada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Selanjutnya ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Alhamdulillah suara MKFM di edisi hari Kamis ini dipenuhi di Perum Samolo Cianjur ya, tersimak dengan baik, juga bersih dan juga jelas. Menyampaikan salam silaturahimnya dan doa terbaiknya buat guru-guru, kru sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, diberikan rezekinya dan melimpahkan berkah serta selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan dan doa terbaik kembali kepada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga, alhamdulillah ini menyampaikan dan juga menyimak MKFM di pagi hari ini di Cimindi Raya. MKFM terdengar sangat bagus dan bersih. Doanya ini menyampaikan untuk semua guru-guru, pendengar, kru yang bertugas, semuanya semoga ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan juga kembali kepada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha mendengar, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh hidup kami menjadi sebaik-baik hambamu. Karuniakan kepada kami rezeki yang baik ya Allah, rezeki yang mendekatkan kami kepadamu, rezeki yang menjadi bekal pulang kami kepadamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami amal-amal yang engkau sukai, amal-amal yang engkau ridhoi. Ya Rabb, catatkan siapapun yang menyimak menjadi hamba kesayanganmu. Mudahkan bagi kami untuk mengamalkan apapun yang engkau sukai dan menjauhi apapun yang engkau murkai. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha. Anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa, jiwa yang yakin padamu, jiwa yang selalu ingin dekat denganmu, jiwa yang takut jauh darimu. Bersihkan jiwa ini dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari segala penyakit hati. Engkau ya Allah sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa kami. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq, la yahdina li ahsaniha illa anta. Wahai Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami kepada akhlakul karimah selain engkau. Palingkan diri kami dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa memalingkan kami dari keburukan selain engkau. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, mungkarnya amal, mungkarnya hawa nafsu dan penyakit. Ya Allah, catatkan kami menjadi hamba-hamba yang engkau ridhoi. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal mutawakkirin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Taqabbal minna ya Allah. Kabulkan wahai Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabar hadirin sekalian? Rasanya lama tidak siaran langsung dari Masjid Darut Tauhid. Alhamdulillah. Semoga kita semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu harus jelas tujuannya. Semakin jelas, semakin mudah. Maaf sekali lagi mengisyaratkan ini ya. tolong dipahami dengan baik. Kira-kira apa yang ada di dalam genggaman tangan ini? Kalau tidak tahu pasti bingung. Ragu, kalaupun mengatakan sesuatu tidak mantap karena tidak tahu. Ini tisu. Apa yang ada di dalam genggaman tangan ini? Tisu atau kosong? Tisu atau kertas? Sama ya. Tisu atau uang? Kalau yakin, mantap. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Keyakinan. Kalau kita yakin, mantap saja. Apa yang harus kita yakini? Banyak yang harus kita yakini. Di antaranya adalah kita harus yakin apa goalnya dari hidup ini. Apa sih hidup di dunia ini ujungnya mau apa? Kan orang berbuat itu tergantung pemahamannya. Maaf ya, seringkali kita menyuruh anak sholat, sholat, santri sholat, santri tahajud, santri saum, santri baca Quran. Itu namanya what, apa. Tapi kenapa ketika selesai dari sekolah, dari pesantren, turun semangat baca Quran, turun semangat ke masjidnya, turun semangat menghafal Quran? Nah, ini tergantung satu patah kata namanya why, mengapa. Mengapa saya melakukan ini? Nah, seringkali kita hanya ujungnya sholat, sholat, harusnya mengapa saya harus sholat? Mengapa saya tahajud? Mengapa saya harus sedekah? Nah, ketika mengapanya ini begitu paham, nanti dia kuat dimanapun berada. Mungkin kita dengar ada yang berjilbab. Ini cerita sedikit. Ada sebuah perusahaan melarang karyawannya berjilbab. Dilarang keras. Pokoknya kalau ada karyawan yang berjilbab akan dikeluarkan. Dan disambut dengan bahagia oleh para karyawan. Bagus tidak ini? Kok tidak ada yang jawab? Karyawan senang sekali. Karena yang wajib itu karyawati, ya. Memang agak lambat sedikit. Jadi yang wajib itu karyawati. Kalau karyawan dilarang berjilbab, ya senang. Tapi kalau karyawan disuruh berjilbab, masalah. Ini hiburan ringan. Walaupun bergurau, tetap harus sadar bahwa setiap perkataan ini dicatat oleh malaikat. Mayal fidu min kaulin illa ladaihi rokibun atid. Tidak ada sepatah kata pun kecuali ada malaikat yang mencatat, pengawas yang mencatat. Surat Qaf ayat 18. Dan aku jamin rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Jadi tidak boleh pakai bohong. Nah, jadi goalnya apa? Coba santri, apa goal terpenting dari semua perjuangan hidup kita ini? Sukses itu apa? Masuk surga tanpa azab. Kan ada yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Jadi meninggal tidak nanti, tidak lewat yaumul hisab, dilindungi oleh Allah, tidak ada azab. Itu hanya 10.000 orang. Mudah-mudahan kita dapat, tapi dari sekian miliar. Yang kedua, masuk surga tanpa azab. Jadi ini timbangannya bagus, tidak ada minnya. Ada yang masuk surga tapi masuk neraka dulu, nauzubillah min dzalik. Jadi goal kita adalah masuk surga tanpa azab. Dalilnya apa? Surat Ali Imran 185. Faman zuhjiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faj. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, maka sungguh itulah faqad faj, keberuntungan, sukses itu. Kalau di dunia ini apa? Hei santri tidak jawab. Ujian ada berapa jenisnya? Dua, satu yang tidak cocok dengan keinginan, dan yang kedua yang cocok dengan keinginan. Surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini akan terus diulang-ulang supaya nanti kalau ada ujian tidak kaget, karena memang hidup ini adalah ujian. Mana yang bahaya bagi kita, yang cocok atau yang tidak cocok? Ujian yang berat adalah yang cocok dengan keinginan, karena cenderung lebih mudah lupa ke Allah. Yang pahit-pahit itu sebetulnya lebih mudah kita dekat dengan Allah. Ya, contoh yang sering dicontohkan naik pesawat. Kalau pesawatnya mulus, tidak ada goncangan, tidur, makan, nonton video. Tapi kalau pesawatnya goncang, kalau sedang umroh, semuanya zikir. Mana yang disukai Allah? Yang lalai atau yang zikrullah? Nah, jadi ujian yang berat itu adalah ujian yang lebih mudah membuat kita lupa ke Allah. Mana yang berat, dipuji atau dicaci? Dipuji. Nanti kalau dipuji jadi saya yang pintar, saya yang hafal, saya. Allahnya jadi lupa. Mana yang berat, sakit atau sehat? Sehat lebih berat. Makanya begal itu rata-rata sehat. Sebab kalau begal asam urat dan dia linglung, ya, dia bisa ngebegal temannya sendiri. Lalu sariawan kronis ngomong nggak jelas, ya, kasihan. Koruptor juga rata-rata badannya sehat. Kalau sakit-sakitan gak sempat korupsi. Mana yang lebih berat, punya jabatan atau tidak punya jabatan? Mana yang lebih berat ujiannya, yang cakep atau yang sedang? Berbahagialah yang di bawah sedang, ya. Ini serius. Tahu Icen, ibu-ibu centil yang itu karena merasa ada yang bisa dipamerkan. Banyak yang merasa, jangan dibayangkan ya, yang merasa badannya bagus pasti pamer. Bagi yang kurang iman, begitulah. Lanjut. Pertanyaannya, perlukah kita takut menghadapi hidup ini? Tidak perlu. Yang perlu itu adalah kita ditolong Allah menghadapi hidup ini. Jadi jangan takut oleh ujian. Semua ujian yang akan menimpa kita, Allah tahu tidak? Mungkinkah kita bisa menghadapi ujian ini dengan kekuatan sendiri? Tidak bisa. Maka hidup di dunia ini supaya goalnya dapat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu goalnya. hanya kepada Allah. Jadi tujuan dari semua aktivitas ini adalah, ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdikan hidup ini, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi untuk bisa sholat, untuk bisa ibadah aneka bentuk, ini hanya bisa terjadi dengan pertolongan Allah. Ini keren sekali hadirin ya. Kita ingin jadi orang yang bisa ibadah, tapi pada saat yang sama kita harus yakin bahwa kita baru bisa menjadikan hidup ini ibadah kalau ditolong oleh Allah. Maka kalau disederhanakan, jadi harus bagaimana ngadepin hidup ini? Nah, harus jadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Gitu aja. Jadi hidup kita ini cuma ngejar-ngejar pertolongan Allah. Nah, siapa yang ditolong oleh Allah? Orang yang dicintai Allah. Gimana dia kok kayaknya gak begitu suka sama saya? Gak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada seorang suami yang seorang suami yang merasa istrinya kok kurang cinta. Ada juga istri yang merasa, suami saya kok gak kayak dulu, sekarang cintanya berkurang. Yes, dunia kayak gini. Yang penting kita makin dicintai Allah. Mungkin kalau suaminya terlalu cinta berlebihan, nanti malah terhalang ke Allahnya. Jadi anak-anakku, para santri, udahlah, gak usah terlalu ribet hidup ini. Bagaimana caranya supaya kita disukai Allah, supaya ditolong oleh Allah? Bacakan sekarang sebuah hadis qudsi. Oh, sudah habis belum waktunya nih? Agak panjang memang. Ini hadisnya sahih dari Abu Hurairah. Oh maaf. Ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku, kekasih Allah, sungguh aku telah menyatakan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai kecuali lebih sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Jadi orang yang bekal jadi kekasih Allah itu adalah yang sangat bersegera melakukan apa yang Allah wajibkan. Dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Jadi kepada yang fardu, yang wajib, itu senang sekali dan bersegera. Kemudian senang sekali dengan amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, sunnah Nabi, sehingga Allah mencintainya. Lalu seperti apa kalau Allah sudah mencintainya? Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Jadi Allah akan membimbing. Ini kalau seorang hamba dicintai Allah ya. Allah kan yang menguasai kita itu adalah Allah. Allah akan membimbing pendengaran kita sehingga mudah mendengarkan kebaikan, mudah mendengarkan ilmu, mudah. Jadi dijaga oleh Allah, yang masuk itu yang manfaat, yang manfaat itu yang bisa menguatkan iman, yang jadi amal soleh, yang bisa jadi tawasobi hak, yang bisa jadi tawasobi sob. Ini terdengar, nanti telinganya itu akan suka mendengarkan kebaikan. aku akan menjadi penglihatannya. Dengannya ia melihat, lalu Allah akan membimbing mata kita. Tidak sibuk dengan maksiat, tidak sibuk lihat HP yang tidak ada manfaatnya, tidak sibuk lihat lawan jenis yang tidak halal dilihat. Semuanya terjaga mata ini, tapi senang sekali melihat ayat Qur'aniyah dan Kauniyah. Ke Qur'an kangen, rindu, asyik. Dan juga lihat alam, bisa melihat Allah. Tapi kalau lihat yang haram, oleh Allah dimudahkan untuk ghadal basar. Dengan tangannya, dengannya ia bertindak. Lalu Allah akan membimbing. Kita bisa lebih senang sedekah, senang nolong orang, senang melakukan kebaikan dengan tangan ini. Mudah. Dan kakinya, dengannya ia berjalan. Lalu Allah akan membimbing kita pergi kemana, bertemu dengan siapa. Jadi senang ke masjid, senang silaturahim. Kita akan jadi orang yang tercegah dari masuk ke tempat maksiat, pergi ke tempat dosa, bertemu dengan orang salah. Pergerakan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kan kaki ini mengantarkan pergerakan kita. Jadi mata, telinga, tangan, kaki nanti akan dibimbing. Wa in sa'alni, dan jika ia meminta kepadaku, la'utiyanna, maka aku akan memberinya. Kemudian doanya menjadi mustajab. Jadi kalau minta oleh Allah dikabulkan, dan aku pun akan memberikan perlindungan kepadanya. Jadi kalau ya Allah tolong, saya ini ada yang mau zalim, setiap yang mau zalim pasti makhluk Allah, Allah akan melindungi. Gini-gini hadirin, semua yang membahayakan kita itu pasti makhluk Allah, diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki dia zalim ke kita, enggak ada tuh, tidak bisa. Dan kita juga milik Allah. Kalau Allah tidak menghendaki tubuh ini luka, tidak ada luka, semuanya milik Allah. Masya Allah. Dan tidaklah, oh ini penutup hadis ini, dan tidaklah aku mengalami taradud terhadap sesuatu yang akan aku lakukan seperti taradudku dalam mengambil jiwa seorang yang mukmin. Ia tidak menyukai kematian karena senang beramal soleh. Ya, aku tidak menyukai apa yang menyusahkannya. Maaf ya. Jadi artinya secara sederhana, Allah itu tidak mau bikin susah orang yang dicintainya. Begitulah. Jadi jangan takut, mau zaman seperti apapun, katanya tahun 2030 akan terjadi oversupply orang-orang yang produktif di Indonesia. Jadi masa kerjanya, masa orang produktif bekerja akan banjir di tahun 2030. Mulai sampai 2045, 15 tahun tuh akan banjir. Orang-orang yang produktif, yang tamat-tamat sekolah, usia produktif, sehingga persaingan sangat ketat. Untuk cari kerjaan lebih susah. Produk makin banjir, sehingga akan turun harga. Nyari kerjaan susah, karena banyak pilihan. Orang sekarang jualan, semuanya ikut jualan. Ya kan? Orang pakai internet jualan, nanti orang jualan semuanya. Jadi dia jual sendiri, dia beli sendiri. Perjodohan juga akan lebih ketat nanti, karena banyak pilihan. Tapi jangan takut, kalau kita disukai Allah, Allah akan memberikan jaminan tadi. Kita akan dituntun, termasuk cara berpikir kita, cara bicara kita, nanti semua akan dibimbing oleh Allah, sehingga yang kita lakukan perbuatan yang Allah sukai. Nanti akan kuliah di tempat yang Allah pilihkan, biayanya Allah cukupi. Nanti cari pekerjaan, Allah yang memberikan tempat pekerjaan yang bisa menguatkan ibadah, menguatkan iman dan amal soleh. Nanti dipilihkan teman, kalau waktunya punya jodoh, kalau Allah mau kasih jodoh, dipilihkan jodohnya. Allah mudahkan. bukan tanpa ujian. Sekali lagi ya, oh enak benar dong, nanti hidup saya gak ada ujian. Tetap diuji, bahkan mungkin lebih signifikan ujiannya. Hanya saja dikasih bocorannya. Kan ulangan susah itu karena gak tahu jawaban. Betul tidak?
1: Setiap ketika, wahai Tuhan.
2: Alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar di sesi yang pertama ini. Dan juga sahabat MK, di sesi kedua kita akan dilanjutkan bersama guru kita yaitu Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid yang alhamdulillah sudah terhubung melalui line telepon MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kyai. Baik, dan kembali terhubung sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kyai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Kabar baik, kabar sehat, Pak Kiai.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Allahumma amin. Silakan, Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi kesempatan untuk menyegarkan iman dan rohani kita. Karena kita sadar, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, iman itu bisa menebal dan menipis. Tugas kita untuk mempertebal keimanan, supaya pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kita dalam keadaan kuat, dalam keadaan terbaik. Begitu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pagi ini kita akan menyegarkan kembali salah satu pesan dari Al-Quranul Karim yang berulang kali disampaikan, bahkan oleh para ulama disepakati pesan ini harus menjadi rukun dalam khutbah, yaitu wasiat tentang takwa. Ini sudah berulang kali tiap minggu, bapak-bapak yang ikut atau pria yang ikut Jumatan pasti selalu mendengar ittaqullah, ittaqul taqwalah kamu kepada Allah. Kenapa ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditetapkan wasiat takwa itu menjadi salah satu rukun khutbah yang harus diucapkan oleh setiap khatib pada waktu khutbah, di samping kesempatan-kesempatan lain? Ya, tentu hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi yang pasti kita temukan dalam Al-Quran, berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita supaya kita menjaga ketakwaan kita, supaya kita dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Dan kemudian Allah juga berkali-kali dalam Al-Quran berjanji, menyampaikan janji. Dan kita harus yakin janji Allah itu pasti benar, gak mungkin bohong. Beberapa kali, mungkin lebih dari 10 kali ya, beberapa kali Allah berjanji akan memberikan sesuatu kepada orang yang takwa. Nah, subuh ini kita segarkan kembali pesan-pesan Al-Quran yang mungkin sudah sering kita dengar, terutama bagi bapak atau saudara-saudara pria yang ikut Jumatan. Ya, antara lain kita temukan Allah berfirman, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Takwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pandai-pandailah seseorang itu untuk melakukan, melihat, mengevaluasi apa yang sudah berlalu, lighad, untuk dijadikan bekal di masa akan datang. Lantas itu wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Jadi Allah berpesan, takwalah kamu kepada Allah. Setelah itu Allah menyatakan, pandai-pandailah seseorang itu melakukan evaluasi diri, menilai diri, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, untuk apa? Lirad, untuk bekal di masa akan datang. Lantas Allah memperkuat kembali dengan pernyataan wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha mewaspadai apa saja yang kamu kerjakan. Nah, ini perintah dari Al-Quranul Karim. Kita itu harus pandai-pandai melakukan self-koreksi, menyadari kekurangan diri, juga menyadari kelebihan diri. Bukan untuk sombong tentu, tetapi untuk bekal takwa tadi. Dan pada ayat lain kita temukan juga Allah berfirman, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur, agar kalian bersyukur. Jadi untuk menjadi seorang yang pandai bersyukur, dengan dijanjikan oleh Allah, orang yang syukur itu nikmat akan ditambah. Quran mengawalinya dengan perintah, takwalah kamu kepada Allah. Atau pada ayat lain kita juga menemukan janji Allah, wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwalah kamu kepada Allah agar kalian bisa mendapatkan kasih sayang. Jadi janji Allah kepada seseorang yang takwa adalah kasih sayang Allah. La'allakum turhamun. Supaya kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau pada ayat lain Quran menyatakan fattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwalah kamu kepada Allah agar kalian bahagia. Jadi kunci untuk memperoleh kebahagiaan menurut ayat ini adalah takwa. Pada ayat tadi Al-An'am Allah menjanjikan untuk mendapatkan kasih sayang Allah juga adalah takwa. Jadi dengan takwa kita akan mendapatkan kasih sayang Allah dan dengan takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Lantas Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu itu yang paling takwa. Jadi ini berulang kali kita dengar, orang yang paling mulia itu yang paling takwa. Kalau ingin menjadi manusia yang paling mulia menurut Quran, takwa. Ya tidak yang lainnya begitu. Yang paling mulia adalah di sisi Allah adalah takwa. Quran menyatakan fa inna khairaz zadi taqwa, bekal takwa. Ya, bekal dalam hidup ini takwa itu adalah bekal yang terbaik. Bekal yang terbaik, bekal yang paling berharga itu adalah takwa. Allah menjanjikan wa in tasbiru wa tattaqu wa inna dzalika min azmil umur. Kalau kalian betul-betul sabar dan takwa, maka itulah itulah adalah masalah yang terpenting, yang terunggul, yang terunggul. Nah, dan masih banyak lagi perintah-perintah Quran dengan berbagai macam redaksi bahwa kita diperintahkan supaya menjaga ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kita, bahkan kita terutama pria yang Jumatan wajib mendengar, wajib mendengar. Setiap khatib juga wajib menyampaikan tentang pesan-pesan takwa itu. Ada sejumlah janji yang kita temukan dalam Al-Quran. Ini diperuntukkan bagi orang yang takwa. Pertama, Allah menjanjikan akan dibukanya berkah dari langit dan bumi. Berkah itu sebuah kenikmatan yang nyaman, yang membahagiakan, yang membahagiakan dunia akhirat tentu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau penduduk satu kaum itu, penduduk satu kaum, satu daerah atau satu bangsa betul-betul iman dan takwa, aku akan bukakan kepada mereka barokat, keberkahan. Keberkahan itu sesuatu yang memberikan kebahagiaan. Yang memberikan kebahagiaan dunia akhirat itu berkah. Jadi kalau hanya dunia saja itu tidak termasuk kriteria berkah. Nah ini adalah janji Allah untuk orang yang takwa akan diberikan, dibukakan kepada mereka. Dari langit dan bumi adalah keberkahan. Selanjutnya kita menemukan juga janji Allah walau annahum amanu wattaqau lamasubatu minallahi khairun law kanu ya'lamun. Mereka yang betul orang-orang yang beriman dan bertakwa akan diberikan ketangguhan dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in tasbiru wa tattaqu, kalian betul-betul sabar dan takwa, la yadurrukum kaidhum. Usaha-usaha kejahatan orang tidak akan membuat derita madarat bagi kamu. Jadi dijamin oleh Allah, orang yang takwa itu tidak akan menjadi hancur, tidak akan menjadi derita kepada orang-orang yang takwa. La yadurrukum kaidhum. Tidak akan membuat madarat, tidak akan membuat derita kaidum, usaha segala macam ikhtiar orang-orang kalau kita betul-betul memiliki kesabaran dan ketakwaan. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kalian betul-betul takwa kepada Allah, Allah akan memberikan semacam sinyal-sinyal spiritual. Furqana yang bisa memisahkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mencelakakan, dan mana yang bahagia. Jadi orang yang takwa dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sinyal-sinyal yang bisa memisahkan mana yang membahagiakan, mana yang mencelakakan. Ini penting sekali, ilmu-ilmu kita, pengetahuan kita sering-sering tidak bisa membuat sebuah kesimpulan yang 100%. Maka Quran menjanjikan takwalah kepada Allah. Pikiranmu, rencanamu, usaha kamu akan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat surat lain dikatakan orang takwa itu akan diberikan makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan, ada saja jalan. Kita sering dihadapkan dengan masalah. Kalau kita takwa, Allah berjanji, sekali lagi janji Allah, akan diberikan makhraja, jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan, jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Jadi akan ada saja jalan. Atau di dalam ayat lain dikatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala urusannya itu lancar dan mudah, yusra. Orang, bagi orang yang takwa, segala urusan yang dihadapinya akan lancar, mudah, dan bermanfaat. Nah, itu janji. Wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Dan orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah akan diberikan kemudahan, kemudahan dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, keruwetan, ada saja jalan keluarnya, ada saja jalan keluar, diberikan jalan, ada kemudahan, kelancaran. Ini sangat penting. Dan ayat lain, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rezeki dengan tanpa sulit. Ya, ada saja jalan keluar untuk mendapatkan rezeki, untuk mengatasi kesulitan rezeki. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Lantas janji lain kita lengkapi, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan bagi mereka yang takwa itu akan ada kebahagiaan, kegembiraan di dunia ini dan di akhirat. Di dunia ini dan di dunia akhirat. Kenapa? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsin. Karena Allah akan selalu mendampingi, menyertai orang-orang yang takwa itu. Wa hum muhsin, dan mereka adalah memiliki apa, ihsan, kebaikan. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang betul-betul takwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahannya. Wa yu'azim lahu ajro, dan Allah akan memberikan pahala yang besar. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang kita temukan dalam Al-Quranul Karim, janji Allah kepada orang-orang yang takwa. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita wasiat takwa, pesan takwa itu dijadikan sebagai salah satu materi eksplisit takwa begitu oleh para khatib ketika melaksanakan khutbah, atau dalam bahasa fikihnya adalah rukun khutbah. Selain memuji Allah, selawat Rasulullah, harus ada wasiat takwa. Dan ternyata Quran, Al-Quranul Karim berulang kali menyampaikan pesan takwa. Tentu ini bukan sesuatu kebetulan, akan tetapi memang merupakan bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan, jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, akan mendapatkan rezeki bahkan dengan tanpa sulit, dan anugerah-anugerah lain yang di luar estimasi nalar manusia. Kuncinya adalah takwa. Nah, poin-poin atau butir-butir takwa itu bertebaran juga disebutkan dalam Al-Quran, yang sering disimpulkan, yaitu laksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam arti fisik maupun dalam arti non fisik, pikiran, perasaan, yaitu senantiasa istiqomah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Mudah diucapkan, tapi sering-sering kita sulit mengamalkannya. Banyak godaannya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh, tidak pernah ada khutbah yang disampaikan oleh beliau kecuali di dalamnya selalu ada pesan, takwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, dengan sejumlah janji yang bertebaran dalam Al-Quran, yang beberapa di antaranya tadi dibacakan, orang yang takwa akan mendapatkan keberkahan, orang yang takwa akan mendapatkan rezeki dengan tanpa sulit, orang yang bertakwa akan mendapatkan semacam sinyal-sinyal ilahi untuk memperoleh sesuatu yang baik, akan terjaga dari berbagai macam kesulitan, kepahitan dan musibah. Nah, mudah-mudahan kita terus tanpa bosan untuk mendengarkan pesan-pesan khotbah takwa pada setiap Jumat, terutama bagi pria, dan juga tentu saja tidak henti-hentinya kita juga mengkaji, mendalami ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan ketakwaan itu. Melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Beberapa indikatornya, selain mantap iman, selalu memenuhi janji, ada selalu menjadi pemaaf, sabar, kemudian menjaga amanah, jujur, dan kalau terlanjur berbuat dosa dan salah, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin. Alhamdulillah. Baik, dan izin pakai kita menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya di pagi hari ini. Ada Mama Depina dari Sindangkerta. Ini izin bertanya Pak Kiai, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak beliau pernah dalam hadisnya itu, kita adalah orang

0: Quran juga berulang kali menyampaikan apa peringatan, hati-hati ini masuk neraka begitu. Orang-orang yang begini akan masuk neraka. Menurut keyakinan kita, akidah kita adalah setiap orang yang betul-betul beriman, yang formalnya membaca dua kalimat syahadat, dia meyakini apa Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasulullah, kemudian dia sudah menjadi muslim, dia ada jaminan bisa masuk ke dalam surga, begitu keyakinan ahli sunnah. Akan tetapi berapa lama atau apa kualitas yang akan dia dapatkan di dalam surga, atau berapa lama kalau seorang itu masuk neraka, inilah yang ditentukan oleh amal. Tetapi yang prinsip, yang pokok adalah seorang itu tidak musyrik. Tidak musyrik, yaitu dia beragama Islam lah, membaca dua kalimat syahadat muslim ya. Nah kemudian dia mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan, termasuk sholat dan yang ada dalam rukun Islam ini melaksanakan. Nah, berapa lama dia harus mengalami teguran balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Menurut ketentuan yang diajarkan di dalam di sunnah, yaitu tergantung perbuatan mereka. Jadi semakin banyak dosa, semakin lama dia untuk mendapatkan azab dari Allah. Tapi semakin sedikit dosa seseorang, ya semakin cepat ya untuk mendapatkan surga Allah itu. Tapi orang yang menurut keyakinan kita, setiap orang yang menyatakan diri beriman, dia saksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, dia ada jaminan surga. Tapi berapa lama dia harus melewati sebelum masuk surga, itu ada di neraka dan lain-lain. Nah itu Allah yang menentukan, tapi diajarkan kepada kita tergantung amal kita. Jadi semakin sedikit dosa kita, ya semakin cepatlah, bahkan mungkin diampuni penuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu kita diperintahkan untuk selalu menjaga tadi ketakwaan kita kepada Allah, istiqomah melaksanakan Allah, perintah Allah, istiqomah menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Masya Allah, baik-baik, terima kasih atas pencerahannya Pak Kiai. Dan selanjutnya kembali menyapa ada diri sahabat Ikhwan Pak Kiai yang tidak menyebutkan asalnya. Ini izin bertanya Pak Kiai, bagaimana ketika mendengarkan khutbah namun khutibnya ini menggunakan bahasa Arab Pak Kiai, jadi tidak terlalu paham apa yang disampaikan ketika khutbah Jumat, ini seperti apa Pak Kiai?
0: Iya, jadi ada beberapa di masyarakat itu. Yang pertama, khutbah itu bahasa Arab penuh dan tanpa ada penjelasan. Tapi ada sebuah masjid khutbah, tapi setelah Jumatan dijelaskan di luar khutbah begitu. Kenapa? Karena punya pemahaman khutbah itu bagian daripada ibadah mahdhah. Jadi harus sesuai dengan bahasa Quran dan hadis begitu. Itu satu. Tapi pada umumnya para ulama berpendapat ada wasiat khutbah yang harus bahasa Arab, yaitu wasiat takwa. Kemudian tapi uraiannya tentang takwa, tentang yang lain-lain, itu boleh dengan bahasa yang dapat dimengerti. Menurut hemat saya, ini yang paling kuat. Jadi khutbah itu sampaikan dengan bahasa Arab untuk wasiat takwa, untuk hamdalah, salawat rukun khutbah, tetapi uraian disampaikan dengan bahasa yang dapat dimengerti. Sekarang ini masih sering diperdebatkan bagaimana kalau khutbah itu memakai teknologi, sekarang jadi lihat di layar begitu. Nah ini masih jadi persoalan. Untuk sementara barangkali biasa saja lah khutbah itu oral ucapan, dan kemudian wasiat takwanya baca saja bahasa Arabnya, tambah ayat Al-Quran, sedangkan uraiannya boleh menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh jamaah. Jadi itu menurut tempat saya yang paling mungkin, yang paling kuat dan bermanfaat. Walaupun kita harus menghargai ada beberapa pengurus masjid yang mensyaratkan khutbah Jumat itu ibadah harus sama dengan sholat, jadi bahasa Arab. Nah, ada yang membiarkan tidak diterjemahkan sesudahnya, tapi ada juga setelah salam diterjemahkan terjemahnya atau maksud dari khutbah itu. Ini beberapa pendapat di tengah masyarakat. Saya berpendapat untuk rukun khutbahnya bahasa Arab, uraiannya bisa dengan bahasa yang dapat dimengerti.

0: Baik, alhamdulillah, terima kasih atas pencerahannya Pak Kiai, dan Masya Allah ini sudah berada di akhir juga kebersamaan di pagi hari ini Pak Kiai. Mungkin penguatan terkait tema takwa di pagi hari ini Pak Kiai.
1: Ya, dari para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan kita tidak pernah bosan untuk mendengar takwa, takwa, takwa. Karena diperintahkan oleh Islam, setiap Jumat kita wajib mendengar itu wasiat takwa. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu, tentu baik sekali kita segarkan kembali bahwa kita ini harus takwa. Intinya memang melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Nah, dan kemudian tambah yakin apa yang kita sampaikan itu bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, setelah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh guru kita Profesor Dr. K.H. Miftah Farid, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk beliau dan keluarga, dan mari kita sentiasa mendoakan guru kita sahabat MK di pagi hari ini, mudah-mudahan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dilancarkan dalam semua aktivitasnya, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Dari segala. Alhamdulillah sahabat, mungkin demikian ya di pagi hari ini kita telah sama-sama menyimak ilmu di sesi pertama oleh guru kita yaitu Kyai Haji Abdillah Gimnastir, kemudian di sesi kedua bersama Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat pada pagi hari ini, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga, semoga ini senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikurniakan kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan sampaikan informasi kembali.
2: Rasa berputus asa, siapa
0: sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi.
2: Semangat.
0: Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085200 123 123, 085200 123 123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Itu penghapus dosaku, mengganti hukum.
0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya sekedar tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Untuk fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya.
2: Ya Allah Tuhanku.
0: Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ayeuna kepungkur mah. Lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teparah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam. Tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadidinten teh. Enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ay, kawit nama. Abi ge kirang percantanya, Pak. Mung rarencangan. Ay, ngupingkan tina radio sering. Tapi rarencangan, kan cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge, bapak abi cina. Setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebi teh abi bade meser lah tentunya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak
2: nya atuh kanu sanesna kanu panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Pidoa hatinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Tropis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
2: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tidak iya, dinten bapak tu nyobian kah dia. Alhamdulillah, tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah, awak bapak jag-jag. Tekan awak
3: biasa sok dipijet,
2: pijetan. Enak mantu.
1: Entah ini teh, bapak di landongan ku.
2: Alpa propolis.
1: Alpa propolis teh uningat di mantan bapak.
2: Tidak dia.
1: Cara ngangge nak kumaha bapak.
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
2: Bapak mento seep sabotol.
1: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna.
2: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayana ku maha asam uratna nusanesna karaosna ku maha pak.
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, ayah tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha itu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi di mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos dua kali.
0: Nah, Bapak enak asalnya karaos nano ya, Pak?
1: Kawit nama karaos ayap puyeng sepertos nguir bumi teh gitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyeng atos teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pasto ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobia.

0: Di masar deui abdi teh dua.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
0: Da acan ka mana-mana lah, aye harbal mah mung ka medis mah tos.
1: Nangge obat atau kangge naon?
0: Nangge obat.
1: Kumaha karaos?
0: Lah anger wae geuningan, mung harita wungkul, terus ngaleun teu aya wae deui, karaos deui.
1: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
0: Ah, kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
1: Obat apa propolis eta tos dileut kangge bapak hungkul?
0: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi alhamdulillah karaos nih aya karaos. Gitu tak abdi tak meser we deui kitu dua.
1: Eta panyawata naon panu di bumi?
0: Anu di bumi mah nya dituur geus sirah abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
1: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
0: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada dua opat, RW opat pangentan bade panyawat kawasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
1: Naon pisan kasaksian ti bapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.